Saat Olahraga. Saya Adi Usman, Sekretaris PBI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event akbar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Radio Republik Indonesia.

0: Bojleng-bojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Kesayangan sahabat budaya dari Ntarboy Gang ya, untuk panjenengan semuanya di pagi hari ini mengawali Ragam Semarang edisi hari Selasa 26 Mei 2026, masih bersama Fahri Marlian di sini yang akan menemani panjenengan semua pokoknya dengan sajian informasi dari Semarang dan sekitarnya, dan juga tembang-tembang pop dangdut Jawa kekinian ya, hingga jelang pukul berapa? Pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Monggo yang nanti mau bergabung, barangkali mau berbagi cerita juga ya, berbagi atensi, sharing aktivitasnya di pagi hari ini sudah apa saja ya. Ada yang update, ada yang baru enggak sih dari tempatnya panjenengan gitu. Monggo nanti bisa bergabung melalui line telepon Perompat RRI Semarang 024-8316-661 atau di WhatsApp-nya Perompat Semarang di 0811-2777-914. Yang mau request lagu juga monggo, kami tunggu atensinya hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita ke Caping Gunung dulu sahabat budaya dari

Sahabat budaya, informasi pertama kita awali dari Kota Semarang ini ya. Terkait dengan apa? Terkait dengan yang namanya stunting gitu. Jadi kita semua tahu bahwasannya untuk angka persentase stunting di Jawa Tengah saat ini sudah menurun drastis gitu, jadi cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Adapun untuk saat ini di tahun 2026, angka stunting di Provinsi Jawa Tengah ini berada di level 17,1%. Ini ya, disampaikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah, Nawal Arfah Yasin, bahwasanya perlu yang namanya kampanye gitu nji, atau menggencarkan kampanye gemar makan ikan di berbagai daerah, sahabat budaya, bersama para kader PKK terutama di Jawa Tengah. Dia mengajak masyarakat mengajak konsumsi ikan sebagai kebiasaan keluarga untuk mencegah stunting pada anak gitu ya. Informasi selengkapnya ini kami lansir dari laman rri.co.id Semarang, sahabat budaya. Ajakan tadi ini disampaikan oleh Nawal saat menghadiri kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan di Pendopo Eclipse, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang ya, pada Senin kemarin 25 Mei 2026, sahabat budaya. Adapun kegiatan tersebut ini digelar oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah bekerja sama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah ya. Lebih lanjut Nawal mengatakan bahwasanya upaya menekan stunting ini harus menjadi prioritas bersama mulai dari tingkat keluarga ya hingga di lingkungan masyarakat. Menurutnya konsumsi ikan yang kaya protein dan omega ini menjadi salah satu langkah sederhana tetapi berdampak besar bagi tumbuh kembang si anak gitu ya, sahabat budaya. Dan di tengah melimpahnya hasil perikanan di Jawa Tengah ya, Nawal menilai konsumsi ikan masyarakat ini masih belum optimal gitu. Jadi saat ini rata-rata konsumsi ikan warga Jateng baru sekitar 40 kg per kapita per tahun, sahabat budaya. Di sisi lain, produksi perikanan tangkap Jawa Tengah sepanjang tahun 2025 ini mencapai 436.592,13 ton ya. Sementara budidaya ikan menembus angka 537.335,21 ton, sahabat budaya. Angka yang cukup besar ini ya. Dan ini tentunya nanti bisa dinilai gitu sih, bisa berdampak pada pola konsumsi masyarakat ke depannya. Harapannya seperti itu, meskipun tadi realitanya untuk saat ini memang angka per kapita per tahunnya masih di 40 kg gitu ya. Dan lebih lanjut Nawal juga mengatakan bahwasanya ikan ini tentunya memiliki banyak kesehatan, manfaat kesehatan maksud kami, mulai dari meningkatkan daya tahan tubuh ya hingga nantinya bisa menjantung atau meskipun membantu menjaga kesehatan tulang dan otot yang tentunya berimbas pada pertumbuhan si anak. Jadi monggo untuk sahabat budaya yang saat ini mungkin anak-anak masih kecil gitu, jadi punya anak masih kecil atau barangkali sedang dalam kandungan juga, ini ya silahkan untuk bisa mengonsumsi makanan yang sehat gitu nji. Seperti ikan tadi, adapun alternatif lain ya tahu tempe itu minimal gitu nji. Telur juga, daging itu sangat penting ya supaya nanti kita bisa ke depan menciptakan generasi yang lebih kuat, lebih tangguh, lebih sehat dan tentunya lebih cerdas juga untuk nantinya bisa memajukan bangsa Indonesia.

0: Saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

0: informasi cuaca kemaritiman. Bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.
1: Sahabat budaya, berikutnya kami update informasi cuaca kemaritiman yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Mbak Herbuana, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas, Semarang. Silakan Mbak Herbuana.
2: Ya, terima kasih, Mas. Selamat pagi, sahabat budaya. Kembali lagi bersama kami, BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas, dengan saya Herbuana yang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi hari ini kami awali dengan prakiraan dini banjir pesisir atau rob yang berlaku pada hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Masyarakat pesisir dihimbau waspada dengan adanya fenomena banjir pesisir atau rob yang diprediksi terjadi pada tanggal 26 Mei 2026 yang akan terjadi pada pukul 14 waktu Indonesia Barat hingga 17 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari banjir pesisir serta memperhatikan update informasi cuaca dari BMKG. Informasi selanjutnya akan kami sampaikan prakiraan cuaca maritim atau wilayah provinsi yang berlaku hari ini 26 Mei 2026 pada pukul 7 pagi ini hingga 7 malam nanti. Untuk perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin berhembus dari arah timur ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 15 knots. Gelombang diperkirakan dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin berhembus dari arah timur ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 15 knots. Gelombang diperkirakan 0,5 hingga 1,25 meter atau dalam kondisi rendah. Untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin berhembus dari arah utara ke timur dengan kecepatan 2 hingga 6 knots. Gelombang diperkirakan dalam kondisi tenang yaitu 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk perairan Semarang hingga Demak, cuaca diperkirakan berawan, angin berhembus dari arah timur laut ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 10 knots. Gelombang diperkirakan dalam kondisi tenang yaitu 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk perairan Jepara, cuaca diperkirakan berawan, angin berhembus dari arah timur laut ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 8 knots. Gelombang diperkirakan dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Pati hingga Rembang, cuaca diperkirakan berawan, angin berhembus dari arah timur laut ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 8 knots. Gelombang diperkirakan dalam kondisi tenang yaitu 0,1 hingga 0,5 meter. Informasi terakhir kami sampaikan, perkiraan cuaca Pelabuhan Tanjung Mas yang berlaku hari ini Selasa 26 Mei 2026 pukul 7 pagi hingga 7 malam nanti. Cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin berhembus dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 2 hingga 8 knots. Gelombang diperkirakan dalam kondisi tenang yaitu 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk perkiraan pasang surut hari ini, surut minimum diperkirakan terjadi hari ini 26 Mei 2026 pada pukul 7 pagi dengan ketinggian 0,6 meter. Sedangkan pasang maksimum diprediksi dengan ketinggian 0,9 meter yang akan terjadi pada hari ini 26 Mei 2026 pada pukul 2 siang nanti. Demikian perkiraan yang dapat kami sampaikan. Tetap update informasi cuaca dari BMKG dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Baik, terima kasih Mbak Herbuana. Selamat pagi, sehat selalu. Demikian tadi, sahabat budaya, laporan informasi cuaca kemaritiman yang disampaikan oleh Mbak Herbuana, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas, Semarang.
0: Demikian, informasi cuaca kemaritiman. Kerjasama LPPR RI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.

0: ada daging kurban 4 kilo. Kalau aku kasih ke tetangga 1 kilo, berarti dagingku tinggal 3 kilo. Cukup gak ya buat aku barbekyuan?
1: Beneran mau dimakan sendiri? Yakin lambungmu kuat menampung dosa ketamakan?
0: Bukan serakah, ini namanya saving buat stok.
1: Stok mau kemana sih? Akhirat. Emang di sana ada kulkas?
0: Tapi kan.
1: Tapi apa? Mbok Yao dibagi ke mereka yang butuh. Kalau kamu ikhlas berbagi, percaya deh, semesta akan membalas dengan kejutan yang tak terduga. Saat pengorbanan menjadi jalan menuju kesucian, berbagi adalah bentuk syukur tertinggi.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Satunggal sahabat budaya dari Haris Hidrawan ya, untuk panjenengan semuanya di pagi hari ini yang masih monitor Ragam Semarang. Harapannya semoga tetap happy, tetap semangat ya, tetap bahagia selalu bareng Berempat Semarang sahabat budaya. Di luar sana di Jalan Ahmad Yani terlihat ya, lalu lintas sudah mulai rame ya, sudah mulai rame tapi lancar sahabat budaya. Cuaca juga sudah mulai cerah ya, sudah mulai padang. Panjenengan yang saat ini lagi berangkat kerja atau sudah di kantor gitu ya, pejuang rupiah ya, monggo saja untuk bisa semangat ya, jangan lupa sarapan gitu Nji, pondasi itu penting sahabat budaya ya, jangan sampai perut kosong terus nanti malah kerjanya nggak prima. Ini di line telepon ada yang bergabung, coba kita terima dulu, ada siapa di sana. Selamat pagi Perempat Semarang.
1: Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjenengan lagi.
1: Ripun. Sehat, Mas.
0: Loh, ya sehat toh, semangat, bahagia.
1: Oh, iya. Yang ditunggu-tunggu.
0: Yang dicari kan yaitu sehat, iya. Semangat, seneng gitu. Wah, Jan. Ripun, ini jenengan mau berangkat atau gimana?
1: Nggak, aku mau nganu. Mau apa?
0: Apa?
1: Itu cari apa pesanan kambing, mau ke sana ke Mijen.
0: Oh, mau ke Mijen.
1: Iya, Mijen, Mijen.
0: Nggih,
1: Ya pesen kambing 3 di sana 2 pabrik.
0: Oh, ngaten, nggih.
1: Iya, besok.
0: Ini mau OTW atau lagi persiapan?
1: Iya, mau persiapan, mau ke sana. Mau diambil gitu.
0: Mas Jan Gimbon, siap. Semoga lancar berkah selalu ya Bu Dewi ya.
1: Alhamdulillah. Kalau di BSD sini sudah itu apa? Tapi itu nganu sama Mas Gedean gitu.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Bareng-bareng sih.
1: Iya, siap. Buat kerukunan, buat PKK gitu.
0: Ya,
1: aku minta lagu.
0: Lagunya apa jenengan?
1: Judulnya nganu. Pelasteri ada nggak?
0: Oh, pelasteri. Jih, mangga coba kelupa dosa kan.
1: Iya, kalau nggak ada, tak
0: siapkan.
1: Diganti nganu mas, kalau nggak ada diganti. Aku pengen kerja seperti wingi, karena kan kemarin gitu lah, kalau nggak ada.
0: Aku cah kerja gitu.
1: Kalau nggak ada itu ya mas ya.
0: Jih, siap.
1: Ya. Buat Mas Lari jaga kesehatan.
0: Siap.
1: Terus beri kebahagiaan. Kalau pulang nanti hati itu jelas, kalau aku enggak baik lagi. Semuanya saja pendengar radio RRI 4 selalu senang beraktivitas. Buat Mas Lari jaga kesehatan sudah gitu aja.
0: Siap Inji.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dari Bu Dewi yang di BSB Mijen, sahabat budaya, katanya mau ke tempat kambing gitu nggih. Mau buat besok badah kurban. Wah, Jan, ya semoga lancar dan berkah selalu ya untuk Bu Dewi yang di Mijen sana. Pak Kaswo juga hadir pagi ini. Wah, Jan, 4 sehat 5 mangkat, Mas. 4 sehat 5 mangkat. Terus pagi ini selamat pagi, pokoknya salam sehat, berkelimpahan, riang gembira, Gusti berkahi, amin. Wah, ini yang hobinya goes ini ya. Sehat selalu Pak Kaswo ya, maksud kami kok Baswo. Pak Kaswo yang sudah bergabung tadi, lagi goes ini luar biasa. Wonosobo hadir, ada Bu Wigati, Sugeng Enjang, Mas Mahri. Salam sehat, salam budaya. Informasi pagi ini Wonosobo cerah ceria. Matur nuwun nggih. Luar biasa ya, Wonosobo cerah ceria. Bu Wigati juga hatinya cerah ceria gitu nggih. Dan selalu bahagia dengan Perempat Semarang juga. Ini semoga masih monitor ya. Wah, Jan, semakin ramai semakin menyenangkan sahabat budaya. Tapi harus kita kembalikan dulu ke tembang. Tadi sudah ada yang request ya. Katanya kepengen pelasteri sahabat budaya untuk Bu Dewi yang di BSB Mijen. Dan informasi saja, setelah ini seperti biasa sahabat budaya akan kami hadirkan untuk Anda Dialog Astacita ya, Forum Astacita yang nanti akan membahas terkait dengan Koperasi Merah Putih. Jadi tetap bersama kami Perempat Semarang, Radio Pelestari Budaya, Penjaga Tradisi Kang Mas Bayu.

Sahabat Budaya, Kapolrestabes Semarang, Heri Wahyudi membuka turnamen e-sport Kapolrestabes Cup di Bojong Night Market, Minggu 24 Mei 2026 sebagai langkah adaptif kepolisian merangkul generasi muda. Kompetisi yang mempertandingkan Mobile Legends dan Free Fire ini diikuti ratusan peserta dari Semarang dan sekitarnya guna membangun ekosistem digital yang positif. Selain wadah kreativitas, ajang ini merupakan strategi preventif Polri untuk melindungi Gen Z dari pengaruh radikalisme dan disinformasi melalui pendekatan yang humanis. Dengan hadir langsung di ruang bermain anak muda, Polrestabes Semarang berharap dapat semakin memperkuat hubungan emosional serta menjaga kedaulatan bangsa melalui nasionalisme modern yang relevan dengan perkembangan zaman saat ini.

0: Beralih ke informasi lainnya, umat Katolik di Kota Salatiga menyelenggarakan puncak perarakan patung Bunda Maria bertajuk Ibu Segala Bangsa sebagai bagian dari penghormatan di Bulan Maria pada Minggu 24 Mei 2026. Prosesi sakral ini dimulai dari halaman DPRD Salatiga menuju Biara Kana dengan melibatkan berbagai keluarga serta komunitas iman dalam suasana doa dan rosario. Kegiatan ini menjadi momentum bagi umat untuk berjalan bersama Bunda Maria sekaligus membawa harapan dan intensi pribadi dalam kebersamaan yang religius. Melalui perarakan ini, identitas iman semakin diperkuat serta menunjukkan semangat devosi yang mendalam bagi seluruh lapisan jemaat. Acara berlangsung dengan khidmat sebagai bentuk penghormatan spiritual yang mempererat persaudaraan antar umat di Kota Salatiga. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: saya Hendra Kumbara, jangan lupa mendengarkan Pro 4 Semarang.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
2: Semarang Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi. Kang Mas Bayu, sahabat budaya dalam acara Ragam Semarang pagi hari ini seperti biasa hingga jelang pukul 8 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat nanti kita akan bersama dalam acara atau segmen Forum Asta Cita yang akan menyajikan dialog dengan topik perkembangan koperasi Merah Putih. Ini spesifik di Desa Pasekaran, Kabupaten Batang ya. Masih bersama saya Fahri Marlian yang akan memandu jalannya dialog. Adapun narasumber yang sudah tersambung melalui line telepon WhatsApp Pro 4 Radio Semarang, beliau adalah Kepala Desa Pasekaran, Kabupaten Batang, ada Pak Azizin. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Aziz.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi ya Pak. Di acara Asta Cita.
2: Kabar baik, sehat ya Pak Aziz ya?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Ini di Pasekaran sana lagi cerah atau mendung atau bagaimana ini Pak cuacanya?
3: Alhamdulillah cuaca sangat mendukung. cerah dan panas, tapi kadang kalau malam hujan.
2: Suka turun hujan, Ji. Enak ya Pak Aziz ya. Ini mohon izin pagi ini kami ajak ngobrol sebentar nanti dalam acara dialog atau forum Asta Cita. Topik yang nanti akan kita bahas adalah perkembangan koperasi Merah Putih ini Pak di Desa Panjenengan, Pasekaran, Kabupaten Batang ya. Tapi sebelum kita mulai Pak Aziz, boleh kita persilahkan monggo untuk pendengar Pro 4 ya, sahabat budaya yang mungkin nanti mau bergabung, mau bertanya juga ya ke Pak Aziz, boleh kami persilahkan di line telepon Pro 4 Semarang 024-8316-661 atau di WhatsApp-nya Pro 4 Semarang ya via chat WhatsApp monggo di 0811-2777-914. Baik Pak Azizin, untuk membuka kebersamaan mungkin bisa disampaikan dulu Pak, bisa diceritakan dulu untuk kondisi terkini atau perkembangan terbaru gitu ya dari koperasi Merah Putih di Pasekaran Batang sana, sudah sejauh mana ini Pak perkembangannya? Mungkin bisa disampaikan monggo.
3: Ya, terima kasih. Ini sebelum kami menyampaikan, ini juga kami kebetulan bersama dengan ketua koperasinya. Ketua koperasinya Pak Disprianto Sarjana Hukum. Ya, kita berdua nanti akan saling memberikan informasi.
2: Boleh, Ji.
3: Bahwa untuk perkembangan terbaru koperasi Merah Putih di Desa Pasekaran, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. Ya, hingga sampai sekarang itu apa namanya berkaitan dengan kondisi itu, kita sudah mengawali sudah terbentuknya pengurus koperasi.
2: Sudah ada pengurus ya,
3: koperasi,
2: Pak ya.
3: Koperasi sudah ada pengurus, kita laksanakan di akhir bulan Juni dan sudah dimusdeskan. Dan sekaligus sini Pak, sekaligus apa namanya kita sudah daftar di notaris dan sudah berbadan hukum. Berkaitan dengan apa namanya koperasi Merah Putih sekarang, dan untuk pengurusnya di dalam instruksi itu adalah 5 orang, yaitu ada ketua, wakil ketua bidang usaha, wakil ketua bidang anggota, sekretaris, dan bendahara. Adapun untuk kepala desa adalah sebagai pengawas gitu Mas.
2: Dalam hal ini Pak Aziz sebagai pengawas ya?
3: Pengawas ya.
2: Baik, jadi sudah ada pengurus dan sudah dimusdeskan tadi ya Pak Aziz untuk di Pasekaran sana. Oke Pak, tapi kalau boleh tahu juga dengan adanya koperasi Desa Merah Putih ya di Pasekaran, kalau dari sudut pandang Pak Aziz sendiri sebagai kepala desa, ketika nanti katakanlah sudah running Kopdes ini, sebenarnya persoalan seperti apa sih Pak yang ingin dijawab gitu, terutama di Desa Pasekaran gitu, ada permasalahan seperti apa gitu Nji, terus juga kira-kira koperasi Merah Putih ini nanti akan membantu apa ini Pak Aziz?
3: Oke, sebelum jawab yang barusan pertanyaan ini kami tadi nambah sedikit ya.
2: Oh, nggih, monggo.
3: Berkaitan nah berkaitan dengan kesiapannya ke depan itu ketika pengurus sudah terbentuk, itu pengurus sangat luar biasa langsung bekerja sampai kepada ke Dolok, terus ke Bulog, Tegal, berkaitan dengan apa sih yang harus di anu kerjasama dengan Bulog ke Tegal untuk kooperasi kan seperti itu. Bahkan apa namanya sudah komunikasi kepada pengusaha-pengusaha untuk bisa nantinya konsinasi dengan program kooperasi kita. Itu pun gini mas, bahkan ketika Juni sudah terbentuk, kita pun sudah melaksanakan launching pertama yang dibuka oleh Wakil Bupati di sekitar bulan Juli, pertengahan bulan Juli. Karena memang harapannya pengurus yang terbentuk itu adalah pokoknya apapun yang terjadi, kooperasi Desa Paskar harus berjalan dan bisa maju seperti itu, mas.
2: Oke, benar-benar harus siap ya, Pak ya.
3: Iya.
2: Baik.
3: Persoalan yang tadi pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan persoalan permasalahan sebenarnya apa namanya harapan dari masyarakat itu ya ada manfaat besar dengan adanya kooperasi untuk masyarakat di sekitar Desa Paskar.
2: Seperti halnya apa ini Pak yang saat ini mungkin sedang dirasakan betul oleh masyarakat dengan adanya kooperasi Merah Putih ini di Paskaran sana.
3: Ya, jadi dari pengurus sudah melangkah untuk bagaimana sih adanya kooperasi bisa sedikit banyak sekarang bisa bermanfaat untuk masyarakat katakanlah. Itu sudah mempunyai usaha menjadi pangkalan gas LPG 3 kilo.
2: Oke.
3: Ya, itu pun sementara karena keterbatasan suplainya dari agen kooperasi yang sebagai pangkalan, itu yang bisa untuk beli sementara anggota. Dan juga nambahi mas bahwa tadi setelah terbentuknya pengurus itu langsung pengurus bergerak membentuk anggota atau mencari anggota atau masyarakat yang mau menjadi anggota koperasi. Dan saat ini itu sudah sekitar 60-an Pak Ketua ya, 60-an anggota.
2: 60-an
3: dan masih
2: anggota.
3: Kita dan pengurus bahkan sudah bergerak di setiap RW itu sudah membentuk semacam juru anulah bantu untuk menginformasikan adanya anggota biar menjadi masyarakat menjadi anggota.
2: Oke, baik. Jadi untuk sementara ini yang sudah benar-benar dirasakan adalah satu sebagai pangkalan gas LPG 3 kilo tadi ya Pak ya, dan yang berikutnya tentunya bisa memberdayakan masyarakat di sekitar juga. Begitu ya Pak Kades ya. Berikutnya terkait dengan potensi ini Pak, potensi dari desa yang panjenengan pimpin saat ini pas sekarang begitu. Jika dilihat dari sektor usaha ya, ini kira-kira apa yang nantinya akan diprioritaskan ya, terus menjadi ya salah satu produk yang dikembangkan juga melalui adanya kooperasi Merah Putih ini.
3: Kalau kondisi geografisnya di wilayah kami, Desa Paskaran, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, itu bukan daerah pertanian.
2: Okay.
3: Artinya masyarakat itu memang banyak wira swasta, UMKM yang diprioritaskan oleh warga masyarakat Paskaran. Sehingga apa? Nantinya itu kita akan menggerakkan potensi UMKM yang ada di Desa Paskaran untuk bisa menyuplai yang nantinya dijual oleh koperasi kepada pembeli. Jadi ada peningkatan pertumbuhan UMKM untuk di wilayah kami. Prioritasnya adalah seperti itu karena bukan daerah pertanian mas untuk Paskaran.
2: Oke. Jadi nantinya untuk produk-produk UMKM yang ada di wilayah Paskaran ya. Biasanya yang ada di Paskaran itu produk-produk UMKM seperti apa Pak Aziz?
3: Bahkan sebelum ke situ itu kita kan sudah dibangunkan gerai ya.
2: Oke.
3: Dan di gedung dan di situ siang dan malam sudah ada orang UMKM yang jualan di sekitar gedung itu. Ada nek malam bahasa di Batang itu ya angkringan, ya. Terus ada kopi tubruk Nusantara Merah Putih yang menjual kopi dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia dan sudah berjalan. Terus berkaitan dengan katakala UMKM, produk UMKM itu, jadi pas sekarang itu karena sebagian masyarakatnya juga perumahan, dan untuk banyak ibu-ibu untuk punya potensi UMKM itu ya seperti misalkan keripik pisang, keripik tempe, terus rempeyek, terus yang makanan kering yang biasa dijual oleh UMKM warga desa pas sekarang yang nantinya untuk menyuplai di gerainya Merah Putih.
2: Oke, benar-benar produk lokal ya Pak ya, tulen dari lokal, Pasekaran. Ya. Baik, Pak, ini beralih ke pertanyaan berikutnya. Ini kan baru-baru ini untuk koperasi desa di Kabupaten Batang begitu ya, mendapatkan dukungan armada operasional seperti motor losbak, ya truk juga. Kira-kira ini akan seberapa penting Pak Asis untuk nantinya mendukung operasional teman-teman di Koperasi Merah Putih Pasekaran ini?
3: Ya, sebenarnya nek berkaitan dengan armada yang sudah di-drop di keren KDMP Pasekaran itu sudah komplit. Ada dua unit VR, ya. Terus backupnya satu sudah datang dan truknya satu sudah datang. Lah, pemanfaatnya itu sebenarnya kan harapan pengurus itu setelah ada armada, setelah nanti kok bisa difungsikan untuk pemanfaatannya karena bukan daerah pertanian, jadi ya bisa untuk kerjasama untuk menjadi jasa pengangkut, jasa angkut lah. Jasa angkot dari masyarakat yang punya usaha, karena memang tadi itu mas bukan di arah pertanian, contoh misalkan kok hasil panen apa nanti terus diangkut pakai truknya, itu memang bukan di arah pertanian. Jadi jadi hanya prioritas gambaran itu nanti kalau diperbolehkan dan sudah ada instruksi untuk penggunaannya ya berkaitan dengan jasa lah, jasa untuk pengangkut barang dari warga yang membutuhkan
2: gitu, untuk mengangkut barang ya. Terutama mungkin jasa angkut untuk produk-produk UMKM di sekitar ini Pak, yang nantinya akan disalurkan ke gerai Merah Putih tadi ya.
3: Bahkan misalkan ada pengusaha yang butuh jasa angkut ya, kalau diperbolehkan ya kita layani, karena untuk mendukung tadi itu perawatan Pak Ketua ya, pendapatan, terus biaya perawatannya dan sebagainya.
2: Baik, jadi dimaksimalkan seefektif mungkin. Baik, Pak, ini karena koperasi desa Merah Putih ya di pas sekarang sudah running gitu, sudah berjalan. Selama ini yang sudah ditemui terkait dengan tantangan ya, atau permasalahan di lapangan seperti apa ini Pak? Dari SDM pengelola mungkin atau modal usaha, sistem operasional, ini ada hambatan nggak Pak selama ini sudah berjalan?
3: Oke, untuk pertanyaan ini mohon maaf bisa yang anu saling mengisi jawab Pak Ketua bisa?
2: Boleh Pak Ketua, monggo.
3: Monggo Pak Ketua ya, nanti sambung.
4: Terima kasih Pak Mas.
2: Siap.
4: Jadi untuk tantangan ya Pak ya. Tantangan yang kita hadapi untuk koperasi Merah Putih Desa Pasekaran terkait sama pertanyaan apa tadi? Permodalan.
2: Permodalan, terus juga SDM pengelola, terus sistem operasionalnya ini kira-kira gimana ini Pak?
4: Nah, kalau untuk SDM pengelola ya, untuk SDM pengelola, sepanjang kita belum bicara masalah adanya manajer dan karyawan ya, kalau otomatis pengurus kan juga sebagai pengelola. Nah, kami siap sudah sejak awal dari musdes pembentukan, terus kita bergerak itu kita sudah siap. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Desa bahwa setelah pembentukan kita selang berapa hari kita survei ke Bulog Tegal, terus ke ternak ayam petelur, terus juga ke BRI cabang untuk membuka briling, BRI link, terus juga ke Pertamina lewat dinas terkait untuk sebagai penyalur gas, menjadi agen, menjadi pangkalan. Ini kita lalui tidak lama setelah adanya pembekalan atau beberapa hari setelah kita pembentukan itu.
2: Okay.
4: Nah, ini yang pertama ya, Mas ya, untuk SDM pengelola. Sedangkan untuk SDM pengelola yang nantinya akan diadakan atau dilaksanakan oleh pemerintah atau dinas terkait, kami masih menunggu regulasi.
2: Oke, baik.
4: Masih menunggu regulasi, artinya kami tidak bisa memberikan, oh ini persyaratan menjadi karyawan KDMP itu seperti ini, menjadi kepala gudang atau menjadi supir itu seperti ini, itu kami belum berani menjawab karena regulasinya yang belum ada.
2: Baik.
4: Ini. Terus untuk masalah permodalan. Permodalan yang ada itu sampai saat ini baru masih dengan kekuatan sendiri.
2: Oh, dari masyarakat ini, Pak.
4: Iya, berdasarkan simpanan pokok wajib anggota. Itu kekuatan sendiri itu. Jadi artinya kami sendiri juga belum berani memberikan peluang atau membuka kesempatan, misalnya ada penanaman modal dalam bentuk modal penyertaan atau mungkin simpanan-simpanan yang nilainya besar untuk kami kembangkan. Okay. Itu kami belum berani karena ya itu tadi, pertama regulasi, yang kedua kesempatan untuk melaksanakan itu juga kami perlu kehati-hatian karena itu modal masyarakat atau modal anggota. Ini Mas.
2: Baik. Itu ya. Jadi emang terus semuanya sudah
4: yang kedua
2: berjalan.
4: Ya. Ya. Yang kedua itu terus terang kami juga berharap sekarang saat ini tuh harapan kami ada semacam cash money.
2: Okay.
4: Gitu loh. Mas. Artinya nggak usah besar-besar, nggak usah. Karena apa? Karena kita juga akan program kami itu pertama menampung hasil UMKM, kan gitu. Terus juga kita sudah ada semacam link atau akses ke resmil penggilingan padi. Artinya kami nanti usaha beras itu kita langsung ke pihak pertama gitu loh. Otomatis harga kan bisa lumayan ditekan, dan itu juga ditawari untuk di packing sendiri. Okay. Dengan nama KDMP Pak Sekaran.
2: Ji, nama
4: itu. Iya. Nah, harapan kami itu harga dengan harga masih murah itu bisa kami salurkan ke pelaku usaha yang lain, yang di warung-warung kecil, di toko-toko, kios-kios gitu loh, sekitar gitu loh.
2: Oke. Okay,
4: termasuk yang UMKM itu, Mas. Dari UMKM yang tadi disampaikan berbagai macam keripik itu, ada macam-macam itu keripiknya itu. Itu mereka itu malah memberi masukan, sudahlah Pak, jenengan beli kulaan ke saya itu bentuk bal-balan. Bentuk, nanti jenengan packing sendiri, monggo.
2: Dengan nah, branding koperasi nantinya itu Pak Ketua.
4: Iya, betul. Dan itu terus terang kami sudah komunikasi juga dengan beberapa koperasi. Sudah nanti untuk UMKM yang macam-macam yang di sini tidak ada, kami ada nanti kami saling kerjasama kita dropping ke KDMB yang lain di sana. Okay. Itu kita sudah melakukan seperti itu komunikasi dengan pengurus.
2: Baik. Jadi memang sudah running ya Pak ya?
4: Ya. Artinya untuk permodalan kami tidak usah banyak-banyak itu Mas. Jadi harapannya sekarang tuh ada cash money, biar money kami tadi. Mengungkap lebih nganu gitu loh. Gitu.
2: Okay.
4: Karena terus terang dari apa kata kalah jembako beras, khususnya beras ya, karena di bahasa sekarang bukan lahan pertanian, jadi sawah itu tidak ada. Dan kami sampaikan untuk geografisnya pas sekarang itu sebagian besar itu pemukiman, pemukiman dan juga perumahan. Ini artinya untuk sembako termasuk gas itu nganu sekali kebutuhan yang betul-betul anu. Nah ini harapan kami itu iso dinggo kulaan, iso mencari kita kerjasama dengan pihak ketiga gitu loh.
2: Baik, Njih. Terima kasih Pak Esprianto ya. Ada pertanyaan masuk ini Pak Azizin dan Pak Esprianto dari Pak Agus Waryanto di Semarang ini ya. Selamat pagi, semangat selalu Bapak Narsum. Anggota koperasinya ada 60 orang kurang lebih tadi ya, sifatnya sukarela. Pertanyaan masuknya adalah berapa simpanan pokok dan simpanan wajib bagi anggota yang ada, itu yang pertama. Yang berikutnya adalah terkait dengan pendampingan pelatihan gitu Nji, untuk anggota tadi. Ini biasanya datang dari mana dan seperti apa konsepnya? Mungkin bisa dijawab Pak Esprianto atau Pak Azizin, monggo.
4: Jadi, terima kasih. Untuk simpanan pokok, simpanan wajib, itu simpanan pokok 100 ribu, bisa dibayar dua kali. Terus untuk simpanan wajib yang setiap bulan itu 10 ribu. Ini, itu untuk pendampingan. Pengertian pendampingan itu pendampingan untuk anggota, untuk pengelola, pengurus, atau gimana itu?
2: Untuk anggota ini sepertinya Pak, adakah pelatihan kompetensi dan sebagainya?
4: Oh ya, jadi gini, yang setahu saya ya Mas ya, untuk koperasi itu ada juga semacam bentuk bintek atau pelatihan-pelatihan bagi anggota. Itu. Nah, di situ biasanya untuk persyaratan, biasanya yang sudah terjadi ya, terlaksana itu bintek oleh bintek anggota itu yang mempunyai kegiatan usaha apa, nanti di situ pelatihan itu materi masalah pengelolaan manajemennya, termasuk diharapkan bisa kerjasama dengan pengusaha besar.
2: Oke, baik.
4: Ini itu yang apa untuk pelatihan keanggotaan, dan itu dilaksanakan oleh dinas terkait, bukan oleh kami, Mas. Karena untuk kami juga terus terang 1 tahun 2 tahun mungkin dari pendapatan belum mampu untuk mengadakan pelatihan-pelatihan kayak gitu. Itu biasanya dinas terkait.
2: Baik. Begitu Pak Agus Waryanto ya, yang di Semarang ini luar biasa jawabannya tadi. Baik, Pak Aziz dan Pak Is, mungkin bisa disampaikan terakhir Bapak untuk pesan gitu nji, pesan kepada masyarakat terutama mungkin di pas sekarang dan pendengar Perempat semuanya saja, apa yang panjenengan ini sampaikan dan harapkan juga dari adanya KDKMP di pas sekarang ini, monggo sebagai penutup Bapak.
3: Nji, ini dengan Pak Azizin Kepala Desa Pas sekarang berkaitan dengan pesan dan harapan dengan adanya operasi Desa Merah Putih itu adalah bisa ada manfaat yang real untuk warga Pas sekarang dan harapannya juga putaran perekonomian yang ada di desa itu berjalan karena banyak peningkatan ekonominya bagi masyarakat dan akan akhirnya akan lebih ya lebih mapan, lebih sejahtera dan seterusnya gitu.
2: Baik, intinya adalah perputaran ekonomi semakin meningkat ya Pak Aziz ya. Baik, luar biasa. Ya. Sehat selalu Pak Azizin dan teman-teman di Pasekaran. Sukses untuk kooperasi Desa Merah Putihnya ini benar-benar bisa membantu masyarakat nantinya dan semakin maju juga ya. Di lain kesempatan mungkin bisa kita sambung kembali Pak Aziz. Untuk hari ini kita akhiri. Selamat pagi, sukses selalu Pak Aziz.
3: Ya, selamat pagi sama-sama. Terima kasih.
2: Baik, demikian tadi sahabat budaya perkembangan kooperasi Merah Putih di Desa Pasekaran Kabupaten Batang ya. Bersama Kepala Desa Pasekaran Kabupaten Batang Pak Azizin tadi, ada juga hadir ternyata di samping beliau Pak Isprianto ya, Ketua Koperasi Merah Putih dari Pasekaran Kabupaten Batang. Semoga memberikan wawasan baru bermanfaat untuk panjenengan semuanya. Dan tetap bersama kami Perempat Era di Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi.
1: Perempat Semarang, Pelestari Budaya Penjaga Tradisi.

0: Dok. Dok. Coba renean, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Wah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kalau kinten wonten apa?
0: Wel, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sapi ngolah, Mbah. Sak menika langsung mawon. Radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane mrene.

0: Kulo Ki Bayuaji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Milih Dewe sahabat budaya Los Kita untuk panjenengan semuanya di pagi hari ini. Sudah mulai panas ya di luar ya. Sudah mulai panas, sudah mulai ya jalanan semakin sepi karena mungkin orang-orang sudah pada ke kantornya masing-masing. Tadi jam 8, jam 7 masih ramai, ini sudah agak senggang ya. Intinya apapun aktivitasnya sahabat budaya, semoga sehat selalu, semangat ya, dan senantiasa diberikan kebahagiaan. Atensi masuk ini dari WhatsApp, ada Bu Wigati ya, masih monitor Mas Fahri, ini dengerin Perempat sambil bebenah rumah. Wah, sangat cocok sambil rikat ya, sambil resik-resik rumah ya di Wonosobo yang lagi cerah katanya tadi. Ada atensi masuk juga, ini assalamualaikum, salam santun Mas Fahri dari Mas Ngarno di Jepara. Wah, Mas Ngarno di Jepara ini ya. Informasi Mas, ini Jepara cerah banget. Waduh, secerah apa itu ya, cerah banget ya. Sehat selalu Mas Ngarno ya, bahagia selalu juga bersama keluarga di rumah ya. Atau lagi aktivitas di tempat kerja juga, intinya semangat selalu, sehat selalu. Jangan lupa dengerin Perempat Semarang terus ini ya. Terima kasih dan semoga terhibur dengan sajian tembang-tembang pop dangdut Jawa juga yang kami hadirkan di Ragam Semarang hari ini. Kang Mas Bayu, ini karena waktunya sudah terbatas juga ya. Setelah ini kita akan bersama dalam acara Mangun Projo. Nanti akan kami sajikan juga, kalau semisal dialognya kosong ya, informasi tentunya berkaitan dengan H-1 Idul Adha ini ya, kurban dan sebagainya seperti apa sih kalau untuk di Jawa Tengah ini persiapannya. Tetap bersama kami Perempat Semarang, Radio Pelestari Budaya, penjaga tradisi.

Sahabat budaya, tradisi nyadran dan kesenian tayub kembali digelar di Petilasan Sentono, Ngorean, Ngandong, Gantiwarno, Kabupaten Klaten pada upaya atau sebagai upaya untuk melestarikan satu-satunya kesenian tayub yang masih eksis di wilayah tersebut. Rangkaian acara dimulai pada Minggu 24 Mei 2026 dengan kegiatan Ngandong Bersolawat, disusul dengan prosesi nyadran pada Senin 25 Mei 2026. Puncak kemeriahan budaya berlangsung pada 4 Juni mendatang, menampilkan kolaborasi jadilan, karawitan, hingga pementasan tayub selama sehari penuh. Mengusung semangat nguri-uri budaya ngrumat tradisi, pemerintah desa mengajak masyarakat memperkenalkan adat ini kepada generasi muda secara gratis.

0: Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Kudus menggelar Festival Tari Lajur Caping Kalo 2026 di Alun-Alun Kudus pada Minggu 24 Mei 2026 sebagai langkah nyata melestarikan warisan budaya tak benda. Ajang ini diikuti 92 tim yang memperebutkan posisi terbaik dalam kategori pelajar dan umum yang telah mengikuti tahap seleksi pada tanggal 23 Februari hingga 11 Mei 2026 lalu. Bupati Kudus Samani Intahoris mengapresiasi antusiasme peserta dan menargetkan penggunaan caping kalau dapat memecahkan rekor MURI pada hari jadi ke-477 Kabupaten Kudus mendatang. Selain memperkuat identitas daerah, festival ini juga bertujuan untuk mengedukasi generasi muda mengenai nilai filosofis dan ketelitian kerajinan bambu khas tersebut. Melalui sinergi seni dan budaya, Kudus diharapkan tetap menjadi kota yang toleran sekaligus harmonis. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Bandang Waluyo, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Pokoknya hidup RRI.
1: Halo Dok, kapan nih mulai?
2: Wonten apa toh Pak? Kulau niku wangsul tasih sebulan malih Pak.
1: Iya toh, radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kan gue ngeruak RRI. Masa ngeruak RRI gak ada nunggu sebulan. Iya toh.
2: Pak, nganggi HP niku sakit mireng ke RRI. Niku ben diburu isi lastri. Mireng ke RRI sakit mari HP Pak.
3: Nah, ngeten niki Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Sahabat Budaya, masih bersama Perempat dari Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi yang mengudara melalui FM 88,2, AM 801 dan juga melalui aplikasi RRI Digital ya. Di pagi hari ini seperti biasa, Sahabat Budaya, pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama dalam acara Mangun Projo Pro 4 RRI Semarang ya. Tembang-tembang keroncong cover akan kami sajikan untuk panjenengan, tentunya dengan selingan informasi dari dunia Idul Adha ini ya, terutama jelang Idul Adha Hamin 1, Sahabat Budaya, nanti akan kami sajikan beragam informasi yang tentunya kami harap bisa bermanfaat untuk panjenengan semuanya, terutama ya dalam pelaksanaan kurban besok gitu, atau Idul Adha besok. Monggo yang nanti barangkali ada yang mau bergabung ya, berbagi cerita mungkin persiapannya seperti apa untuk Hamin 1 ini ya. Untuk besok pada kurban gitu. Jadi monggo kami tunggu atensinya di line telepon 024-8316-661 atau di WhatsAppnya Pro 4 Semarang ya, di 0811-2777-914.

0: Bojleng-bojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki, wah, seprono seprin aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Ojo toko gepok singgol waton tak cedai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Baroto.
1: Sanes Baroto,
0: Romo.
1: Jagat Dewa Batoro.
0: Lipuran atiku iki, jet, indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Sahabat budaya, informasi yang pertama akan kami bagikan ini berkaitan dengan hari H besok ini ya. Idul Adha terkait dengan proses penyembelihannya. Ini ada satu aspek yang sepertinya panjenengan jangan sampai luput itu, nggih. Jangan sampai lupa memperhatikan tentang apa itu, tentang pisau yang digunakan untuk menyembelih hewan kurban, sahabat budaya. Berikut ini akan kami sampaikan gitu, nggih, informasi terkait bagaimana sih caranya kita untuk mengasah pisau ya agar sesuai dengan syariat pada saat proses penyembelihan hewan kurban, sahabat budaya. Informasinya ini kami lansir dari laman rri.co.id Semarang ya. Disampaikan bahwasanya jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, ini selain mempersiapkan hewan kurban yang terbaik, yang paling jos gitu, yang paling sehat, yang dagingnya melimpah, di sisi lain kesiapan alat penyembelihan ini juga harus diperhatikan, sahabat budaya. Memastikan pisau dalam kondisi yang tajam, ini bukan sekedar untuk urusan teknis saja, melainkan bagian dari syariat Islam yang tujuannya juga tidak menyiksa hewan yang akan disembelih gitu ya. Jadi ketika nanti pisaunya tajam, ini kan langsung maktel gitu ya, sehingga hewan pada saat proses pemotongan, proses penyembelihan itu tidak tersiksa, sahabat budaya. Dan berikut ini ada beberapa tips gitu ya yang perlu kita aplikasikan untuk nantinya pisau yang kita gunakan pada saat penyembelihan hewan itu benar-benar tajam dan bisa mempercepat proses penyembelihan hewan ya, supaya nanti hewannya tidak tersiksa, sahabat budaya. Yang pertama adalah media pengasah yang disarankan untuk menggunakan batu asah dua sisi, atau istilahnya adalah combination whetstone ya, yang memiliki tingkat kekerasan atau grit berbeda. Jadi gunakan grit rendah sekitar 400 hingga 800 gitu nggih untuk memperbaiki bilah pisau yang gompal atau sangat tumpul, sahabat budaya. Sementara itu, di grit yang tinggi sekitar 2000 hingga 6000 ini adalah untuk tahapan finishing, untuk nantinya bisa menghaluskan ya, sekaligus menciptakan ketajaman yang presisi pada pisau potong atau pisau sembelih hewan kurban gitu sih. Dan sebelum memulai mengasah, sahabat budaya, ini perlu untuk kita lakukan yang namanya merendam batu asah di dalam air kurang lebih ini selama 10 hingga 15 menit ya, sampai tidak ada lagi gelembung udara yang keluar. Jadi air ini fungsinya adalah sebagai pelumas untuk nantinya bisa mengurangi panas akibat gesekan yang dapat merusak struktur baja pisau gitu sih. Kunci utama daripada pisau yang tajam adalah konsistensi sudut asah, sahabat budaya. Untuk pisau sembelih sendiri, sudut yang ideal ini dianjurkan di antara 15 hingga 20 derajat gitu sih. Dan pertahankan sudut tersebut dengan stabil, lalu dorong, tarik gitu nggih, lalu diasah, menyusuri batu asah tadi dari pangkal ya hingga ke ujung bilah secara satu arah, sahabat budaya. Dan nanti ketika sudah ya, tahap akhir atau finishing yang kerap ini kelupaan gitu nggih adalah stropping. Apa itu? Adalah membersihkan sisa mikrobur ya menggunakan media kulit. Ya bisa berupa sabuk kulit bekas ya, atau mungkin kain boleh juga, ini untuk nantinya bisa menghilangkan tadi ya, membersihkan sisa mikrobur setelah mengasah ya. Gesekan pisau dengan arah yang berlawanan dari mata pisau secara berulang ini nantinya akan membuat pisau semakin tajam dan steril juga dari yang namanya mikrobur tadi. Ya, monggo bisa diuji di kertas HVS ya, di kertas apapun itu sudah tajam apa belum. Ketika nanti pisau sudah tajam, ya sudah, ini artinya sudah siap untuk menjadi eksekutor gitu nji, atau sarana eksekutor besok pada saat penyembelihan hewan kurban, sahabat budaya.

0: Setiap Idul Adha, masyarakat tentunya identik dengan prosesi penyembelihan hewan kurban. Namun, pernahkah kita benar-benar menyadari bahwa di balik prosesi tersebut tersimpan sebuah makna yang masih terus dijaga hingga saat ini? Lebih dari sekedar ibadah, kurban mengajarkan tentang keikhlasan dalam memberi serta kepedulian terhadap sesama. Dari setiap prosesnya, terdapat pesan bahwa berbagi bukan hanya tentang kewajiban, tetapi juga tentang ketulusan hati. Nilai tersebut pada akhirnya tampak jelas dalam pembagian daging kurban kepada masyarakat. Dari momen itulah, terlihat bagaimana kebersamaan dapat terbangun. Ketika setiap orang dapat merasakan manfaat yang sama, tanpa membedakan satu sama lain.
1: Pro 4 RRI Semarang, acarane wape.

0: Salam kula suciwa tejo, monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Semarang Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi, masih dalam acara Mangun Projo Pro 4 RRI Semarang di pagi jelang siang hari ini, sahabat budaya. Kalau tadi di awal kita membahas terkait dengan bagaimana caranya mengasah mengasah pisau supaya nanti bisa tajam ya, untuk menyembelih hewan jadi tidak lama, bisa cepat sacet ya, tidak menyiksa juga sesuai dengan syariat. Sekarang kita ke informasi yang besok gitu ya, setelah penyembelihan, sahabat budaya. Ini ada satu informasi menarik dari laman rri.co.id Semarang terkait dengan tips aman makan daging kurban saat lebaran. Nah, ini ya, untuk panjenengan yang kadang suka ugal-ugalan ya mengolahnya, wah janis dicampur sing apa-apa wae yang penting enak. Nah, ini harus diperhatikan, sahabat budaya. Tidak semua cara mengolah daging yang hasilnya enak itu juga bagus buat kesehatan ya, baik buat kesehatan. Harus diperhatikan juga ya, kita mengolah enak tapi ya kalau bisa kesehatannya juga bisa terjaga ya, kolesterolnya nggak naik, terus juga nggak darah tinggi gitu ya, diabetes aman gitu ya. Ini ada informasi terkait dengan bagaimana caranya kita untuk memasak atau mengolah daging kurban gitu ya, yang aman untuk kesehatan. Jadi step pertamanya adalah pilih bagian daging yang rendah lemak ya, seperti has, dalam atau paha, agar kandungan lemak jenuh ini lebih rendah, sahabat budaya. Bagian has, kalau enggak ya paha dalam gitu nje. Hindari terlalu banyak menggunakan bagian berlemak atau jeroan. Nah, ini ya, hindari terlalu banyak menggunakan bagian yang berlemak maupun jeroan. Nah, ini untuk menjadi catatan kita bersama saja. Dan untuk cara memasak ini juga sangat mempengaruhi kandungan lemak dalam makanan, sahabat budaya. Metode yang disarankan, ini ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah metode panggang ya, metode rebus atau metode air fryer juga boleh ya. Ini disarankan supaya nanti lemaknya itu tidak terlalu banyak ya. Kalau menggoreng kan yo piye. Nek daging digoreng ya apik gitu. Di sini bisa no lemake ya toh, campur minyak ya bagus gitu nje. Tapi ya kalau ada cara yang lebih sehat, kenapa tidak ya? Rebus, panggang, air fryer, sahabat budaya. Kurangi penggunaan santan pekat. Nah, ini santan pekat ya, garam berlebihan, gula berlebihan ya. Terutama mungkin kalau semisal masak gulai atau tongseng, nah ini monggo untuk diperhatikan ya. Jangan ugal-ugalan, sahabat budaya. Sebagai alternatif, ini bisa gunakan rempah alami untuk memperkuat rasa masakan ya. Tambahkan rempah-rempah seperti bawang putih, ya, jahe, kunyit, lada untuk nantinya bisa memberikan cita rasa yang kaya tanpa terlalu banyak menggunakan garam, sahabat budaya. Sekaligus ini juga rempah-rempah bisa meningkatkan lagi ya, menguatkan aroma daripada daging atau olahan daging tadi supaya lebih segar, tentunya lebih segar, lebih enak gitu nje, lebih wah bikin nafsu makannya meronta-ronta, sahabat budaya, tapi tetap sehat gitu nje. Terus juga sebagai teman makan daging, ini monggo untuk bisa konsumsi sayuran segar ya, supaya nanti serat dalam sayuran ini bisa membantu tubuh untuk mengontrol kadar lemak sekaligus tekanan darah juga yang ada dalam tubuh kita. Perhatikan porsi makannya juga ya, jangan berlebihan, jangan terlalu banyak, jangan ugal-ugalan, secukupnya saja. Yang penting konsumsi daging oke gitu nji, proteinnya dapat, tapi sehatnya juga dapat gitu nji, enaknya juga apalagi sudah pasti dapat, sahabat budaya ya. Monggo intinya kembali ke panjenengan masing-masing, jika besok gitu ya keduman utawi kejatah ya daging yang cukup banyak, ya mengolahnya juga harus bijak ya, sahabat budaya, karena demi kesehatan kita bersama gitu nji. Kalau mengolahnya sembarangan ya, santan ekokean ya, garamnya kebanyakan, yo resiko ditanggung masing-masing, sahabat budaya ji, monggo.

0: Dok. Dok. Coba rinian, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Mbah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kalau kinten wonten nopo?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kalau niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon. Radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit ngono yo. Enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radione gawane mrene.

0: Pro 4 RRI Semarang. Pro 4 RRI Semarang. Acarane wapik tenan.
1: Baik, Mas Bayu, karena waktu yang sudah terbatas ini ya, semoga informasi yang kami sampaikan tadi, sahabat budaya di Mangun Projo ya, kok kelingane mari kangen nae kayak dinosaur. Mangun Projo ini semoga bisa bermanfaat untuk panjenengan semuanya ya. Setelah ini kita akan bersama dalam acara Sambal Kemangi, sahabat budaya, tetap bersama kami Pro 4 RRI Semarang.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Irfan, pelatih dan pengajar di bidang sepak bola. RRI punya peran penting dalam hal penyiaran dan publikasi. RRI bisa menyebarkan informasi resmi, update, analisis, berita, dan lain-lain yang berhubungan dengan sepak bola Piala Dunia. Ini adalah bukti nyata yang baik

0: kamu ki lho Pak Nih, pancen apik tenan.
1: Weh lah iya no bune kepiye to? Karo nglipur bojo ayu sing lagi masak ngene iki ra ya kepenak to bune?
0: Penak, penak tenan Pak Nih. Ning aja lali. Jamnya mene iki.
1: Apa?
0: Aku mbok disetelke perempat Semarang to, Pak.
1: Weh lah iya Bu, aja kuwatir. Lah carane apa to, Bu?
0: Kuwi sambel kemangi Pak Nih.

0: saben dino Senin tekan Setu wiwit jam 10 nganti jam 11 awan, Pak. Lagune campur sari wis. Apik-apik. Tur yo biasane iki diselingi iki lho, Pak. Info-info ngono
1: lho. Weh, lah iya cocok kuwi cocok.
0: Jadi yen jenengan meh mirengke caping gunung, nyidam sari, ono kabeh, Pak ne.
1: Wah, lah yen wuyung bune.
0: Wuyung karo sapa?
1: Ya karo kowe.
0: Karo sapa?
1: Karo kowe. Aku ki bendino ki jatuh cinta karo dirimu lho, Bune.
0: Tenan.
1: Kepiye to?
2: Pro 4. Saluran Budaya Nusantara.

0: pagi Kang Mas, Mbak Ayu, wilujeng siang, wilujeng pepanggian malih wonten ing acara Sambel Kemangi. Siang punika ingkang badhe ngaturaken pasugatan utawi tenggang. Kok tenggang? Tembang-tembang. Tembang-tembang campur sari. Monggo mangke ngantos ndungkap tabuh kaping 11 wekdal Indonesia ing kilen ingkang badhe minggah, ingkang badhe senggol-senggolan gitu. Ingkang badhe ngersakaken tembang-tembang campur sari saged minggah lumantar telepon 0248316661 utawi WhatsAppipun Pro 4 RRI Semarang wonten 0811 2777914. Ingkang lumantar telepon WhatsApp menika sampun minggah Mas Bowo, wilujeng siang.
1: Wilujeng siang Mas, Sambel Kemangi, sedep tenan.
0: Sedep tenan, nggih. Pripun menika bocah?
1: Nyuwun lagu Mas.
0: Oh, lagu ini pun menapa?
1: Napa menika? Setia Tuhu Mas.
0: Setia Tuhu.
1: Kan dipine setia.
0: Oh, jenengan setia orangnya ya. Setia Tuhu, nggih, mangke kula aturaken.
1: Nggih, salamipun. Langsung sedoyo kemawon Mas.
0: Oh, sedoyo mawon nggih, siap.
1: Nggih, mboten wonten ingkang ketinggalan. Kagem panjenengan, mugi tansah dipun paringi kesehatan, selalu sehat, selalu banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Dan selalu sukses. Makaten Mas, matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mas Bowo ingkang wonten bocah. Wingkinge pun cobi menika wilujeng siang.
2: Wilujeng siang, Sambel Kemangi.
0: Sambel Kemangi. Sedep tenan. Menika bocah menapa Wonosobo?
2: Wonosobo Mas Hari.
0: Bumi Gati. Jiwa jan minggah. Tasi cerah menika Wonosobo, Bu.
2: Alhamdulillah
0: Mas
2: cerah. Jan.
0: Alhamdulillah. Menawi teng Wonosobo cerah menika. Nyeneng ke saestu.
2: Pangapunten mangke siang napa santen.
0: Oh, lajeng mendung ngaten biasane nggih.
2: Biasanipun
0: ngaten. Menika ngersakaken tembang menapa jenengan Bu Wigati?
2: Langgam hati-hati.
0: Langgam menapa?
2: Hati-hati.
0: Hati-hati. Waduh. Cobi mangke kula padosaken rumiyin Bu Wigati nggih. Umpami dereng kepanggih, dereng saged katuraken gantosipun menapa?
2: Anting-anting.
0: Oh, anting-anting nggih, siap. Anting-anting mawon menika mangke nggih.
2: Nggih. Sare tambah ayu.
0: Nah, nggih, tambah ayu, tambah cantik gitu, merahati, wah, sian komplit. Nggih, kinten salam mboten jenengan?
2: Nggih,
0: kagungan sampun lumebet marang sinarak kalau nembe tugas
2: siang terus
0: kagem sedoyo kemawon
2: nggih.
0: Kula pun boten kelentusan iki
2: Pak Abdul.
0: Kok. Ya,
2: kok. Kok boten kofar nggih. Boten. Nggih, sih ya. Nggih, kagem sedoyo kemawon Mas Fahri, tukang ngayai sedan ngantos paripurna. Tansah pinaringan sehat
0: nih
2: Mas.
0: Ji amin.
2: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Bu Wigati ingkang wonten Wonosobo. Lagi golek tembang iki mawon Ji. Matur nuwun sanget pandunganipun kula wau. Bu Wigati ingkang wonten Wonosobo tansah sehat ugi. Gitu mangke anting-anting kula pinangkani cobi nggih. Wingkingipun cobi Pak Noto Sate. Ah, meranggen wilujeng siang.
3: Sambel Kemangi tenangan Mas.
0: Nggih, Pak Noto.
3: Ngomong kalih Mas Fahri nggih.
0: Leres menika kalian Fahri siang punika.
3: Fahri nggih. Numpang salam kenal kalih warga baru. Ning barune baru Mas saged masuk lho Mas.
0: Oh, ngaten baru saged masuk nggih. Wong kenale kok mun dangu kok nggih. Niki kenalan malih awet dangu mboten mlebet.
3: Mula menikah warga baru
0: tapi masuk ngerasakan menapa jenengan?
3: Lagune pilih tanding ya Mas.
0: Pilih tanding cobi makin sih Bu Waljina menikah ketinggalipun.
3: Pintunya mugi-mugi tansah Mas Fahri seger waras tanpa obat, seger tanpa dokter.
0: Amin.
3: Gitu toh Mas.
0: Jelas sangat nah. Menika Pak Noto.
3: Lantas yang kami dah kalau wau enten Mas Bowo, Mas Sobo Wono apa Wono Sobo. Mbak salam kenal.
0: Nggih, Bu Wigati kalau wau.
3: Oke, Kang Mas Bayu-Bayu, Bapak-bapak, Ibu-ibu,
0: nggih.
3: Sikile kupak ora mlebu sajange ngoten Mas.
0: Oh, ngoten. Nggih. Ha jenengan kan nggih wasi saestu menika Pak Noto. Jos.
3: Nggih. Ngoten sawetawis Mas, sugih siang. Heeh. Sugih karya. Matur nuwun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Noto sate ingkang wonten meranggen. Wingkingipun Jobi menika ingkang sampun kelundang-kelunding. Wilujeng siang.
2: Siang ugi Mas Fahri.
0: Nggih, siang ugi. Mbok Jen menika. Nggih, Bu Eni. Wah, Jen monggo-monggo.
2: Tak pantau terus ke besok lho ya.
0: Wah, nggih, harus kedah dipantau.
2: Sing penting semangat ya.
0: Wah, nggih, pangestunipun tansah semangat, Bu Eni. Panjenengan ugi tansah sehat, semangat gitu. Bahagia.
2: Amin. Pak
0: Nyuwun niku
2: Mas. Ke Taman
0: Asmoro? Ke Taman Asmoro? Nggih. Cobi mangke kula. Dereng saged menika awit tembang ya, Jawi ragam Semarang.
2: Derek lakan, derek
0: bakule. Oh, derek mawon, derek bakule nggih.
2: Salam kang Dewi Gati Santena, salam sehat.
0: Heeh.
2: Dereke mawon nggih. Nah, Pak Noto sate pun ditoto sate ini.
0: Oh, sampun.
2: Saya kemauan pandemen rempah. Dan pangapunten, matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tansah sehat, Bu Eni kang wonten bojo. Sampangan menika Pak Misrun, wah jan kiye lakone kiye ya. Perempat Semarang wilujeng siang.
3: Perempat apa perlu dangdut
0: ya? Perempat. Tuh aku jenengan ngertos kalau badai keceplosan.
3: Belajar nggak ngomong
0: perempat. Ah, ya biasanya di desawan kok nasi kayak kayak iya lah Pak Misrun, Jan.
3: Padahal udung urung udang nanti koplarak berwesel.
0: Ya. Anu kedagar-dagar ngomongnya inyonge. aduh. Pripun jenengan sampai sehat Pak Misrun.
3: Pangestunipun
0: tan sah sehat semangat bahagia kita.
3: Nggih, pamane ngertos pahal iki Mas Fahri.
0: Wah, nek urusan pahal kena kudu sehat. Nek ora sehat ya kepriye maning?
3: Kudu sehat.
4: Lagunipun Mas Fahri.
0: Lagu menapa jenengan?
4: Lagu Kasembadan.
0: Oh, Kasembadan. Nggih.
4: Katur sedaya mohon nggih Mas Fahri.
0: Sampun nggih.
4: Katur Mas Fahri wilujeng jati wilujeng pahal pokoke Mas Fahri.
0: Pokoke pahal ya. Merdeka gitu.
4: Lah merdeka. Kula tunggu sekalipun Mas Fahri. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sami-sami waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Untung Mulyono menika. Wah, kerajaan kulon Kaliwungu. Sekaripun pepeling Mas. Wah. Wit kala wingi kok pepeling terus menika napa dereng eling-eling menika. Pak Untung Mulyono nggih. Salam kagem Mas Fahri yang dimuliakan Allah nggih. Amin. Bu Hajah Sri Winarti Kaliwungu. Lajem kagem sinten malih menika. Para pandemen sambal kemangi Perempat Semarang anywhere. Dadak nganggo basa Banyumasan anu basa Inggris barang nggih. Monggo tansah eling dumateng Allah. Amin. Nggih, matur nuwun sanget. Kawi gatosanipun menika nggih Pak Untung Mulyono. Iki Kang Mas Bayu menika dateng tembang malih gitu. Ingkang sampun samapta setya tuhu. Monggo pun biarsaken sesarengan, kula aturaken dumateng panjenengan sedaya mliginipun ingkang wonten bojo kalawau Mas Bowo sumangga sugeng miyarsakaken.

0: Mbok aku digolek ke hiburan kanggo ngenggar-enggar penggalih.
1: Perompat campur Sarina.
2: Nyoh, iki bapak nih kulup. Tak setel ke Pro 4 Semarang. Wes toh, dijamin sip.

0: Inggih Kang Mas Bayu, anting-anting kalau wau sampun katuraken gitu. Wonten ugi setya tuhu gi sampun wajan setunggal mboko setunggal menika kula pinangkani pamundutanipun Kang Mas Bayu ingkang sampun minggah lumantar telepon wilujeng siang.
1: Wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yanti Bojonegoro.
1: Sehat ya Mas Ari.
0: Pangestunipun tansah sehat.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi request lagu Mas Ari.
0: Lagu mana apa jenengan?
1: Cengkir Wungu.
0: Cengkir Wungu.
1: Cengkir Wungu.
0: Oh, nggih siap.
1: Cengkir. Kalau siap Mas Ari ngeten iki lha ya.
0: Nggih, cocok menika siam gitu. Bentar.
1: Ini dalam nggih siam ya. Senin Kamis nggih siam terus Mas Ari dalam niki nggih napun sepuk Mas Ari.
0: Berkah barokah Bu Yanti.
1: Sama tujuh gangsa niku terus pundi tak sehat alhamdulillah.
0: Nggih.
1: Mas Ari nggih sehat nggih.
0: Pangestunipun.
1: Nggih, salamipun saya kemawon nggih Mas Ari, kangge Mas Ari sehat-sehat selalu semangat bahagia nggih Mas Ari.
0: Amin.
1: Rezekinipun lancar berkah barokah. Sampun sekeluarga nggih Mas Wari.
0: Amin.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajen. Pitung dosa gangsal nanging was siam gitu. Tasih kia, tasih sehat, tasih bergas gitu. Tansah sehat, tansah bergas, tansah seger. Karejeken ugi Bu Yanti kang wonten Bojonegoro kalau mau matur nuwun sangat. Cengkir Wungu maka cobi kula lebetaken dateng playlist menika. Wingkingipun Eyang Budiman wilujeng siang.
2: Sugeng siang Mas.
0: Inggih, Yang. Tas pundi? Sekar menapa?
2: Kenya Solo kemawon Mas.
0: Kenya Solo nggih, siap.
2: Bune sing alus-alus Mas.
0: Oh, ingkang alus-alus remenipun nggih Yang Budiman nggih. Nggih, siap.
2: Mas Andi nggih.
0: Menika Mas Andi Marlian, mboten Mas Fahri nggih. Kalian Fahri menika ya.
2: Kalian. Banyak rezeki sehat sak keluarga nggih Mas nggih.
0: Amin pangestunipun Yang Budiman.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sami-sami. Tansah sehat menika ingkang sampun minggah kula wau. Eyang Hajah Budiman ngersakaken menapa tembangipun Kenya Solo. Wah, cobi mangke kula aturaken. Ingkang sampun kintun teks menika tawi chat cobi nggih. Mas Balur matur nuwun sangat. Wah, jan kuatah menika. Pak Wiji Tugurejo, assalamualaikum Mas Fahri, nyuwun tembangipun Lintang Asmoro. Wah, Lintang Asmoro menika mlebetipun nganu ragam Semarang mawon menika Pak Wiji nggih. Salam kagem sedaya pandemen campur sari sambal kemangi, kagem Pak Wasiman ing Pasar Mangkang, mengkaten Mas Fahri matur nuwun nggih. Pak Partiono ugi menika nggih saking Borobudur Kembang Arum, nyuwun sekaripun Sri Uning Mas. Salam kagem Pak Abdul Gopur gitu, Bu Tarto, Bu Dewi, Pak Taman, Gedong Songo Manyaran, Pak Supri Kalibandeng, Pak Misrun Sampangan, Pak Bagio Tinjomoy lan kagem Mas Fahri sugeng ngayahi tugas ngantos purno mangke. Pak Sabto Kanguru Raya wilujeng siang. Lagu tapi tembangipun Cidro Mas. Cidro menika ugi ragam Semarang nggih. Salam kagem Bu Titin, Tante En Jeporo, Bu Eni, Bu Sri, Pak Anom Sugito, Bu Tias, Bu Wati, Bu Sarinem, Bu Asri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela, Bu Heri lan sedaya mawon menika kuatah sangat saking Pak Sabto Kanguru Raya. Mbah Warsono menika Mbah Warsono Mbah Kas. Wah, assalamualaikum Mas Wari pun paringi caping gunung. Wah, duh caping gunung mangke cupi. Mugi-mugi wektalipun tasih nggih Mbah nggih. Tansah monitor perempat Semarang menika matur nuwun sangat. Sehat selalu kagem Mbah Warsono. Wingingipun lain telepon wilujeng siang.
3: Sugeng siang.
0: Nggih.
3: Mas Wari.
0: Sugeng siang.
3: Purba dinuwun tembang.
0: Nggih.
3: kembangipun.
0: Kenapa?
3: Pamitan.
0: Pamitan, nggih.
3: Nggih, nggih nek sampun rampung disen niku, Mas.
0: Nggih, cobi mangke, mugi-mugi wektalipun tasih wonten, nggih ta?
3: Nggih. Salamipun kagem Bapa Pardiyono.
0: Inggih.
3: Bapa Supri. Lajeng mboten kesupen Bapa Sugeng.
0: Lan sedaya
3: kemawon.
0: Siap.
3: Ingkang dereng abdul Bapa ya
0: enggak gopur nggih kok malah abdul gopur. Heeh, nggih.
3: Mbak Rujati yo. Abdul Gopur.
0: Nggih.
3: Nyuwun kenging pangaksami. Jembaro segarane. Dawa
0: Nah, nggih siap.
3: Matur sembah nuwun.
0: Sami-sami, Pak Abdul.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ingkang wonten pundi menika? Wonten Gunung Berintik Kang Mas Mbakyu nggih, Pak Abdul Gofur. Iki menika tasih wonten WhatsApp saking Mas Pur menika. Mas Pur Perdana Tulungagung, sugeng siang Mas Fahri. Nyuwun tembangipun kedanan. Waduh kedanan sampun kalau bingung je. Salam kagem sedaya pamidhanget terompat. Sugeng siang kagem panjenengan sugeng ngayahi jejiban Mas. Matur nuwun nggih. Matur nuwun ugi Mas Pur menika njawit kawigatosanipun tansah sehat nggih. Salam kagem keluarga ingkang wonten Tulungagung. Datang tembang malih Kang Mas Bayu pilih tanding menika. Wah alus saestu menika saking Bu Walsinah kula pinangkani kita kula aturaken kagem panjenengan sedaya pandemen sambal kemangi Pro 4 RRI Semarang.

0: Dok. Dok. Coba rene yo, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Mbah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten napa?
0: Weh, lho, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Lho, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang, wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit ngono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane mrene.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Tradisi perang obor kembali memukau ribuan warga dan wisatawan di Desa Tegal Sambi, Kabupaten Jepara pada Senin malam 25 Mei 2026. Ritual sedekah bumi yang telah ada sejak abad ke-16 ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Tats Yasin Maimun sebagai simbol doa penolak bala dan syukur atas hasil panen. Berdasarkan legenda Ki Gemblong, percikan api dari obor dipercaya membawa keselamatan serta kesembuhan. Selain nilai spiritual, Wakup menekankan pentingnya peran moral tentang amanah dan potensi besar tradisi ini dalam menggerakkan ekonomi lokal melalui wisata budaya. Sebagai warisan budaya tak benda Indonesia, kelestarian perang obor terus dijaga secara turun-temurun oleh masyarakat sebagai identitas kebanggaan yang mampu menyatukan keberagaman dalam semangat harmoni. Kita kabar berikutnya, sahabat budaya. Masjid Agung Jawa Tengah MAJT Semarang mulai mempersiapkan pelaksanaan Idul Adha 2026 dengan menampung jumlah hewan kurban termasuk sapi seberat 1 ton milik Presiden Prabowo Subianto. Hingga Senin 25 Mei 2026, panitia telah menerima 12 ekor sapi dan 18 ekor kambing dari berbagai tokoh, lembaga, serta perusahaan. Ketua Panitia Profesor Dr. K.H. Tolhatul Khair menegaskan bahwa seluruh proses penyembelihan akan dilakukan secara syar'i untuk menjamin distribusi daging tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain kurban, MAJT dijadwalkan menggelar sholat Idul Adha pada Rabu 27 Mei 2026 dengan khatib Profesor Dr. K.H. Nur Ahmad. Panitia juga masih membuka kesempatan bagi masyarakat umum yang ingin menitipkan hewan kurban guna memperkuat semangat berbagi di Kota Semarang. Demikian kabar berita bersama saya Adi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Darmono selaku pembina sepak bola Universitas Semarang mengajak kepada teman-teman untuk mari mendengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran Piala Dunia 2026 di Radio Republik Indonesia, banggaan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting,

0: berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
4: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng hejang, wilujeng siang sahabat budaya Kang Mas Mbak Ayu. Matur nuwun ya untuk kebersamaan panjenengan di siang hari. Saya Andi Setiawan akan menemani aktivitas siang hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tentunya kami hadirkan program-program pilihan untuk menemani aktivitas panjenengan semuanya. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, kami hadirkan program Prigel Teras UMKM. Kami hadirkan dialog perbincangan siang hari ini bersama dengan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Kota Semarang, bersama Wakil Ketua Umum Bidang 5 Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ada Ibu Lilin Danarwati SHMH, dan juga pengusaha kerupuk kolagen Mbak Afrika, yang keduanya langsung hadir di studio. Kami tunggu atensi panjenengan semuanya, sahabat budaya, line telepon dan WhatsApp kami buka nggih 0248316661 atau juga di 0811277791 dan juga aplikasi RRI Digital. Monggo tinggalkan komentar panjenengan di live chat kami. Dan kita sapa terlebih dahulu nggih narasumber kita di siang hari ini. Selamat siang Mbak Lil, Mbak Afrika dan juga Bu Lilin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys sudah rawuh di studio. Kita belajar bersama siang hari ini dan juga berbagi guys mungkin untuk Mbak Afrika ini terkait UMKM. Dan kita ke Mbak Afrika terlebih dahulu guys, usahanya ini kerupuk kolagen. Nah ini diperkenalkan karena mungkin saya sendiri baru dengar ini kerupuk kolagen ini sebenarnya apa ini Mbak Afrika, monggo.
2: Langsung saja. Ini saya mau mempromosikan produk kami, namanya kerupuk kolagen. Salah satunya itu dari lambung ikan manyung laut dalam. Biasanya ini itu kita kalau yang nggak tahu itu emang langsung dikonsumsi semua, nggak tahu itu khasiatnya apa. Ternyata setelah beberapa diteliti dan secara pemakaiannya itu banyak menguntungkan untuk para ibu-ibu terutama. Biasanya kalau KB itu kan ada kayak bekas noda hitam atau apalah. Selama mengonsumsi kerupuk ini, kolagen ini, itu bekas-bekas dari noda-noda hitam, kerut-kerut itu udah mulai memudar. Bukan menghilangkan tapi memudarkan gitu. Jadi salah satunya kita nggak perlu pakai produk-produk kayak skincare apa atau apa. Ternyata di kita sendiri itu banyak mengandung kolagen itu ya, salah satu dari kerupuknya ini. Dan ini hasil laut kita, terutama di kawasan Pantura itu sudah paham sekali dengan kerupuk ini. Dan ini sudah legendaris sekali.
0: Baik, memulai usaha di tahun berapa sih Mbak Afrika ini kalau boleh tahu?
2: Ini itu usaha saya kebetulan di tahun 2010. Dulu kita pernah punya usaha di Surabaya langsung kita diekspor sana. Cuman kan kita gak paham kenapa kok harus diekspor gitu. Terus saya tanyain, ternyata ini cakep banget untuk kosmetik ternyata gitu. Padahal kalau kita di Indonesia, terutama di Pantura sini itu kan dimakan. Nah dimakan ternyata bekas-bekas dari flek-flek itunya udah mulai berkurang gitu. Salah satunya itu. Terus usaha yang sekarang ini kita lakukan untuk kedepannya, kita mau memberikan bahwa kecantikan itu tidak harus dengan skincare gitu loh. Kita bisa makan hasil-hasil dari laut kita sendiri, nggak perlu pakai yang mahal-mahal atau apa gitu loh. Maksudnya gitu. Terus kita manfaatkan apa yang ada di laut. Kebetulan kita kan dari pesisir ya, Pantura ya. Kita manfaatkan apa yang ada di situ. Jadi kita gali potensi yang ada di laut kita dan orang-orang yang kita untuk mengembangkan. Ayo kita berusaha untuk apa yang ada di sumber daya alam kita itu kita manfaatkan. Kita tuh tidak harus menjadi kerja di mana kayak gitu, nggak usah jauh-jauh. Kita terus dengan adanya ini, tadinya kan susah untuk mengembangkan, setelah saya masuk salah satunya di IWAPI ini, terus saya mulai banyak belajar di situ. Saya mempelajari pelan-pelan kayak gitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan di beberapa kota.
0: Baik, sebelum cerita pengalaman lebih lanjut, saya ingin tahu juga Mbak Afrika, masuk ke IWAPI ini awalnya bagaimana ini Mbak Afrika?
2: Ya itu, awalnya kita masuk di IWAPI itu pertama minder, minder dulu. Ini Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Saya kira itu cuma UMKM aja, ternyata emang orangnya hebat-hebat sekali di situ. Bukan orang-orang sembarangan, bukan orang-orang biasa. Ternyata banyak pengalaman di situ. Saya mulai tertarik itu saat saya memberikan ada saat corona itu ya, 2010-2001 itu ya. 2020-2021 itu saya itu saya mandek. Mandek itu saya bingung mau ngapain ya. Terus akhirnya lah di situ ya saya mulai masuk di IWAPI itu. Di situ saya banyak sekali diberikan ilmu untuk mengembangkan gimana jangan hanya berupa ini, tapi ayo kita kembangkan ke sini, ke sini, ke sini kayak gitu. Jadi banyak sekali ilmu yang kita terapkan di situ. Kalau kita cuman ikut-ikutan tok kayaknya kurang maksimal ya. Tapi kalau kita benar-benar mengembangkan iki loh usahaku lah, dan di IWAPI itu sangat hebat sekali, ternyata kita tuh banyak di jalur-jalur yang hebat lah.
0: Sampai tidak bisa berkata-kata ini.
2: Iya, iya, sangat hebat sekali IWAPI.
0: Baik.
2: Apa yang kita mau kayak kayak gini gimana? Oh, ayo langsung kita dibantu kayak gitu kan. Yah, IWAPI hebat banget ya. Aku bangga masuk IWAPI.
0: Baik, saya ke Bu Lilin. Bu Lilin, ini barangkali nih ada Mbak Afrika 16 tahun yang lalu ini kan mau masuk, takut, ketakutan segala macam. Boleh diperkenalkan kembali dan juga sebenarnya IWAPI untuk UMKM yang baru merintis ini seperti apa ini kalau mau bergabung ke IWAPI ini,
1: ya, Bu Lilin? Ya, terima kasih. Jadi gini, IWAPI Kota Semarang ini memang sudah sejak lama kita beranggotakan mungkin hampir 100 orang lebih, sehingga kami sendiri punya tanggung jawab untuk mengembangkan. Dan ini apa yang disampaikan Bu Afika memang betul, bahwa IWAPI salah satunya adalah Bu Afrika ini, salah satunya, tapi masih puluhan anggota kita yang sudah kami didik, kami jembatani untuk bisa berkreasi, sehingga beliau-beliau ini punya wawasan yang lebih, kemudian mengembangkan produknya dengan jejaring yang sangat hebat, sehingga beliau sendiri merasa puas ya Mbak Afrika ya.
2: Puas sekali.
1: Begitulah. Jadi di IWAPI sendiri ada bidang pendidikan. Kebetulan saya bidang ekonomi kreatif, dan inilah salah satunya ekonomi kreatif yang bersama-sama dengan Mbak Afrika dan IWAPI untuk memberikan kreasi yang bagus, yang bermanfaat, dan lain daripada yang lain, sehingga kelas Mbak Afrika ini dengan menciptakan kerupuk kolagen itu akan membuka wawasan kita, masyarakat semuanya, untuk bisa memanfaatkan itu semua. Dan ada wadah yang namanya pendidikan, itu ada di Wakil Ketua Bidang 4. Beliau yang akan memberikan pendidikan dan rutin, bukan hanya untuk kerupuk, tetapi masih banyak lagi kegiatan-kegiatannya. Demikian.
0: Baik. Untuk bergabung ini Bu Lin, apakah ada asesmen terlebih dahulu atau bagaimana caranya nih Bu Lin?
1: Kita beberapa waktu yang lalu memang banyak sekali animo dari masyarakat Semarang terutama. Beliau mengajukan permohonan untuk bisa masuk ke IWAPI, karena memang inilah wadah yang mungkin menurut saya, bukan karena ngecapnya, satu-satunya wadah yang bisa memberikan kelas tertinggi ya, kelas yang lebih dari para anggotanya. Jadi seorang anggota, terutama para UMKM kita, dan juga apa yang disampaikan Mbak Afrika, pengusaha-pengusaha ini mengajukan ke IWAPI dengan syarat-syarat tertentu. Nah, antara lain beliau harus, yang satu-satunya adalah karena pengusaha, harus mempunyai usaha dengan status yang jelas. Jadi ada status usahanya, NIB-nya juga, izin-izinnya juga lengkap. Kemudian yang utama adalah memajukan usaha dan bersama-sama guyup dengan IWAPI untuk bisa mengembangkan organisasi IWAPI itu sendiri. Itulah salah satunya syarat.
0: Baik, yeah. Artinya dengan semangat cukup mudah ya dipenuhi ya.
1: Sebetulnya iya.
0: Baik, saya kembali ke Mbak Afrika ya, boleh diceritakan lebih lanjut Mbak. Mungkin berjalan 16 tahun lebih ya, tentunya ada tantangan dan tidak mudah merintis di awal. Boleh ceritakan waktu merintis di awal seperti apa Mbak Afrika?
2: Ya itu, pertama kita itu untuk memasarkan kerupuk ini itu kan gak gampang ya. Karena kerupuk itu kemarin aja Lebaran 2026 itu tembus di per kilo 600.000. Itu hanya orang-orang tertentu yang mau menerima. Katanya mahal lah, katanya apalah. Bahkan dari teman kita sendiri itu nggak percaya gitu loh. Kalau nggak percaya ya udah lain kali kita buktikan siapa yang sering mengkonsumsi dan siapa yang belum pernah mengkonsumsi gitu. Terus yang kedua pasokan. Pasokan ini itu nggak gampang dicari karena bukan sembarang ikan itu. Ini kalau yang manyung laut dalam itu kandungannya sangat bagus sekali itu. Tapi ya kembali lagi berhubung kita tinggal di area pantura, jadi sangat mudah untuk mendapatkan ikan manyung itu. Tapi kalau beda lagi kita di kawasan dataran tinggi, itu untuk menjual ini sangat susah sekali karena apalagi dengan harga segitu. Jadi yang namanya kerupuk itu ya mungkin maksimal, ini kan gak pakai bahan pengawet ya Pak. Ini itu maksimal itu waktunya itu maksimal itu 2 minggu. Cuman saya biasanya itu menitipkan itu 1 minggu saja. Karena kalau kualitas berkurang saya gak berani menjual gitu. Itu jadi untuk kendalanya itu kemarin waktu hujan. Hujan itu gak begitu kering. Padahal kerupuk ini itu kan berlembar-lembar. Jadi kalau gak begitu kering gak bisa mengembang. Itu banyak sekali kendalanya aslinya. Cuman ya berhubung ini kerupuk spesial, premium, jadi saya berani mengambil ini, insya Allah juga berkahnya nanti luar biasa ke depan gitu.
0: Baik, Mbak, ini menjual barang premium tentunya tidak mudah ya Mbak ya. Ini untuk gimana untuk mengatasinya ini Mbak Afrika?
2: Iya, kebetulan kita saat ini kita kan domisili di Pati. Di Pati Juwono itu kan surganya seafood ya. Itu. Jadi kita untuk mendapatkan itu enggak begitu sulit untuk saat-saat ini gitu. Jadi insyaallah ini bisa dikembangkan untuk jangka panjang. Bahkan kita bisa mengekspor untuk yang versi mentahnya itu.
0: Wih, sampai ekspor juga. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Saya ke Bu Lilin kembali nih. Bu Lilin boleh diceritakan ini untuk anggotanya ini, agenda-agenda apa saja yang rutin dilakukan, tentunya tujuannya untuk memajukan UMKM dan juga usaha wanita atau perempuan yang ada di Kota Semarang ini.
1: Iya, terutama yang untuk para anggota, kami beberapa kali sudah melakukan ya internal dulu. Internal itu artinya beliau ada pertemuan-pertemuan rutin di mana salah satu anggota atau beberapa yang bisa memberikan penularan ilmunya untuk berkreasi kepada teman yang lainnya sehingga mereka terpacu untuk membuat sesuatu yang lebih dari apa yang sekarang ini dia punya. Dan hal itu pun kita menampung aspirasi juga dari para anggota bahwa kami ingin seperti ini. Nah, kami ini adalah menjembatani mereka untuk bisa meningkatkan kelas mereka supaya usaha-usaha mereka itu bisa dinikmati secara penuh dan banyak oleh masyarakat luas. Nah, program seperti ini pun juga tidak lepas dari kolaborasi IWAPI dengan dinas-dinas terkait. Misalnya ini dinas perdagangan, dinas perindustrian, kemudian saya juga pariwisata ya. Jadi kami akan menggandeng beliau dengan berbagai macam program kegiatan sehingga kami bisa menjembatani dan memenuhi keinginan para anggota ini untuk bisa lebih dari yang sekarang ini. Ini memang sekarang ini pun kami sedang mengadakan audiensi dengan Kesbangpol untuk bisa menjalin kerjasama yang lebih baik, terutama untuk para anggota ini, anggota kita kreatif semuanya, begitu.
2: Semangat.
0: Semangatnya luar biasa. Ya, saya kembali ke Mbak Afrika ya. Tadi sudah sempat disinggung terkait ekspor. Nah, ini bagaimana caranya dari Pantura bisa menembus pasar ekspor, Mbak Afrika?
2: Ya, gini ceritanya, itu kita masih gabungan. Saya belum bisa berdiri sendiri. Jadi kita yang apa itu dari kerupuk kolagennya ini yang besar-besar itu kita kirim ke pabrik. Setelah itu terus diekspor, dibikin kosmetik di luar. Gitu. Cuman di Indonesia kurang peminatnya. Gitu, atau belum ada riset yang membuktikan bahwa benar-benar ini loh, padahal kalau dijual di Indonesia itu mahal sekali, padahal produk kita sendiri itu. Anak Indonesia kirim ke luar, luar dikirim ke Indonesia lagi dengan mahal sekali harganya, kosmetiknya itu.
0: Baik, tapi ini kalau dalam bentuk kerupuk beneran bisa dimakan ini, Mbak?
2: Kalau yang saya bawa ini kebetulan bisa dimakan ini. Tapi kalau yang kita ekspor itu, yang buat krim itu yang mentah, mentah original, benar-benar bersih. Artinya, ada bumbu-bumbunya gitu.
0: Artinya bentuk kering ya?
2: Bentuk kering, terus diekstrak gitu.
0: Baik. Terima kasih Mbak Afrika dan juga Bu Lilin. Kita harus jeda terlebih dahulu, guys. Kita jeda satu lagu terlebih dahulu. Nanti juga kita ajak untuk pendengar yang bergabung. Line telepon, line WhatsApp kami buka, guys. Sahabat Budaya, monggo. Nanti yang ingin berdialog langsung, Pak, siang hari ini kita berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum Bidang 5 Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Kota Semarang atau IWAPI, bersama Ibu Lilin Danarwati SHMH dan juga pengusaha kerupuk kolagen, ada Mbak Afrika yang langsung hadir di studio. Tetap bersama Propat, saluran budaya Nusantara.

0: Oke, kami lanjutkan kembali ya sahabat budaya program Prigel Teras UMKM. Tema kita siang hari ini usaha kerupuk kolagen. Kita berbincang langsung bersama dengan Wakil Ketua Umum Bidang 5 Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Kota Semarang, ada Ibu Lili Danarwati SHMH, dan juga pengusaha kerupuk kolagen ya. Tadi di awal sudah banyak diinformasikan sebenarnya apa itu kerupuk kolagen dan juga sudah menembus ekspor ya. Kita lanjutkan kembali ya, Bu Lilin dan juga Mbak Afrika. Baik, Bu Lilin, tadi waktu off air nih banyak ya kita ngobrol sedikit-sedikit. Nah, ini terkait keluhan dari anggota IWAPI ini biasanya untuk mengatasinya seperti apa ini, Bu Lilin?
1: Salah satunya nih Mbak Afrika ini nih, beliau ini punya ide yang sangat kreatif. Kemudian modal dasarnya dari si pengelola ini sungguh luar biasa. Dan tantangan ke depan, satu hal bahwa kekayaan
2: alam laut kita
1: menyediakan segala-galanya. Nah, tangan-tangan yang kita perlukan adalah mereka-mereka dari sisi pemerintahan ya, terutama mengetuk Ibu Wali Kota ini.
0: Semoga mendengar ini Ibu Wali
1: kita ya. Kita, bagaimana upaya beliau untuk bisa memajukan anggota kami di IWAPI ini untuk bisa berkembang lebih lanjut. Apakah itu berupa pendanaan mungkin ya, atau peralatan atau fasilitas lainnya yang mungkin ini nanti Mbak Afrika tadi sebelum kita on air ini tadi bincang-bincang bagaimana kalau kolagen ini risetnya itu kolaborasi dengan Undip. Nah, ini bisa akan mengangkat derajat IWAPI itu sendiri bahwa oh ini loh anggota IWAPI telah berhasil begitu. Nah, ini salah satu salah satu challenge ya untuk para anggota atau siapapun yang ingin masuk ke IWAPI, bahwa IWAPI tidak tinggal diam. Begitu ada kemungkinan ini akan berkembang, kita akan maju terus-menerus.
0: Demikian. Baik, Mbak Afrika. Sebenarnya kalau kerupuk kolagen atau kolagen ini peluangnya seperti apa sih Mbak Afrika? Bahkan tadi sudah sempat disinggung sampai menembus pasar ekspor ini Mbak. Monggo, seperti apa?
2: Gini Pak, kerupuk yang sudah kita jalani kedepannya itu insya Allah, dan saya yakin mungkin berapa tahun lagi itu semuanya itu menggunakan kembali lagi ke alam. Saya yakin itu. Jadi saya berani mempromosikan hasil laut yang ada di sekitar kita untuk dimaksimalkan di berbagai produk, salah satunya untuk kosmetik kecantikan. Gitu. Jadi saya sangat excited banget untuk promosi kerupuk kolagen ini.
0: Baik, tapi untuk bahan bakunya tersedia cukup Mbak di Pantura atau di Pati ini Mbak?
2: Cukup melimpah, karena pusatnya itu di situ Pak. Jadi dulu waktu saya di Semarang, kebetulan kan saya mengikuti suami, tugas suami. Waktu di Semarang itu banyak, tapi harganya lumayan. Lah saya kan biasa blusuan. Lah blusuan itu
0: blusuan sambil menyelam tadi ya.
2: Iya, duyung. Iya. Saya blusuan di situ, ternyata pusatnya di situ, Pak. Lah di situ terus saya ya alhamdulillah punya modal sedikit untuk ikut-ikut kayak perbekalan di sana, kan kapalnya gede-gede. Lah di situ saya melihat pertama kali saya diajak suami ke situ, saya bingung. Ini ada apanya? Ini kok laut semua, ini kok perahunya gede-gede, apa ini, saya bisa memanfaatkan apa ini di sini lah. Saya habis corona itu kan kayak ngeblank gitu ya, wong basic saya itu fashion gitu, awalnya kan fashion, terus akhirnya saya kembangkan itu. Di situ stoknya banyak sekali dan bahkan dikirim sampai ke Tanjung Mas, Tanjung Perak, tuh kemana-mana itu pusatnya di situ rata-rata. Kalau untuk yang di lokasi-lokasi lain itu harganya terus terang sangat tinggi sekali, bisa dikatakan mungkin mindu.
0: Dua kali lipat ya?
2: Iya, gitu.
0: Mindu. Iya. Baik, Mbak Afrika, saya bacakan terlebih dahulu ya satu pertanyaan dari Ibu Yuyun di Semarang. Mbak, boleh digambarkan atau diceritakan rasa kerupuk kolagen ini seperti apa? Nah ini, monggo.
2: Oh, gini, terima kasih Bu Yuyun. Gini Bunda, kalau kerupuk ini tuh aslinya bukan hanya kerupuk. Kalau kita di luar atau di banyak sekali yang mengkonsumsi kayak gini, cuman biasanya saya pribadi ya seringnya itu dibikin sup. Bukan hanya kerupuk. Supnya itu terus kita makan itu lah dari kandungannya itu kan luntur nanti di kuahnya, di kaldunya itu. Lah itu yang paling spesialnya di situ. Jadi rasanya itu ya iya, rasanya itu sama kalau kerupuk ini kan, berhubung ini yang saya bawa kerupuk gini kan rasanya ya kita bumbui sendiri kayak bumbu kerupuk gitu. Cuman kalau yang di versi lain biasanya di kayak di negara lain itu biasanya lebih cenderung dibikin sup. Kalau di Indonesia itu kita dibikin kerupuk kayak gini.
0: Baik. Gitu. Mbak Afrika, mungkin untuk memudahkan mudah diterima oleh pendengarnya, apakah seperti krecek ini, Mbak?
2: Oh, beda. Kalau krecek itu kenyil-kenyilnya itu kayak SpongeBob itu ya, masih menyerap gitu ya. Kalau ini enggak, ini tuh ada kayak serat-seratnya, licin sekali ini, Pak. Tuh, ini. Ini tuh kecil, kecil satu jempol gini. Terus tuh kita buka sampai nanti lebar sekali sampai. Terus habis itu terus kita potong-potong. Kalau yang kita kirim kan enggak dipotong, emang mintanya besar. Kayak gitu. Ini kenyil-kenyil sekali. Enak sekali ini, tidak banyak menyerap minyak. Kalau kerupuk yang lain kan lebih banyak menyerap minyak gitu. Kalau yang krecek itu yang kulit
0: kulit sapi atau kerbau.
2: Lah itu kan kenyil-kenyil itu kan menyerap, apalagi kalau kita bikin apa ya, digodok atau di apa itu kan biasanya kan lebih banyak menyerap, apalagi kalau digoreng di bumbu apa itu kan lebih banyak menyerap. Kalau ini kan enggak banyak menyerap karena ini licin sekali. Licin kenyil-kenyil. Kalau saya lebih suka di sup. Terus terang
1: gurih ya itu.
2: gurih karena kan langsung dari ikan dalam itu pun.
0: Nah, belum pernah dicoba, nanti Bu Lin harus mencoba ya ini ya berarti ya.
2: Yang sup lebih enak Bunda. Biasanya di resto-resto Cina itu banyak.
1: Tunggu nanti kiriman supnya.
0: Lebih baik udah bentuk sup ya Bu Lin ya. Nah, untuk harganya ini Mbak Afrika boleh juga disampaikan, dan mendapatkannya di mana ini untuk kerupuk kolagen ini?
2: Untuk kerupuk kolagen kita banyak di, terutama kalau di Semarang itu kita masuknya di rumah makan sama di pusat oleh-oleh. Pusat oleh-oleh untuk saat ini di area Pantura itu udah banyak kita kirim ke sana.
0: Untuk harganya?
2: Untuk harganya kalau dari, kalau beli saya, harga saya ya. Berarti satunya
0: rensia,
2: ini
0: rensia aja, rensia kalau di toko oleh-oleh sudah berapa?
2: Kalau di oleh-oleh biasanya sekitar 35.000. Jadi kemasan lebih hemat. Daripada kita kalau dulu saya jualnya itu harus 1 kilo. 1 kilo itu 550, 600 tergantung lebar kecilnya. Sing marai mahal kan itu. Jadi kasihan kalau yang beli 1 kilo, 2 kilo kayak gitu, kelonan itu kasihan. Akhirnya saya berpikir gimana setiap orang bisa membeli kerupukku ini dengan cara ya udah dihemat aja kurang lebih 100 miligram. Aja langsung.
0: Baik, dan banyak manfaat ya, banyak manfaat yang bisa diperoleh ya. Baik, Mbak Afrika dan juga Bu Lin, kita harus jeda terlebih dahulu ya, karena harus kita kemandangkan azan zuhur terlebih dahulu untuk warga Kota Semarang dan sekitarnya. Kami informasikan ya, azan zuhur di hari ini, hari Selasa 26 Mei 2026 akan dikumandangkan pukul lewat 11:39.
3: Waktunya sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: Satu segmen terakhir nih, sahabat Buddha, di program Perigel siang hari ini kita masih berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum Bidang 5 Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Kota Semarang, ada Ibu Lilin Danarwati SHMH, dan juga pengusaha kerupuk kolagen, ada Mbak Afrika. Dan tema kita di siang hari ini adalah usaha kerupuk kolagen. Saya kembali ke Mbak Afrika nih. Mbak Afrika, boleh diceritakan juga pentingnya pengusaha untuk berkomunitas, berkumpul bersama dengan rekan-rekan lain ini, apa ini Mbak Afrika?
1: Bagi saya punya komunitas itu sangat penting sekali. Jadi kalau kita usaha itu enggak bisa yang namanya berjalan sendiri itu enggak bisa. Terus ilmu kita walaupun sudah puluhan tahun memegang bidang ini, tapi itu banyak sekali inovasi-inovasi kalau kita ketemu teman-teman, terutama di komunitas. Jadi kita tuh sharing, kita banyak tukar pikiran, gimana kendala ini, gimana gini, solusinya gimana, itu sangat penting sekali untuk komunitas. Bahkan saya sampai bisa menjual di beberapa kota. Terus saya juga, oh tadinya segini, ternyata segini, menambah juga income. Jadi sangat penting sekali untuk komunitas. Dan saya sangat berterima kasih untuk IWAPI yang sudah membantu mengarahkan usaha kita. Ayo teman-teman, kita ikut gabung yang punya usaha untuk mengembangkan.
2: Ya, sama-sama.
0: Baik,
2: yang penting sregep ya.
0: Saya ke Bu Lilin kembali ya. Bu, sebenarnya kalau program ini ada targetnya nggak sih Bu? Ini usaha ini harus sampai segini atau dibersamai aja Bu? Kalau bergabung bersama IWAPI Bu Lilin.
2: Ya, jadi yang namanya program IWAPI itu memang seperti biasalah. Program itu kan satu tahun sekali kita bikin program, tetapi target kepada para anggota harus begini, harus begitu, itu tidak ada untuk, nah itu tim akurasi ya yang akan menjembatani ini. Yang penting bagi kami adalah bahwa beliau nyaman dengan IWAPI, kemudian kami pun dengan ikhlas menjembatani beliau untuk bisa meningkatkan pendapatan, terutama pendapatan untuk keluarga. Nah, target yang kami dapatkan dari para anggota adalah, oh iya, mereka puas terhadap kita, kemudian dari sisi penjualan pun dia sudah, oh hari demi hari, bulan demi bulan, dia sudah meningkat. Itu sangat bersyukur. Nah itulah memang usaha IWAPI itu sendiri, untuk bisa menjembatani, untuk bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Begitu.
0: Baik, saya bacakan kembali ya satu pertanyaan ini dari Bu Lilin dulu, nanti boleh ditambahi oleh Mbak Afrika. Dari Mas Cahyo di Demak. Ibu-ibu narasumber izin bertanya, bagaimana cara manfaatkan peluang yang sudah ada? Kadang ini mau memulai usaha masih suka takut-takutan. Nah ini monggo Bu Lilin terlebih dahulu.
2: Iya, memang agak ngeri-ngeri enak gitu ya.
0: Ngeri-ngeri enak. Ngeri-ngeri ini enak, termasuk ya. Saya ini yang tanya ya.
2: Jadi begini,
0: Mas Cahyo tadi.
2: Mas Cahyo, terima kasih sekali. Bagus sekali ya pertanyaannya. Di awal memang kita akan begitu khawatir, karena apapun usaha itu selalu terkait dengan pendanaan. Dan kegagalan dan keberuntungan itu juga akan 50-50. Nah, kepercayaan ini pun harus kita tumbuhkan dengan berbagai macam trial. Memang ada beberapa orang yang punya katanya takdir ya, bahwa usaha itu nanti bisa melejit. Tetapi kegagalan itu akan menjadi sumber untuk meningkatkan bagaimana kita untuk bisa menjadi bisa, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Sehingga sebagai pengusaha tentunya harus bisa yakin diri untuk bisa mengupgrade, terutama ilmu, kemudian jangan sungkan-sungkan bertanya, kemudian ajak berkolaborasi teman terkait atau unsur dinas terkait. Dan di dinas ini pun juga banyak sekali tawaran-tawaran. Seperti IWAPI sendiri juga berkolaborasi dengan beliau untuk bisa anggota kita mencari ilmu dari sana. Demikian.
0: Baik, Mbak Afrika, boleh ada yang mau ditambahkan? Monggo.
1: Iya. Untuk pemula nggak usah takut, yang penting dicoba, jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi.
2: Nah itu kita aja.
0: Baik, baik, terima kasih ya Mbak Afrika. Sebagai penutup, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan dan juga mungkin harapannya ini untuk kerupuk kolagen ke depan ini seperti apa?
2: Mungkin sebelum Mbak Afrika, saya buka untuk menghimbau ya, menghimbau kepada para ibu-ibu yang tergabung dalam UMKM bisa berkolaborasi atau masuk di grup kami IWAPI. Karena apapun kan kita saling untuk bisa melayani masyarakat. Dan jangan takut seperti apa yang disampaikan Mbak IWAPI itu adalah orang-orang yang tidak semuanya seperti itu. Tapi marilah kita menjadi anggota IWAPI, karena menjadi anggota adalah keberuntungan sebagai saudara maupun usaha kita. Monggo beramai-ramai.
0: Monggo Mbak Afrika sebagai penutup perbincangan kita.
1: Iya. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk IWAPI, Bu Lilin sudah dibantu, sama-sama. Mbak Mila, dan terima kasih juga untuk Mas Andi dari RRI sudah memberikan kesempatan emas untuk usaha kita semua. Jadi kalau kita lewat satu persatu itu terlalu lama. Jadi kita emang harus ikut yang namanya komunitas, salah satunya IWAPI. IWAPI ini sangat luas sekali. Jadi apapun yang kita butuhkan, ilmu apa-apa, pelatihan apa, itu bisa dibantu semua. Jadi untuk pemula enggak usah takut, kita ayo belajar bareng-bareng.
0: Baik, terima kasih Mbak Afrika. Nanti kami tunggu ya kedatangan kembali dengan kerupuk kolagen yang lebih besar, nama yang lebih besar tentunya ya.
1: Siap.
0: Baik, terima kasih Mbak Afrika dan juga Bu Lilin.
2: Ya, nanti terima kasih kembali.
0: Dan waktu kita sambung kembali, selamat siang dan selamat beraktivitas kembali.
2: Ya, selamat siang.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat budaya, perbincangan kita siang hari ini dalam program Prigel Teras UMKM. Kita berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum Bidang 5 Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Kota Semarang, Ibu Lilin Danarwati SAMH, dan juga pengusaha kerupuk kolagen Mbak Afrika yang sudah hadir di studio. Terima kasih atas perhatian panjenengan semuanya.

Besar Demak yang rutin diadakan sehari sebelum Idul Adha dengan adanya 9 tumpeng lengkap dengan lauk ingkung ayam sebagai wujud ungkapan syukur Bupati Demak untuk dibagikan pada masyarakat. Selain sebagai ajang silaturahmi, kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi momentum penting dalam melestarikan warisan budaya lokal agar tetap hidup di tengah kemajuan zaman.

Berita kabar berikutnya, sahabat budaya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Disputpar Kota Semarang membuka pendaftaran fasilitasi hak kekayaan intelektual HKI tahap 2 bagi sektor seni, budaya, pariwisata, serta ekonomi kreatif. Program ini berlangsung mulai 25 Mei hingga 26 Juni 2026 dan tersedia secara gratis bagi warga Kota Semarang melalui tautan pendaftaran resmi. Inisiatif tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum serta legalitas bagi karya orisinal para pelaku industri kreatif lokal agar memiliki daya saing lebih tinggi. Dengan adanya jaminan hak cipta, pemerintah berharap ekosistem ekonomi kreatif semakin tumbuh profesional karena program ini merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk mengamankan kekayaan intelektual mereka demi keberlanjutan industri kreatif di masa depan. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara. Akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.
2: Iji Kang Mas Bayu Sobat Budaya Pemirsa Sutrisno siang menikota sesinarengan Pro 4 RRI Semarang Lumantar 88,2 FM Mugi 801 AM Lan Hugi aplikasi RRI Digital Pasugatan ingkang salajengipun hingga menikot dagelan kanti irah-irahan gadon guyon ingkang badhe kahirdaken dening Basio telah para kanca. Sumangga sugeng midhangetaken.

tambaleni untung.

0: Pro 4 RRI Semarang. Pro 4 RRI Semarang. Acarane wapik tenan.
1: Iye Kang Mas Bayu sobat budaya Mekatan Wau Dagelan. Kanti irah-irahan ya kadon guyon engkang dihadirakan dening basiat alah para kanca matur nuwun.

Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dinas Pangan dan Pertanian di Spangtan, Kota Salatiga memfasilitasi pemeriksaan hewan kurban secara mandiri oleh dokter hewan swasta asalkan praktisi tersebut telah terdaftar dan memiliki izin resmi. Medik veteriner di Spangtan, Kota Salatiga, Dr. Hewan Dimas Ayu Kartikasari menekankan pentingnya surat keterangan kesehatan hewan SKKH sebagai jaminan kelayakan konsumsi. Selain itu, untuk memudahkan masyarakat, rumah potong hewan RPH Salatiga juga membuka layanan checkpoint gratis bagi warga lokal pada 25 hingga 26 Mei 2026. Dalam sidak di berbagai titik, petugas memastikan hewan kurban baik dari peternak binaan lokal maupun luar daerah telah mengantongi SKKH serta

0: yakni atletik, renang bulu tangkis, pencak silat, senam, dan panjat tebing. Adapun kompetisi yang berlangsung pada 25 hingga 31 Mei ini bertujuan untuk membentuk karakter tangguh dan disiplin demi menyongsong Indonesia Emas 2045. Selain itu diharapkan ajang ini juga dapat menjadi wujud pembinaan intensif bagi para pemenang untuk melaju ke tingkat provinsi hingga nasional serta penambahan jumlah cabang olahraga pada penyelenggaraan tahun-tahun mendatang. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat budaya Kang Mas, Mbak Ju, segera kita bergabung bersama Pro 4 RRI Jakarta dan juga Pro 4 RRI Palembang untuk kami hadirkan program Suara Budaya Nusantara dengan tema siang hari ini, Keris Palembang. Selamat menikmati.
2: Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
3: Selamat siang abang pemberengan perempat di seluruh Nusantara. Jumpa lagi barengan Ayah Pomariana Suwendi di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini. Ayah dari Jakarta tentunya ditemenin sama rekan ayah nantinya akan kita ajak ngobrol dari RRI Perempat Palembang. Apa sih po yang bakal diobrolin siang hari ini? Kita bakal ngobrolin soal senjata tradisional keris Palembang abang po sebagai karya seni Nusantara. Nah seperti apa obrolannya nanti bakal disimak dah ya bareng narasumber di sana juga ya. Dan tentunya abang po juga bisa bergabung ya untuk line interaktif Jakarta udah ayo buka di 0213504510 untuk line telepon. Kalau mau kirim pesan bisa ke WhatsApp di 0812-1124-928. Kaitannya dengan keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Karena kan yang pastinya kita tahu keris ini sebagai senjata tradisional yang tentunya sampai sekarang masih dilestarikan. Nah ini juga mungkin ada yang mau ditanya-tanya terkait dengan keris Palembang. Apakah sama dengan keris-keris lainnya di Indonesia? Karena setahu ayah keris itu gak cuma ada di Pulau Jawa aja, Bang Pol. Buktinya di Palembang itu ada. Yang ngebedain apa nih keris Palembang sama keris di Jawa Tengah mungkin atau di

wilayah lainnya. Nah, nanti deh bakal dibahas. Buat Abang Po juga, pendengar perempat di seluruh Nusantara yang ingin tanya-tanya terkait dengan tema di siang hari ini, yaitu Kris Palembang sebagai karya seni Nusantara, bisa langsung WhatsApp ya, ke WhatsAppnya Jakarta maupun nanti line interaktif di RRI Perempat Palembang. Langsung aja kita ke RRI Perempat Palembang. Di sana ada Abang Ahmad Joni, ada Abang Ahmad Joni Arla. Halo, Assalamualaikum. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.

0: Halo Bang. Oke, audionya belum masuk nih ya, ke sini ya, ke Jakarta ya. Iya, coba sampai kita cek kembali audio di Perempat Palembang ya, Bompo ya. Dan yang pasti kita undang juga buat Abang Po yang mau berbagi informasi juga bagaimana situasi di sekitar Abang Po siang hari ini atau sore hari ini, lalu lintas dan cuaca yang lagi dalam perjalanan atau ada peristiwa penting yang terjadi juga boleh ya diinformasikan ya. Atau mau gabung terkait dengan tema di pada kesempatan kali ini yaitu Kris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Silakan bisa bergabung untuk Line Interaktif Jakarta di 0213504510. WhatsApp ke 0812-1124928. Halo, di Palembang audionya suaranya belum masuk nih, Bang. Palembang audionya ya. Suaranya belum masuk nih.
1: Ya, halo.
0: Halo. Halo.
1: Ya. Iya. Bisa, halo.
0: Iya. Baik, sudah masuk. Ya. Iya. Assalamualaikum, selamat siang, Bang Ahmad Joni Arla.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Po?
0: Kabar baik, alhamdulillah, Bang. Gimana di sana, sehat?
1: Sehat, Po. Gimana cuaca Jakarta?
0: Cerah, Bang. Terpantau siang hari ini di Palembang seperti apa, Bang?
1: Ya, sepertinya sama ya cuacanya.
0: Mm-mm.
1: Panas ya.
0: Panas.
1: Panas kalau sih.
0: Cerah
1: saya
0: ya.
1: Saya barusan pulang dari Jakarta juga, Po, kemarin.
0: Oh iya. Kemarin. Wah.
1: Iya. Jumat Sabtu Minggu kemarin saya di sana.
0: Wah. Nanti kapan ini ya Bang ya ke studio ya.
1: Iya.
0: Kita jumpa-jumpalah bersama teman-teman di Jakarta. Iya, baik. Ya, Bang Joni Arlas, yang hari ini kita bahas Kris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Betul ya, Bang?
1: Iya, Bang.
0: Nah, nanti ya, juga betul, Bang. Akan hadir narasumber di sana, Bang?
1: Ya, ini iya. Sudah ada
0: hadir. Oh, sudah hadir.
1: Iya. Harry Sutanto atau dikenal dengan Cek Harry.
0: Iya.
1: Kebetulan Cek Harry ini selain sebagai merangi atau pengrajin, bisa dikatakan tempat servisnya ya, Kris Sepaka. Beliau juga pengrajin dari Tanjak Palembang. Nanti bisa diselit-selitkan sedikit.
0: Iya. Baik. Nah, untuk Line Interaktif bisa dibuka juga untuk yang mau langsung gabung bersama di Radio Perempat Palembang ke nomor berapa, Bang?
1: Di 0711-351656.
0: Baik, ya sebelum kita mengundang pendengar untuk bergabung di kesempatan kali ini, Ayah dan juga pendengar juga pengen tahu nih Bang nih, gimana nih ngomongin soal Kris Palembang, ya, apa yang ngebedain Kris Palembang dengan Kris lainnya di Indonesia, karena kan ada juga di Jawa begitu ya Bang ya. Nah gimana, mungkin bisa dipaparkan dulu kali ya Bang ya, sedikit seperti apa bersama Cek Eri narasumber di sana. Silakan Bang.
1: Langsung ya kita.
0: Ya
1: kita
0: silakan Bang. Ya silakan.
1: Oke, terima kasih Mpo Mariana. Langsung saja kita ngobrol bersama Cek Harry atau Harry Sutanto. Halo, assalamualaikum Cek. Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Ya, apa kabar Cek?
2: Alhamdulillah.
1: Ya.
2: Kena macet-macet dikit nih.
1: Kita siang hari ini kan berjaringan Nusantara, ya. Dan setiap daerah mungkin ada pusaka-pusakanya.
2: Iya.
1: Terkhususnya di Pulau Jawa dikenal dengan Kris ya.
2: Ya, Palembang juga punya Kris.
1: Punya Kris ya. Nah, tadi ditanyakan oleh Mpo Marian ya, apa yang menjadi pembeda? Mungkin dari segi bentuk warangkanya atau mungkin besinya, bajanya atau mungkin pegangannya, silakan.
2: Kita kan sesuai judul kita menjadi apa? Seni ya, seni. Kalau dulu perlu digarisbawahi, kalau dulu Kris ini merupakan senjata ya, dianggap untuk senjata bisa, terus juga sebagai tanda sebuah jabatan seperti tongkat komando pada zaman sekarang, misalnya untuk di kepolisian, di TNI, nah itu sama seperti itu. Nah terus lebih banyak kesenjatanya, tapi karena modernisasi zaman sudah berubah, Kris itu dianggap bukan lagi sebagai senjata tapi benda seni,
1: Nah,
2: benda budaya, seni yang mengandung budaya, gitu.
1: Nah,
2: yang ada sejarahnya. Jadi di sini kalau dilihat perbedaan antara Kris Jawa dan Kris Palembang, Kris Palembang itu mempunyai campuran dari tiga budaya. Pertama Jawa, Cirebon dan Melayu. Nah, ciri khas dari masih ada pengaruh Jawa, padahal tertinggal pada bilah Krisnya. cara penempaan bilah keris, bentuk keris, dan penyebutan-penyebutan masih ada kemiripan dari Jawa. Contoh misalnya keris brojol. Nah, brojol itu kan bahasa Jawa, masih bahasa Jawa. Bentuk-bentuk keris, pakem-pakemnya keris. Terus bentuk kalau di jenisnya, ibarat jenis atau bentuk-bentuknya itu, kalau di dalam perkerisan disebut dapur ya, dapur, nah, iya, dapur keris. Nah, dapur keris ini bermacam-macam, ada yang lurus, ada luk 7, luk 5, luk 13, luk 11, macam-macam.
1: Tapi banyak yang di Palembang lurus ya?
2: Kalau Palembang awal itu kebanyakan masih ada luknya, karena masih kuat pengaruh Jawa. Tuh. Tapi kalau Palembang akhir, pertengahan sampai akhir itu kebanyakan lurus.
1: Ya, itu kenapa banyak perubahan sih?
2: Karena begitu, kalau tidak salah sepengetahuan saya nih, semenjak susunan Abdurrahman memproklamirkan bahwa Palembang berdiri sendiri menjadi kesultanan dan tidak ada sangkut paut lagi dengan daerah lain, maka itu ada perubahan yang besar ya, baik dari segi pemerintahan, penyebutan-penyebutan, bahkan sampai keris pun dirubah
1: gitu. Dirubah, jadi tetap Paluk rulus ya gitu.
2: Ya, ya. Tuh. Bukan tanpa lu, kalau yang awal masih, Pak. Masih, ada sebagian masih, tapi kebanyakan lu tuh gini. Kenapa orang banyak krisnya pakai lu? Nah, kalau dalam tradisi Jawa yang saya ketahui, misalnya ada seseorang mau pesan kris Tama Empu. Nah, itu harus dihitung wetonnya ya, hari lahir segala macam. Nah, misalnya dia berniat maunya krisnya luk 11. Tapi berdasarkan hari lahir dan tanggal lahir apanya enggak cocok tuh. Nah, kalau dengan Palembang akhir enggak pakai lagi seperti itu. Tuh. Tidak lagi pakai-pakai yang hitung-hitungan seperti itu.
1: Jadi ya, yang di Palembang ini banyak yang nilai seni dan budaya yang dia yang diambil ya.
2: Iya. Nah, cuma bedanya lagi selain itu dari budaya Jawa ada yang Cirebon. Cirebon itu yang tertinggal dari Cirebon tuh bentuk daripada cincin kerisnya
1: yang di Palembang
2: okay. Bentuk gunungan karena memang Palembang ada pengaruh daripada Cirebon
1: Nah, budaya jadi dari Cirebon. Jawa Cirebon ya,
2: nah, terus Melayu
1: nah, okay.
2: Kita ke Melayu, kalau ke Cirebon tadi. Kalau di Cirebon kita ada juga mirip dengan Cirebon sampirnya. Sarung keris itu sampirnya, sampir keris itu mirip dengan Cirebon. Cuman bedanya kalau Cirebon bukanya keluar, seperti lengkungannya seperti keluar, kalau Palembang agak ke dalam bentuk perahunya. Nah, terus juga kalau Melayu, Palembang itu ada lenggok di hulu.
1: Maksudnya?
2: Hulu itu gagangnya. Ada lenggok dia. Kalau banyakan Cirebon, Jawa, itu lurus saja. Tapi kalau Melayu ada lenggok seperti orang duduk tahiyat. Itu jadi, yang berbeda.
1: Jadi ada filosofinya gitu.
2: Ada filosofinya. Nah, disinilah nilai seninya. Kenapa? Pertama, seni pertempa, tempa bilah. Setiap keris itu nggak ada pernah ada yang sama. Karena di dalam keris itu ada selain dapurnya berbeda, di situ juga ada pamornya berbeda. Bentuk yang berbeda, dapurnya berbeda, kemiringannya. Ada keris itu lurus benar tuh, diberdirikan lurus saja. Ada yang agak miring tuh. Agak miring. Kenapa agak miring? Kalau di istilah itu condong leleh, kalau dalam keris itu condong leleh.
1: Itu sesuai pesanan yang buat atau yang
2: kalau pesan. Kalau dulu Cek itu dia misalnya Cek Dola yang pesan sama sama Empu. Nah, itu selain di ini kan dihususkan, itu Empunya biasanya tirakat dulu, minta petunjuk. Contohnya misalnya ada yang pesan itu seorang jaksa, ada seorang pedagang juga yang Nah, tidak mungkin disamakan karena itu diiringi dengan doa-doa. Misalnya yang untuk pedagang itu supaya dagangannya laris, dia terlihatnya ceria, orangnya enak, humble segala macam supaya dagangannya laris. Nah, sebenarnya untuk yang keris untuk seorang jaksa ini harus berwibawa, disegani. Nah, apabila disamakan enggak laku nanti dagangannya itu.
1: Jadi ya, dari segi spiritual ya.
2: Iya, spiritualnya
1: ada. Spiritualnya ada juga. Nah, di Palembang itu dipakai?
2: Sebagian masih. Nah, cuma kita di sini nggak bicara masalah klenik, kalau Palembang agak okay. kurang ya masalah kleniknya, spi yang lain.
1: Jadi yang penting seni pegangan ya, seni sebagai kebanggaan lah ya.
2: Kebanggaan. Ya. Kalau sekarang ya seperti itu. Ya. Jadi orang-orang Palembang sekarang pegang keris itu, punya keris itu satu kebanggaan, bukan lagi sebagai senjata, tapi identitas daripada budayanya.
1: Oke. Ya. Kembali ke Empu tadi. Kalau di Palembang kan sudah nggak ada lagi ya.
2: Oh, nggak ada lagi.
1: Tadi yang ada CR ini
2: ya, kan Meranggi.
1: Bukan Empu.
2: Bukan.
1: Apa Meranggi. Bedanya?
2: Kalau Empu itu yang membuat bilah.
1: Aha.
2: Nah, yang membuat
1: dari alas. Awal, dari awal ya.
2: Itu kan bilah keris itu campuran minimal dari 3 jenis besi. Itu baja, ada nikelnya, ada lagi besi biasa. Nah, kalau ada yang keris-keris lama itu 4 campuran yaitu meteor.
1: Tapi kalau senjata lainnya masih ada di Palembang ya, seperti golok mungkin, parang tuh.
2: Oh, masih ada. Cuma bedanya kalau yang barang-barang yang lama itu kebanyakan dibuat besi tempal dengan lipatan-lipatan besi. Yeah. Ada di situ ada nilainya, bedanya Cek. Ada pamornya.
1: Yeah.
2: Ada belang-belangnya.
1: Iya,
2: yeah, yeah. Nah, gradasi warnanya di situ. Okay, itulah campuran. Kalau yang sekarang enggak ada lagi. Kan untuk membuat itu, satu keris itu ataupun satu bilah yang ada pamornya itu itu 800 sampai 2000 lipatan besi.
1: Oh.
2: Pengerjaannya kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun.
1: Perlahan-lahan ya.
2: Iya.
1: Jadi
2: tiap hari itu di tempat
1: ya. Iya. Tidak harus dibrek jadi gitu ya.
2: Enggak bisa.
1: Ternyata harus diulang
2: juga lagi. Iya. Nah, disitulah yang perbedaannya, di mana kira-kira upah daripada itu kalau sekarang enggak sanggup.
1: Iya, betul.
2: Ya, makanya kenapa orang-orang dulu sanggup? Karena mereka itu dibiayai oleh sultan, oleh penguasa. Jadi mereka tidak mikir lagi untuk makan, minum, tugasnya ngerjain itu aja dah.
1: Seperti gaji lah itu ya.
2: Iya. Iya.
1: Jadi kalau sekarang ini yang tugas Meranggi tadi apa?
2: Jadi Meranggi ini pertama itu membuat sampir keris atau sarungnya itu, yang ciri khas dari daerah masing-masing. Kedua itu hulu, gagang, yang dibuat oleh Meranggi ini. Nah, ada juga sebagian yang membuat aksesorisnya, yaitu cincin atau sarung pedok atau sarung yang dari kuningan, perak, cuasa, bahkan emas, itu ada pengukirnya khusus itu. Nah, kalau untuk Palembang cuman yang ada dari kayu. Yang pengukir aja boleh dibilang yang saya temui baru saya sendiri, yang lain belum ada yang ngukir.
1: Oh, beli jadi.
2: Ukiran khas Palembangnya.
1: Iya, kalau yang lainnya beli jadi mungkin ya. Atau
2: enggak ada.
1: Enggak ada.
2: Enggak
1: ada. Jadi polosan.
2: Polosan banyak kan.
1: Oke. Okay. Yang sekarang ukiran yang diketahui oleh CR sendiri yang sudah bisa diukir jenis apa aja?
2: Kalau yang saya pelajari alhamdulillah sampai sekarang ini hampir
1: ciri khas Palembang
2: ya. Ciri khas Palembang, terangkan. Ukiran khas Palembangnya ya sudah bisa saya tiru, cuma enggak bisa 100%, baru mungkin sekitar 80 sampai 85%.
1: Berapa jenis tuh?
2: Dari 4 jenis hulu.
1: 4 jenis hulu. Ya.
2: Oke. Okay. Secara garis besar
1: ada namanya?
2: Ada. Hulu yang pertama yaitu hulu Putri Malu.
1: Mm-hmm.
2: Bentuknya seperti kepala orang.
1: Ya, tuh. Sayangnya hari ini enggak ada dibawa contoh.
2: Ya, saya enggak bawa
1: putrinya
2: ya. Karena tadi buru-buru
1: kena
2: macet
1: ya. Iya, iya.
2: Jadi bentuk Putri Malu.
1: Ya.
2: Nah itu hampir di seluruh Sumsel ada, ditemukan di seluruh Sumsel. Itu minimal dipegang oleh pesirah.
1: Oh, ada pejabat
2: ya? Ada pejabat, iya, iya. Nah hampir seluruh Sumsel. Kalau yang kedua
1: itu entar, pesirah itu kan pada masanya ya?
2: Iya pada masanya.
1: Sekarang gak ada lagi pesirah?
2: Sekarang gak ada lagi.
1: Kemungkinan setara dengan bupati lah ya?
2: Kalau bukan, pesirah itu sekitar mungkin lurah lah.
1: Lurah ya?
2: Lurah.
1: Oke.
2: Nah itu minimal tuh. Nah cuman yang membedakannya nanti waktu di dalam bilahnya atau kayunya. Nah ini yang saya temui itu cuma kalau yang terbuat dari kayu hampir 90% ya, 95%, 5%-nya dari gading.
1: Gading
2: ya? Gading
1: kalau gajah. Kayunya kayak apa?
2: Kalau kayu
1: pada
2: hampir rata-rata kalau tidak tembesu, limar. Kayu limar.
1: Yang keras-keras ya?
2: Iya, yang keras-keras. Atau kemuning.
1: Oke.
2: Okay. Cuman kayu sekarang udah langka tuh.
1: Betul. Jadi sekarang pakai kayu yang ada saja ya?
2: Kalau sekarang ini saya pakai ini, kayu tembesu, unglen, kemuning. Kalau berdasarkan pesanan khusus, biasanya ada juga yang pakai apa cendana, yang gaharu. Itu pesanan-pesanan khusus.
1: Ya, itu tadi Putri Malu.
2: Ya, putri malu.
1: Jadi bentuknya kayak
2: orang
1: wanita.
2: Kayak wanita tuh. Okay.
0: Halo. Nah,
2: terus
1: Oke, Marina.
0: Iya, mohon maaf Marina. Abang, mungkin kita bisa jeda sebentar, ada pertanyaan dari pendengar nih untuk sesi tanya jawab, bisa kita mulai juga ya, Bang ya? Nanti bisa dilanjutkan kembali ya untuk penjelasannya ya bersama Cak Eri di sana. Iya, ini di WhatsApp ya. Perempat Jakarta sudah ada yang bergabung, Bang. Saya sapa ya, terlebih dahulu ada Bu Linda Idris di Ternate yang punya pertanyaan gini, apakah keris di Palembang bisa dimiliki oleh semua orang ataukah hanya untuk kalangan tertentu saja? Adakah ritual-ritual khusus yang dilakukan jika memiliki keris tersebut? Seperti itu, Bang. Silakan mungkin bisa langsung dijawab oleh Cak Eri.
1: Jawab dulu langsung ya, nanti kita bakalan telepon juga ya.
2: Ya, makasih. Ya, itu pertanyaan bagus sekali itu. Keris Palembang ini kalau dahulu itu memang untuk orang-orang tertentu yang punya jabatan. Ya. Pertama, orang yang diberi sultan atau diberi jabatan oleh sultan menjadi panglima, adipati, tumenggung atau yang lain-lain punya jabatan sebagai ciri khas atau tanda bahwa dia memegang satu jabatan. Yang kedua, keris itu dimiliki oleh para kaum bangsawan. Tuh. Yang ketiga, itu didapatkan biasanya dari guru.
1: Oh ya, hadiah.
2: Guru spiritualnya atau hadiah bahwa dia akan meneruskan daripada pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Namun di saat sekarang ini tidak lagi seperti itu. Keris Palembang bisa dimiliki oleh siapa saja. Dan bedanya keris Palembang dengan keris daerah lain mungkin itu enggak ada ritual-ritual khusus. Yang penting dirawat secara baik-baik gitu.
1: Ya, karena kebanyakan keris-keris lama ya.
2: Iya, keris-keris lama.
1: Karena tidak ada
2: produksi. Ada keris baru. Ya, itu apalagi keris baru, keris lama aja kita enggak pakai ritual-ritual apalagi keris-keris baru gitu.
1: Itu jawabannya, Mpok. Kita bisa buka line telepon juga.
0: Boleh,
1: ya.
0: Silakan, silakan. Silakan untuk line
1: telepon. Silakan untuk ya, silakan untuk pendengar yang pengen bergabung di 0711351656 bersama Cak Eri di sini kita membahas mengenai keris Palembang dengan nilai karya seninya ya. Jadi bisa dikatakan tadi kita mulai dengan tadi ada gagang atau hulunya ya. Tadi ada putri malu, apalagi selanjutnya?
2: Putri malu. Nah, kurang lebih kalau ini saya bawa cuma fotonya
1: ya, aja. Fotonya.
2: Nah, kalau bisa lihat nih nanti didekatkan di situ. Nah, didekatkan di kamera.
1: Kelihatannya Om.
2: Nah, Pok. Tuh.
0: Ya.
2: Itu Putri Malu.
1: Nah, itu Putri Malu gambarnya Putri Malu. Bisa lihat di internet atau juga channel kita.
2: Putri Malu ini cuman 10% yang dari Gading. Nah, ada yang berikutnya yaitu Hulu Ludai atau Elang Laut.
1: Elang laut.
2: Elang laut.
1: Bentuknya kayak elang gitu.
2: Bentuknya seperti burung.
1: Burung elang.
2: Burung.
1: Kepala burung.
2: Kepala burung.
1: Kepala burung, ya. Dan itu kayu juga.
2: Ada itu hampir boleh katakan 50-50 lah. 50% yang dari kayu, 60-40. 60 dari kayu. Dan 40%-nya itu dari gading. Berukir.
1: Pada masanya ya.
2: Pada masanya.
1: Karena susah juga
2: nyari. Kalau sekarang enggak penting cek tangkrang.
1: Itu kan. Kalau tanduk gimana? Kalau tanduk kita ada pernah.
2: Ada juga, tapi kalau di Palembang jarang yang pakai tanduk.
1: Oh, oke.
2: Okay. Ada juga yang saya temui kalau ini cula badak.
1: Oh, itu juga susah ya, berbahaya ya.
2: Berbahaya
1: tuh. Ya, oke, okay, jangan ya. Oke, okay. Yang pastinya kayu yang, sekarang ya.
2: Untuk Hulu Ludai ini hampir dipakai oleh pejabat-pejabat khusus kesultanan. Apalagi itu gagangnya gadingnya.
1: Itu yang
2: hulunya gading.
1: Yang dari masa ya, masa dia.
2: Berukir halus.
1: Dan masih terjaga
2: masih ada. Masih ada tuh. Oh, gitu. Nah, disayangkannya nih banyak larinya ke luar negeri
1: sih. Oke. Okay. Itu harusnya sayang dijaga harusnya ya.
2: Cuman orang-orang tersentuh. Harganya pun sekitar kisaran 20 sampai ratusan juta tuh.
0: Iya. Baik.
2: Sekarang ini.
0: Iya, di Jakarta sudah ada yang bergabung lain telepon nih Pak ya.
2: Iya, silakan.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mariana.
0: Selamat siang, Ayu.
1: Siang.
3: Ya, halo, Ayu. Assalamualaikum ya, dari Perumahan TVRI Palembang.
0: Iya.
1: Iya.
0: Ada Cak Eri narasumber di sana dan juga Bang Joni Arla. Silakan Cak Ayu. Silakan Ayu.
3: Iya. Assalamualaikum, selamat siang, Bang Eri sama Bang.
2: Silakan.
3: Saya langsung aja ke pertanyaan tentang keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Apa yang membedakan keris Palembang ini dengan keris pada umumnya? Jika kita melihat keris Palembang yang paling menonjol itu dari seni ukir apanya gitu, biar kita tahu ini keris Palembang gitu ya, agar tidak bisa membeda-bedakan. Itu aja sih Pak ya saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu. Iya, silakan Cherry.
2: Dari keris Palembang membedakan dengan lain dari bentuk gagangnya tadi, bentuk hulunya.
1: Ada empat jadi.
2: Ya, kedua dari bilahnya. Terus yang kecincinnya, cincin khas Palembang, cincin kerisnya. Terus sarung atau sampirnya.
1: Sarungnya. Sarungnya diukir atau polosan?
2: Ada yang diukir, ada yang polos. Ada kebanyakan polos.
1: Dan itu
2: jadi gini, namanya. Kalau dari hulu, hulu Palembang itu rata-rata ada lenggok seperti orang duduk tahiyat. Nah, walaupun bentuknya kepala burung, walaupun bentuknya anak ayam, walaupun bentuknya putri malu atau yang primitif, itu tetap seperti orang duduk tahiyat kalau dilihat dari
1: tidak
2: belakang.
1: Tidak kaku ya.
2: Ya, lihat dari belakang. Nah, terus juga hulunya itu ngadepnya ke depan, enggak ke samping, enggak ngadep ke kanan atau ke kiri, enggak, tapi ngadepnya ke depan. Kedua, dari apa bilah, bilahnya itu kalau diberdirikan dengan dirata dia lurus 80 sampai 90 derajat. Nah, kalau keris-keris apalagi keris Jawa itu agak miring. Agak miring dia condong lelehnya. Nah, belum lagi sampirnya. Sampir Palembang itu sampir perahu. Palembang cuma ada dua sampir atau bentuk daripada sarungnya itu sampir perahu. Sampir perahu ini ya, satu lagi sampir bulan sahari seperti bulan sabit. Nah, jadi cuma dua ini. Tuh. Nah, adapun perhiasan-hiasan situ biasanya dari cincinnya tuh ada dari kuningan, perak, suasa maupun emas.
1: Oh, ada juga.
2: Nah, belum lagi di sarung. Iya, di sarungnya juga ada sarungnya. Dari kesusahan keris yang dari kayu disarungi lagi dengan ada yang kuningan, ada perak, ada suasa, ada emas yang berukir, ada juga disertai batu-batu permata.
1: Itu yang lama bentuknya.
2: Ya, itu rata-rata wah nilainya luar biasa itu.
1: Tapi CR kita kan sering mendengarkan ada temuan misalnya.
2: Temuan sungai.
1: Iya, sungai keris tapi tidak ada gagang atau rangka atau sarungnya. Itu ini bisa merenovasi.
2: Ya, insya Allah bisa. Selama ini juga saya kerjasama sama Museum Provinsi Balaputra Dewa. Andai kata ada temuan-temuan sungai, senjata-senjata misalnya parang, badi ataupun keris, itu direstorasi ulang. Tuh, jadi biar layak untuk dipamerkan. Dan memang prosesnya agak lama. Karena itu ada karatnya segala macam.
1: Mbak Marina, silakan
0: lagi. Baik, Bang Joni Arla dan juga Cik Eri, kita jeda sebentar untuk satu lagu. Setelah itu kita sambung lagi obrolan siang hari ini, karena di WhatsApp Perempat Jakarta ada beberapa pertanyaan lagi nih dari pendengar. Banyak nih, Bang. Baik, nanti kita sambung lagi ya, Bang ya. Cik Eri ya, tetap di sana ya. Tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program Perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kembali di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Jakarta dan juga RRI Perempat Palembang, masih ngebahas tema yaitu keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Di sana masih ada juga Bang Joni Arla dan juga narasumber CRI yang masih menemani dengan jawaban-jawaban, karena pertanyaannya lumayan banyak nih dari Jakarta nih di WhatsAppnya Jakarta yang dari tadi udah gabung. Bang Joni Arla dan juga CRI, boleh ya kita sapa lagi ya pendengar kita yang sudah bergabung di WhatsApp,
2: boleh,
1: ya?
2: Silakan.
1: Ya, di WhatsApp ini ada Bang Ali di Pontianak yang tanya, keris Palembang dibuat oleh orang tertentu kah? Itu yang pertama. Lalu ada juga pertanyaan Bli Arya di Tabanan Bali. Saya mau nanya nih, pemilik keris di Bali Palembang pada hari-hari tertentu mengadakan acara ritual terhadap keris yang dimiliki. Maksudnya pemilik, Ayu mau nanya, apakah pemilik keris di Palembang, maksudnya Pak A, pemilik keris di Palembang pada hari-hari tertentu tuh mengadakan acara ritual atau tidak gitu loh untuk keris yang dia miliki. Nah, itu pertanyaan dari Bli Arya di Tabanan Bali. Mungkin dua pertanyaan itu dulu kali ya. Yang pertama dari Bang Ali di Pontianak, keris Palembang dibuat oleh orang tertentu kah? Sama yang satu lagi, sepertinya pertanyaan dari Bli Arya ini mirip sama pertanyaan Bu Linda Idris tadi ya, kaitannya dengan ritual ya.
2: Ya,
1: CRI ya, Bang Joni Arla ya.
2: Sudah dijawab ya.
3: Nanti
1: iya.
3: Jadi
1: silakan.
3: Ya, saya terima kasih nih. Mm-mm. Saya salut dengan wisata Bali ya, seniman-seniman Bali yang masih terus eksis loh. Nah, sampai pun keris Bali pun masih dibuat sampai sekarang. Jadi kalau untuk Palembang sudah enggak ada lagi empunya tuh. Nah, tapi di Palembang ini memang enggak ada tuh Bli, bahwa kita ada ritual-ritual khusus di Palembang. Setahu saya enggak ada. Saya tanya juga ke yang sepuh-sepuh yang lebih tua gitu juga ya, sebagai pemangku-pemangku adat, tidak ada tuh. Tidak ada apa ritual khusus. Cuma memang secara pribadi-pribadi masih ada tuh, yaitu membersihkan keris misalnya berapa bulan sekali itu dibersihkan tuh. Diminyaki, dibersihkan tuh untuk sebagai perawatan saja.
1: Oke.
3: Okay. Nah, kalau untuk pertanyaan dari siapa
1: Bang
3: tadi?
1: Bang Ali di Pontianak katanya, keris ini apakah dibuat oleh orang tertentu?
3: Kalau dahulu kala memang dibuat oleh empu-empu tuh, para empu. Nah, untuk sekarang ini kalau saya pribadi, kalau pesanan-pesanan misalnya keris
2: dari awal ya.
3: Ya, pesanan dari awal membuat baru, yang buat baru. Untuk bila saya masih pesan di Madura, Jawa gitu. Karena di Palembang enggak ada lagi
2: besinya.
3: Besinya tuh. Oh, pesannya di Madura dan Jawa.
2: Itu yang
3: tunjukin bentuk gambar aja. Misalnya bentuknya seperti ini nih. Nah, nanti mereka yang buat. Nah, untuk yang warangka dan apa hulunya itu memang baru dibuat di Palembang itu. Saya buat. Karena apa? Untuk meranggi pembuat hulu dan gagang keris Palembang itu enggak sampai 5 orang, paling ada yang eksis mungkin 3 orang
2: di Sumsel, Sumatera Selatan.
3: Sumsel, khususnya keris Palembang.
2: Okay.
3: Nah, itu pun yang ngukir setahu saya baru saya. Enggak ada yang lain. Ukiran yang ngukir khas Palembangnya.
2: Termasuk wadahnya juga diukir.
3: Iya.
2: Oke.
3: Okay. Itu enggak ada.
1: Halo? Iya. Sepertinya ada sedikit gangguan ya untuk Zoom-nya di RRI Pro 4 Palembang. Halo, Bang Joni Arla dan juga CRI di sana. Iya, sedikit gangguan ya untuk Zoom-nya ya. Iya, di line telepon Jakarta sudah ada yang bergabung. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, waalaikumsalam.
1: Iya.
4: Budaya Nusantara, Ponana.
1: Baik. Iya, Ciguria.
4: Iya, ya, Ponana.
1: Baik, Bang Joni Arla. Halo, dengan CRI.
2: Halo, Bu.
1: Iya, tadi sempat terputus Zoom-nya. Nah, ini sudah kembali. Iya, Bang Joni Arla, ini ada Ciguria dari Jakarta di line telepon. Silakan, boleh disapa.
4: Halo. Assalamualaikum,
2: Cik Dula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Cik Dula ganteng, hari ini Pak Nana cantik dikelubutin dua ganteng-ganteng. Assalamualaikum juga buat Cik Heri.
3: Waalaikumsalam.
4: Cik Heri dengan Cik Guria di Jakarta Selatan ya. Sehat semuanya, kru-kru semuanya, serta pendengarnya. Cik Heri, tadi apa nih temanya menarik juga, keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Begitu Ceh Heri ya. Memang sudah banyak paparannya Ceh Heri tadi, sudah wah luar biasa. Jadi saya mau jawab apa nih pertanyaan buat Ceh Heri. Benar enggak Ceh Dula? Pertanyaannya itu dari paparannya sudah banyak. Jadi saya ya begini, memang apa namanya keris Palembang ini adalah puncak karya seni tempat logam Nusantara, begitu, yang memadukan apa namanya filosofi Hindu, Buddha dan Islam. Ciri khasnya terletak pada pamobila yang elegan dan gagang atau ulu ya, tadi berbentuk tapak kuda juga ada atau layar ya, tadi belum dipaparangin kayaknya, menjadikan simbol keberanian, pelindung keluarga dan identitas budaya Melayu yang agung. Benar nggak Cik Heri?
3: Iya benar.
4: Nah,
3: iya.
4: Pertanyaannya Cik Heri memang tadi sudah
3: biasanya
4: banyak.
3: Biasanya orang-orang sini, terdahulu
4: apa
3: itu?
4: Elemennya ya, tadi ada bila, bila itu ditempa, ada hulu atau gaga. Nah, tadi warangka atau sarung itu apakah terbuat dari ya seperti bahwa kualitas kemuning, seringkali ukiran logam perak, apa masihkah begitu kuningan atau bahkan emas dengan motifnya teratai. Terus satu lagi seperti apa makna filosofis dan apa bahan budayanya, simbol status sosialnya, identitas pria Melayunya. Itu pertanyaannya, mohon tanggapannya.
2: Terima kasih Cik
4: Heri. Sehat selalu Cik Heri dengan Cik Dula, Nana. Terima kasih banyak. Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cik Heri dijawab.
3: Jadi bentuk sampir kita kan ada dua. Yang pertama itu bentuk perahu, yang kedua bentuk daripada bulan sabit, sebulan sehari, yang mirip dengan Jawa. Kalau di Jawa disebut bulan Tumanggal. Ya benar kata tadi, jadi bentuk perahu itu melambangkan kegagahan, bahwa kita bisa, karena pertama seperti itu, yang kedua juga Palembang ini rata-rata transportasinya memang dari sungai. Ya. Nah itu melambangkan itu juga, banyak sebenarnya filosofi, karena orang-orang terdahulu itu tiap membuat sesuatu itu mempunyai filosofi atau sesuatu yang ingin disampaikan kepada anak cucu mereka,
2: bercerita, ada
3: karyanya. Nah dari situ juga seperti tadi pedok, saya bilang tadi ada tadi pedok yang katanya dari kuningan, dari perak, dari emas, bahkan suasa, ada dibentuk batu permata. Nah kalau sekarang-sekarang ini, kalau untuk Palembang sendiri sudah tidak ada lagi yang pembuatnya. Nah kebanyakan
2: ada barang lama ya,
3: barang kecuali barang-barang peninggalan lama. Kalaupun ada, kita bawa ke pengrajin-pengrajin yang ada di Jawa untuk meniru, atau di Madura yang masih cuma bedanya ada ukiran-ukiran khas Palembangnya itu memang berbeda dari yang lain. Tuh kebanyakan Palembang itu kalau bunga kecil-kecilnya itu ada kelopaknya ada 5 itu mengambangkan rukun Islam tuh.
2: Oke, ini ada pertanyaan juga yang ada dari Pak Rizwan ya, mengenai hubungan dengan Palembang dengan daerah lainnya, mungkin apakah ada persamaan juga?
3: Ada. Palembang itu ada hubungan erat ya, pertama dengan Jawa.
2: Dan yang di Sumatera bagian selatan.
3: Oh, Sumatera bagian selatan itu ada kemiripan
2: Jambi,
3: dengan yang Jambi. Karena Jambi juga pertama itu ada hubungan kekerabatan dengan Kesultanan Jambi. Jadi kalau sampai sekarang juga kalau nggak salah keris Palembang itu disimpan, dipakai oleh khusus oleh putra mahkota Jambi. Itu namanya kerisnya, ada yang menyebutnya Singa Merjaya, ada yang menyebutnya Singa Merjaya itu. Itu dipakai khusus oleh untuk putra mahkota Jambi.
2: Turun temurun.
3: Iya. Jadi ketika dia jadi putra mahkota, diangkat jadi putra mahkota, dia memakai keris itu. Nah, kalau ketika jadi sultan ada keris Jambi namanya Siginjai itu. Keris Jambi. Karena apa? Istrinya Sultan Muhammad Pur, ibunya dari Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Ikramo atau SMB 1 itu dari Jambi. Putri Jambi soalnya. Nah, makanya ada hubungan. Jadi ada kemiripan-kemiripan dengan keris Jambi.
2: Rata-rata di Sumsel, Sumatera Barat hampir mirip-mirip ya.
3: Kalau Sumsel, hampir seluruh Sumsel seperti saya bilang tadi, yang Putri Malu itu sama. Cuma beda agak, ada kita bisa, yang kalau yang sudah paham tahu, oh ini buatan dusun, istilah daerah, ini buatan ke apa, empu kesultanan dari kerat.
2: Oke, ya. Mbak Mariana, ada yang bertanya lagi?
1: Baik, di WhatsApp juga sudah ada yang tanya lagi nih, ada Mas Orik di Jember. Assalamualaikum Pak Nana dan Wak Dula dan juga Cik Eri. Pertanyaannya, apakah saat ini keris Palembang masuk ke pembelajaran sejarah atau muatan lokal di Provinsi Sumatera Selatan? Dan apakah pewarisan budaya keris Palembang melalui kegiatan pameran sudah rutin masuk kalender event Pemkot Palembang? Itu aja kata pertanyaannya ya.
2: Pameran-pameran gitu ya.
3: Ya, terima kasih Bang.
1: Iya.
3: Mas dari Jember nih.
2: Iya.
3: Memang kalau untuk muatan lokal pelajaran sekolah belum masuk ya. Ya. Belum ada yang ke situ. Mungkin insyaallah ke depan Pemda juga ada respect ya untuk keris-keris Palembang berkat temuan-temuan seringnya temuan. Bahkan keris-keris Palembang ini jangan sampai larinya ke luar negeri. Gitu. Keris Palembang ini cuma sangat diminati di luar negeri loh. Terutama Malaysia, Brunei, Singapura, sampai Patani.
2: Ya.
3: Orang-orang Melayu yang merasa keturunan Palembang.
2: Iya. Bisa disimpan
3: dan dipelajari.
2: Ya.
3: Karena di situ banyak filosofi-filosofi yang akan disampaikan oleh pendahulu-pendahulu. Nilai-nilai histori, kesatriaan, jiwa cinta kepada negeri itu.
2: Ya, oke.
1: Iya. Baik. Iya. Baik itu dia. Untuk yang interaktif di Palembang, boleh silakan.
2: Boleh
1: silakan, Cek.
2: Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke siapa di mana?
5: Dengan Akbar dari Palembang.
2: Silakan Akbar.
3: Silakan Pak Akbar.
5: Ya, ditanya keris itu dijual di ini apa? Pusdoto. Kenangan aja itu.
3: Gimana Pak?
5: Itu keris itu masih bikin apa? Coba cerita aja itu
3: masih. Oh. Kalau saya kebetulan sering dapat pesanan Pak ya. Dari Lombok.
2: Mungkin, pertanyaan berikutnya langsung jawab. Ya.
5: Itu apa pegangannya tuh sejenis apa? Itu pasti apa kayu cak gitu.
2: Oke. Okay. Itu baik, Cik Akbar.
3: Ya, terima kasih banyak Cik Akbar. Alhamdulillah masih banyak peminat. Waalaikumsalam. Ya,
2: silakan dijawab.
3: Jadi Cik Akbar di sini saya ini pembuat, kebetulan pengrajin ya. Tapi memang untuk peminat dari Palembang sendiri sangat sedikit. Masih jarang ya peminat. Kalau yang di Palembang kebanyakan itu restorasi atau perbaikan saja.
2: Perbaikan.
3: Misalnya yang patah, pecah atau rusak. Tapi kalau yang dari luar tuh kebanyakan minta dibuatkan yang baru. Jadi untuk bilahnya saya pesankan di Madura atau Jawa. Untuk yang sampir sama ini saya ngukir sendiri, saya buat sendiri.
2: Harganya berapa kalau buat baru?
3: Oh, kalau yang buat baru harga dari mulai 750 sampai
2: terjangkau lah ya.
3: Terjangkau lah.
2: Okay.
3: Tuh 750 sampai sekian juta tergantung daripada jenis bahan dan bentuknya.
2: Gitu. Itu kebanyakan orang yang buat itu memang nostalgia atau memang untuk hiasan rumah? Oh,
3: biasanya gini Cek, banyak mereka tuh koleksi.
2: Oke.
3: Okay. Koleksi. Cuman yang paling banyak bukan buat baru, mereka tuh punya bilahnya saja.
2: Nah, punya keluarga ya.
3: Oh ya, bilahnya saja. Mungkin dulu ada temuan ataupun misalnya warangka yang sudah pecah rusak nggak ada lagi atau hulunya nggak ada lagi dibuat ulang jadi
2: Iya.
3: Kebanyakan seperti itu.
1: Baik, ini kita sudah masuk ke segmen terakhir nih Cek Dullah dan juga Cek Eri di line telepon Prompet Jakarta masih ada yang bergabung ini mungkin interaksi terakhir kali ya di ya, obrolan siang hari ini ya. Assalamualaikum, selamat siang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nana.
1: Iya, Teh Dinda di Bogor. Silakan Teh.
6: Selamat siang. Siapa namanya Bang Dani ya?
1: Iya, Cek Dullah. Cek Dullah.
6: Cek Dullah. Apa kabar?
2: Baik yang Bunda.
6: Iya dengan Teteh Dinda di Bogor nih Cek Dullah dan Cek Eri ya. Selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Rao. Ya Teteh, iya, makasih banyak udah peduli Cek dengan
6: sebagai pengrajin atau pembuat ya. Halo.
1: Iya.
2: Ya silakan.
6: Sebagai pembuat keris ya Cek Eri ya. sepengetahuan Cek Eri sampai saat ini pengrajin. Keris Palembang khususnya atau mungkin umumnya Sumsel itu
1: Halo Teh Dinda.
2: Putus ya.
1: Waduh sayang sekali. Boleh silakan.
2: Halo. Assalamualaikum.
6: Halo.
2: Assalamualaikum. Halo, dari mana? Halo.
7: Kita terima
2: sekali. Halo. Halo. Halo. Ya, kayak jauh nih delay. Oke, kita putus juga ya.
1: Iya. Baik, Bang, ini di Jakarta kembali menyapa nih. Halo.
3: Boleh. Silakan.
1: Halo. Halo, assalamualaikum. Selamat siang. Halo. Waduh. Ya. Ada apa nih? Mungkin ini. Iya. Coba kembali ke Palembang ya.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Banyak ini masuk nih.
2: Halo. Ya, silakan. Halo. Dengan siapa di mana? Halo. Ya, terputus mungkin.
1: Baik.
2: Langsung saja balik lagi ya.
1: Iya, ini Bang Cedula dan juga Ce Eri, mungkin ini pertanda memang kita sudah harus mengakhiri obrolan. Sudah menit-menit terakhir juga ya, mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mungkin ada yang ingin disampaikan Ce Eri dan juga mungkin apa nih harapannya ya, Cedula ya, ke depannya. Silakan.
3: Silakan Ce Eri. Ya, saya sangat terima kasih nih sama Pro 4 ini, sedikit banyak udah jadi saya juga bisa tahu ternyata peminat keris Palembang ini masih banyak loh.
2: Se-Indonesia
3: banyak yang ingin tahu keris Palembang. Nah, insya Allah kedepannya kita juga berharap kepada pemerintah seperti tadi, harapannya bisa menjadi pelajaran muatan lokal ya, untuk sekolah-sekolah
2: pamer
3: dan sering juga diadakannya pameran keris. Nah, untuk mengangkat minat daripada kebanggaan Palembang tersendiri. Kalau kemarin-kemarin Tanjak sudah, jadi sekarang tuh keris Palembang. Jadi saya sangat berharap itu pejabat-pejabat khususnya di Sumsel, Palembang, itu punya keris, koleksi keris Palembang, itu aja tuh.
2: Nah, dan, jadi ya, sebelum tutup ini kita nanya, kalau pemakaiannya sama nggak di Jawa, di bagian belakang,
3: beda. Depan? Kalau keris Palembang tuh menghadapnya ke depan. Pakainya di depan. Terus ketika kita menghadap kalau berbeda dengan Semenanjung ya, keris Melayu, Menanjung Melayu. Kalau Melayu itu kalau kerisnya begitu ketika menghadap Sultan, dia kerisnya menghadap ke belakang gagangnya. Nah, kalau kita enggak, itu ditinggalkan di bagian penjagaan, sama seperti masuk istana negara.
2: Gitu. Ya. Itu aja Mpok Marina, mungkin tambahan informasi ya.
1: Iya. Baik, kalau gitu terima kasih untuk Ce Eri untuk pemaparannya ya, Ce ya, di siang hari ini berkaitan dengan tema kita yaitu keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Semoga ini menambah informasi juga ya, Ce Dula ya. Terkait dengan keris yang ternyata enggak cuma ada di Jawa, di Pulau Jawa, tapi juga di Sumatera Selatan, juga ada di Kota Palembang gitu ya, Ce Eri ya. Baik, kalau gitu terima kasih Ce Dula sudah menemani Ai juga di siang hari ini. Ce Eri, terima kasih, sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya. Baik, kalau gitu terima kasih Ce Dula. Ya, baik, itu dia obrolan kita siang hari ini ya, Abang Mpo, pendengar Pro 4 di Nusantara, di Suara Budaya Nusantara, bersama dari Pro 4 Palembang dengan tema keris Palembang sebagai karya seni Nusantara.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 16 biku peserta Tudong 2026 menemui Wakil Gubernur Jawa Tengah Tajasin di Semarang pada Senin 25 Mei 2026 setelah menempuh perjalanan spiritual dari Jepara menuju Klaten. Aksi jalan kaki sejauh 250 km ini mengusung misi perdamaian dan toleransi dalam rangka menyambut perayaan Waisak di Candi Borobudur. Tajasin mengapresiasi semangat gotong royong warga lintas agama yang menyambut hangat rombongan, menjadikannya simbol keharmonisan nyata di Jawa Tengah. Biku Nyana Karuno Mahatera menegaskan bahwa Tudong bukan sekedar ritual, melainkan upaya memperkuat kekuatan spiritual masyarakat. Perjalanan yang melintasi berbagai kota ini diharapkan pula dapat terus memupuk persaudaraan dan menjadikan Jawa Tengah sebagai percontohan toleransi nasional. Nah, kabar berikutnya sahabat budaya, ajang Rupiah Borobudur Payon 2026 resmi diluncurkan oleh Bank Indonesia Jawa Tengah pada Senin 25 Mei 2026 dengan mengusung misi keberlanjutan melalui konsep lari untuk berbagi. Dengan dana pendaftaran dari 4.000 pelari akan dialokasikan

0: kesejahteraan masyarakat sekitar. Demikian kabar berita bersama saya Aris Jawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri BSIS, pendiri dan sesepuh Porter Semarang Trip yang lebih dikenal dengan Kenek. Mengucapkan selamat dan sukses selalu untuk RRI yang senantiasa menyajikan banyak program tentunya untuk kita semua. Kali ini RRI akan menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Stay tune terus ya di RRI, jangan sampai ketinggalan. Sekali lagi, selamat dan sukses untuk RRI. Ya, salam sehat, tetap semangat.
1: Saben dino mongalammu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Sri Susilo Dengkleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
4: Nuwun para pamirsa sutresno Kang Mas Bayu pamidangat Pro 4 RRI Semarang. Sasampunipun panjenengan miyarsakaken giaran utawi acara Suara Budaya Nusantara sesarengan Pro 4 Jakarta Kalawau sak menika kapanggihan malih kalian Pro 4 RRI Semarang. Kados padatan ing siang menika wonten acara Mari Kangen ingkang badhe ngaturaken pasugatan gending-gending Jawi. Mliginipun gending-gending kreasi anggitanipun Kinarto Sabdo. Mangke ngantos nungkap tambuh gangsal 12 wekdal Indonesia ireng kilen. Saperangan gending-gending anggitanipun Kinarto Sabdo sampun karantam. Wontene atur pasugatan enggal sepisan nggih menika lelagon cep menengo laras pelok patet 6. Deneng karawitan condong raos menika mangke sinambet gending-gending kreasi sanesipun sumangga sugeng midhangetaken.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Dok. Dok. Coba renean, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Mbah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kalau kinten wonten apa?
0: Weh, lho, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung, Mbah. Sak menika langsung mawon. Radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit ngono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane mrene.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggreng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba melek, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Eh sumpah Rah, nikah muda itu enak banget.
1: Tapi semenjak nikah muda, kamu jadi jarang main sama temen-temen kan? Lagian, kamu juga putus sekolah kan?
0: Iya sih, Ra, tapi nikah muda itu membalikkan fitrah aku sebagai perempuan, fokus di rumah.
1: Yakin tuh, kamu capek kan? Jadi gak bebas kan?
0: Tapi menikah itu kan ibadah.
1: Yang namanya ibadah itu butuh kesiapan. Nikah di usia muda atau nikah dini itu bukan fitrah, tapi merampas masa depan perempuan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujokangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: kurban 4 kilo. Kalau aku kasih ke tetangga 1 kilo, berarti dagingku tinggal 3 kilo. Cukup gak ya buat aku barbekyuan?
1: Beneran mau dimakan sendiri? Yakin lambungmu kuat menampung dosa ketamakan?
0: Bukan serakah, ini namanya saving buat stok.
1: Stok mau kemana sih? Akhirat. Emang di sana ada kulkas?
0: Tapi kan.
1: Tapi apa? Mbok Yao dibagi ke mereka yang butuh. Kalau kamu ikhlas berbagi, percaya deh, semesta akan membalas dengan kejutan yang tak terduga. Saat pengorbanan menjadi jalan menuju kesucian, berbagi adalah bentuk syukur tertinggi.
2: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Jawa adalah perang besar di Pulau Jawa yang berlangsung selama 5 tahun, dari tahun 1825 sampai 1830. Perang ini merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami Belanda. Pasukan Belanda di bawah pimpinan Jenderal Hendrik Marcus de Kock harus berusaha keras meredam perlawanan penduduk Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Ada beberapa penyebab meletusnya Perang Jawa. Pertama, Belanda semakin mencampuri urusan internal Keraton Yogyakarta. Kedua, akibat pengaruh Belanda tersebut, beban pajak yang ditanggung rakyat menjadi sangat berat. Dan yang ketiga, rencana Belanda membangun jalan kereta api yang melewati area kediaman nenek Pangeran Diponegoro membuatnya murka. Bersama rakyat yang memang menentang kehadiran Belanda di tanah Jawa, Pangeran Diponegoro mengangkat senjata, menentang penjajahan dengan strategi gerilya. Perang Jawa berakhir dengan ditangkapnya Pangeran Diponegoro melalui muslihat licik berkedok perundingan. Perang ini diakui pihak Belanda sebagai peperangan yang paling melelahkan karena menguras banyak sumber daya, termasuk pasukan dan pendanaan yang menyebabkan pemerintah kolonial Belanda mengalami krisis keuangan. Meski dinyatakan sebagai pemenang, namun Belanda belum pernah mengalami kerugian sebesar itu sebelumnya.

0: Mbok aku digolek kehiburan kanggo ngenggar-enggar penggalih.
1: Perompak campur Sarina.
2: Nyoh, iki bapak nekulup tak setel ke Pro 4 Semarang. Wes toh, dijamin sip.

Kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Badan Usaha Milik Desa BUMDES di Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang menggelar panen raya melon hasil dari program ketahanan pangan yang dikelola melalui dana desa pada Minggu 25 Mei 2026. Dalam kegiatan tersebut turut dihadiri langsung oleh Menteri Desa Yandri Susanto yang dalam kesempatan itu menyebut bahwa panen raya melon ini menjadi salah satu contoh pemanfaatan dana desa untuk mendorong sektor pertanian sekaligus meningkatkan produktivitas masyarakat desa. Selain melakukan panen bersama, pemerintahan juga menyiapkan bantuan dana bagi desa yang dinilai berhasil dalam mengembangkan potensi lokalnya secara berkelanjutan. Dengan adanya program ini, diharapkan desa dapat menciptakan peluang usaha baru, meningkatkan perekonomian masyarakat, serta memperkuat ketahanan pangan di daerah sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa. Kita kabar berikutnya, sahabat budaya, Festival Tari Lajur Caping. Festival Tari Lajur Caping Galuh digelar di Balai Jagong Kudus, Kabupaten Kudus pada Minggu 24 Mei 2026. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya dalam memperkenalkan sekaligus

0: tersebut dapat meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap budaya lokal sekaligus memperkenalkan kesenian Kota Kudus kepada masyarakat luas. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fravarta Satman, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, menyatakan sangat mengapresiasi Radio Republik Indonesia siaran Piala Dunia tahun 2026 ini yang nanti akan berlangsung tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang penyelenggaranya di Amerika bagian utara meliputi tiga negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Keren kegiatannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

0: lanjut, semakin sore semakin asik. Monggo silakan sahabat Budayeng sore ini yang ingin bergabung di Prodagdut edisi hari ini, hari Selasa 26 Mei 2026, dan juga menemani panjenengan mungkin nggih yang sedang persiapan, sedang kerja bakti nggih untuk Hari Raya Idul Adha besok 27 Mei 2026. Saya akan temani panjenengan semuanya hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Line telepon dan WhatsApp 0248316661 dan juga di 0811277791. Ya, langsung ke telepon terlebih dahulu nggih. Monggo Prodangdut.
1: Halo, Prodangdut semakin sore semakin asik.
0: Monggo,
1: sore Mas Andi.
0: Selamat sore Tante En.
1: Aku dikasih lagu Cinta Berawan.
0: Siap. Salamnya.
1: Salamnya untuk Bapak Ibu semuanya aja, A sampai Z ayat tanpa terkecuali. Sudah komplit ya Mas?
0: Iya.
1: A sampai Z kita sudah komplit.
0: Wah, komplit banget nih.
1: Spesial buat Mas Andi.
0: Siap.
1: Semoga sehat selalu, selalu okay. Semangat dan kesehatan ya Mas.
0: Oke. Okay.
1: Semoga dilancar rezekinya, sukses keluarga.
0: Amin.
1: Iya, tak tunggu lagunya sampai okay. bersih-bersih.
0: Siap.
1: Dengerin Radio Pro 4. Makasih, selamat sore Mas Andi.
0: Mantap.

0: Nah, dari Semarang wonten yang Budiman, monggo Bro Dangdut.
1: Bro Dangdut semakin seru semakin asik aja.
0: Nggih, monggo yang.
1: Ketemu sekalipun.
0: Sekalipun apa?
1: Sakit gigi kemarin, Mas.
0: Sakit gigi. Nggih, tapi sehat toh nggih, Yang, nggih.
1: Nggih, pangestu ne, Mas, ben tuwa-tuwa nggih sehat.
0: Sakit gigi lagune mawon nggih, siap Yang. Salamipun. Wah, ya ampun, lebih sakit dari sakit hati kok itu Yang.
1: Kakem sedaya pamitanget pro sekawan kemawon.
0: Nggih.
1: Kakem mugi bisa selalu sekeluarga.
0: Amin. Amin.

0: Monggo Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat sore Dangdut, semakin sore semakin asik Mas Andi.
0: Semakin sore semakin asik, monggo.
1: Saking Jeporo Mas.
0: Tanggone Tante Eni.
1: Salamipun dere yang Sudiman kalih Tante En wau. Ya salam kagem Mas. Saya kemawon ya Mas.
0: Nggih.
1: Mas Andi. Mugi tansah sehat sehat. Nanti semangat uji dan kesehatan Mas Andi. Lagunya Mas.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya apa ya? Suara Hati yang dari Delaila ya Mas.
0: Sudah pula cek rian ge. Suara
1: Suara Hati ya Mas Andi. Lagunya tak tunggu sambil masak.
0: Loh kok masak kok teng pinggir masak. Jalan nih suara nih.
1: Lebaran itu lah mau masak mangut dulu.
0: Waduh, waduh, josis.
1: Gak usah daging, dagingnya besok besok siang aja.
0: Wah, nggih. Pedes-pedes toh kagem buka
1: niki. Pedes-pedes. Terima kasih Mas Andi.
0: Matur Bu Karyati nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Tante En yang Budiman juga Bu Karyati ya dari Jepara sudah bergabung di sore hari ini. Nanti saya bacakan juga yang sudah bergabung melalui pesan WhatsApp, ada Ibu Sari 6, Pak Kabut, Bu Sri Wahyuni, Bu Kartika juga, Pak Sabto dan juga Bu Arti Genuk ya. Kita ke tembang terlebih dahulu, sudah siap sedia ya, Cinta Berawan dari Rita Sugiarto yang diminta oleh Tante En.

0: Coba rene ya, Nduk.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Nduk? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Mbah, muka-muka menang, Nduk.
1: Alah, Mbah. Kalau kinten wonten apa?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kalau niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon. Radio nipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Nduk?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kuwi yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane mrene.

0: Kulo Ki Bayuaji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Ngebut semakin sore semakin asik. Tiga lagu sudah kami hadirkan guys sahabat. Kemudian mengawali perjumpaan kita di Prodangdut edisi hari ini, hari Selasa 26 Mei 2026. Monggo yang mau bergabung ya di line telepon WhatsApp 0248316661 atau juga di 0811277791. Ya, melalui telepon WhatsApp sudah ada Bu Anis dari Jepara. Monggo Prodangdut.
1: Betul, Prodangdut semakin ceri semakin asik, Mas Anis.
0: Monggo Bu Anis.
1: Ye, mau kirim salam ya Mas?
0: Monggo.
1: Buat Pak Abdul, Pak Bukhari, terus Mr. Awi, Mas Bowo, terus Pak Tastro, terus Pak Sergio, terus Pak Kaput, Tante N, Kidaino, Mbak Karyati, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Atri, Bu Am, Bu Yanti, Bu Yanti, dan semuanya.
0: Wah, komplit.
1: Sore buat Mas Andi, jangan lupa nanti kalau pulang hati-hati, jaga kesehatan.
0: Amin.
1: Mau minta lagu.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya Cerita Hati.
0: Siap.
1: Dari Mirnawati.
0: Oke, langsung.
1: Pak Teguh lagunya ya Mas Andi.
0: Oke, Bu Anis.
1: Makasih.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bu Anis, monggo Prodangdut.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu Dewi.
2: Iya. Mas Andi, aku puterin lagu Gerimis Melanda Hati dari Ernie Susan.
0: Gerimis.
2: Ada enggak?
0: Gerimisnya tadi mengundang ya, Bu.
2: Oh, bukan. Yang Gerimis Melanda Hati enggak ada?
0: Nggih, nanti dicarikan dulu nggih.
2: Ya kalau enggak ada tak ganti nganu ya. Biar bicara OS, biar orang bicara dari Rana Rani.
0: Biar orang.
2: Itu sering diputar kalau siap, itu ya Rana Rani.
0: Biar orang bicara nggih.
2: Ya, salamnya buat Bapak Adul Gofur, Bapak Wahyu Sutarto, Bapak Subagio, Bapak Pardiono, Bapak Supri, Bapak Tono Beringin, Bapak Kabut SBG, Bapak Joko SKM, Bu Yanti dua-duanya, Mbak Anis, Bu Kartika, Bu Anggun, Bu Sri Sembung, Bu Karyati, Bu Sutarto, Bu Minkasmanto, Bu Heri Warsito, dan Mbak Arti, Mbak Asti, Mbak Nunu, Mbak Sri Wahyuni, Sastro Senggirat, terus satu lagi Bapak Anggore. Salam buat semua-muanya saja. Oh Mas Bowo, salam buat semuanya saja. Selamat sore, selamat beraktivitas. Buat Mas Andi jaga kesehatan. Semoga diberi kebahagiaan.
0: Amin.
2: Diberi panjang umur. Nji. Dan diberi rezeki yang berlimpah-limpah.
0: Amin, matur nuwun.
2: Kalau pulang nanti hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di rumah.
0: Matur nuwun.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke pesan WhatsApp terlebih dahulu ya sahabat budaya dari Kampung Pelangi, ada Bu Sarinem mengirimkan pesan Prodangdut semakin sore semakin asik. Selamat sore Mas Andi, Bu Sarinem. Salam untuk Bu Dimas, Bu Sri Wahyuni, Mbak Cucu, Mbak Asti Pengaron, Mbak Sela Fauzi, Mbak Isrofia. Minta lagunya Wulan Merindu ya Mas Andi. Matur nuwun dah dibacakan. Matur nuwun kembali dari Semarang Pak Kabut SGG. Salam untuk semuanya. Salam sejuk sehat selalu. Mengirimkan pantun ya. Panen tembakau di Boyolali, pekerjanya berseragam biru. Apabila engkau cinta negeri ini, buktikan segera karya hidupmu. Matur nuwun Pak Kabut SGG nih. Belakangnya ada Bu Sri Wahyuni. Produk itu semakin sore semakin asik buat sore Mas Andi. Bu, salam untuk semua pendengar Perempat, minta lagunya Pengadilan Cinta buat Mas Andi. Selamat bertugas. Terima kasih. Bisa angkat teleponnya kembali nggih, sahabat budaya dari Pak Rofik ini. Monggo, Prodangdut.
3: Semakin sore semakin asik Mas Andi.
0: Nggih, monggo Pak Rofik.
3: Mau tembang Mas.
0: Tembangipun apa?
3: Kawin Gantung Mohsin Alatas.
0: Siap, salamipun.
3: Salamipun kagem Pak Isastro Cinggiran, Mbak Dewi, juga ada Mbak Anis, Bunda Inov, Mas Bowo, Pak Abdul Gopur, Pak Bukhari, terus Mas Bowo sudah tak? Belum. Pak Sugeng GT, Pak Kabut SGG, Mat Istirahat. Sampun Mas Andi.
0: Assalamualaikum Pak Rofik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, banyak sekali ya atensi yang masuk sore hari ini. Matur nuwun sahabat budaya. Dan kami informasikan juga cuaca kota Semarang di sore hari ini terpantau mendung atau berawan. Tetap berhati-hati sahabat budaya yang sedang dalam perjalanan. Semoga panjenengan diberikan kelancaran dan tentunya keselamatan. Kita kembali ke Tembang terlebih dahulu nggih, sahabat budaya dari Cici Paramida, Wulan Merindu. Niki kagem Bu Sari Nemadi, Kampung Pelangi.

0: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Sahabat budaya, Trionda menjadi bola resmi yang akan digunakan di pertandingan Piala Dunia 2026. Diperkenalkan pada 2 Oktober 2025, nama tersebut diambil dari bahasa Spanyol yang berarti tiga gelombang. Trionda merupakan simbol tiga raksasa tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, yang digambarkan dengan warna merah, hijau, dan biru. Konfigurasi 4 panel membuat bola ini memiliki stabilitas yang tinggi, baik di atas lapangan maupun di udara. Selain itu, teknologi connected ball juga sudah tertanam. Teknologi tersebut berisi sensor gerak yang bisa mengirim data real-time yang tentunya akan membantu wasit memberikan keputusan dalam pertandingan. Trionda menjadi bukti sepak bola sudah masuk era digital, bukan hanya soal keahlian pemain, namun juga soal akurasi demi permainan yang lebih adil dan cepat.
1: Saya Sujiwo Tejo, mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
2: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Banjir yang merendam desa Ketintang Wetan, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati selama 3 hari memicu krisis kesehatan. Korban terdampak semakin mengkhawatirkan. Ratusan warga mulai terserang demam, mual, pusing, serta gatal-gatal akibat lingkungan banjir yang belum surut sepenuhnya. Korban banjir, Darti, mengaku sejak banjir mengenangi rumahnya, dia tidak bisa beraktivitas maupun memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

0: Kita kabar berikutnya, sahabat budaya, mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Semarang USM menggelar kampanye budaya bertajuk Corona Karya untuk mengenalkan batik kepada anak usia dini di TK Islam Sabila Semarang. Kegiatan dikemas melalui lomba mewarnai motif batik yang diikuti 51 siswa TKA dan juga TKB. Kampanye budaya tersebut menjadi upaya mengenalkan warisan budaya Indonesia kepada anak-anak dengan pendekatan kreatif, edukatif, dan menyenangkan. Para peserta diberi kesempatan mewarnai berbagai motif batik yang telah disiapkan panitia sesuai imajinasi masing-masing. Demikian kabar berita bersama saya Aristiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

Halo, saya Indra Soka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih.

0: Kula Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Jihada Jangan Cintai Aku Ngeh dari Hamdan ATT dan juga Endang Rah kami hadirkan. Kalau diminta dari Bu Kartika di Demak ya, yang kirim salam untuk Bu Arti, Bu Astuti, Bu Asri, Bapak Abdul Gofur, Bapak Buhori, Bapak Bowo, Pak Sastro Jenggirat, dan juga masa kecil di Gebrak. Bung Andi selalu sehat semuanya. Matur nuwun wassalam. Bung Andi tetap jaga kesehatan. Salam ya. Terima kasih Bu Kartika sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Bisa angkat telepon kembali sahabat Bre, monggo Pro Dangdut. Ya, nampaknya terputus nih. Monggo yang mau bergabung 0248316661 atau juga di 0811277791. Terhubung kembali, monggo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, semakin sore, semakin rame.
0: Matur nuwun Pak Bukhari.
1: Betul. Tapi gue lagu.
0: Lagu itu nopo.
1: Burung kesayangan.
0: Nopo Pak?
1: Burung kesayangan.
0: Oh. Burung kesayangan deh.
1: Oke, salam telepon. Ragam penyari yang lagi tugas. Sehat, jasa keluarga.
0: Amin.
1: Panjang umur tambah rezeki. Ragam penyari dua-duanya. Ada M, sudah Enok, sudah Karyati, sudah Ani, Putri Sembung, Sembungarjo, sudah Kartika, sudah Agun, Pak Abdul Gofur, Gunung Lurus. Selamat sore, kalian nakro, Pak Sastro Jenggirat, Pak Kamari Kudus, selamat sore, mohon mengkaten mawon.
0: Ya, Pak Bukhari.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Melalui pesan WhatsApp juga ada Pak Wici ge dari Tukerco. Assalamualaikum, pada nyuwun lagu tong keripit dari Roma Irama. Kater setia penggemar Pro Dangdut Pro 4 era di Semarang. Kata Mas Andi matonuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matonuwun ge Pak Wici di Tukerco Semarang. Satu telepon lagi sahabat budaya, monggo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut semakin asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Andi.
0: Monggo ibu.
1: Jadi request lagu Mas Andi.
0: Lagu nipun apa?
1: Lagu nipun Ojo Lali.
0: Siap.
1: Salam ibu. Lagu nike Nurjana.
0: Salamipun.
1: Wonten Mas Andi.
0: Ojo, wonten, wonten.
1: Assalamualaikum, jaga mamon ya Mas Andi, Bapak Ibu, kagem Mas Andi, sehat-sehat selalu Mas Andi, semangat bahagia, sejahtera, rezeki ini pun lancar, berkah barokah sekeluarga.
0: Amin.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Di satu tembang berikutnya sahabat, udah dari Saskia Gotik ya, Pak Ijo niki wau di suwon kalian Pak Sabto kan pinara wonten Kang Ruraya kagem sedaya pamit banget Pro 4 RRI Semarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Salam kulo suciwo tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
2: Judul lagunya Yang

0: Sahabat budaya, apa manfaat membaca? Berikut disampaikan Koordinator Relawan Literasi Masyarakat Jawa Tengah, Badiatul Kusnia.
1: Membaca itu sebenarnya investasi kita loh. Kadang kita baca buku, belum tentu manfaatnya tuh memang nggak harus kita baca buku, manfaatnya itu sekarang langsung ujuk-ujuk butuh pengetahuan di buku itu. Bisa juga ketika kita menghadapi suatu masalah, oh iya ya, saya pernah baca buku itu, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata baca buku itu juga, yaitu tadi, mengurangi apa ya, proses penuaan otak. Saya pernah jatuh di apa ya, eskalator ya mas ya, eskalator kebentur kepala saya terapinya satu, baca. Kenapa? Saya 2 bulan hampir amnesia, saya nggak ingat nama, tapi ingat orang, tapi nggak tahu namanya. Jadi saya banyak sekali ingatannya. Ya saya terapinya satu, baca. Kemudian sebentar lagi kan Indonesia emas ya. Yeah. Kalau anak sekarang itu nggak baca, mereka hanya baca yang instan tanpa proses, itu hasilnya mereka juga akan instan. Kita menghadapi bonus demografi ya, itu walaupun mungkin itu sebagian orang menganggap hanya ibaratnya apa ya, perkiraan aja, tapi itu memang yang akan kita hadapi. 2045 kita akan menghadapi bonus demografi. Anak-anak sekarang, anak kecil sekarang ini gimana supaya siap di tahun 2045. Ayo gunakan perpustakaan yuk. Ayo gunakan, ramekan perpustakaan untuk yaitu tadi agar generasi kita menjadi generasi emas di tahun 2045.
2: Kula Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya. Penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
3: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
4: Yeh, matur nuwun sahabat budaya Kang Mas Mbayu, kami informasikan ya untuk arus lalu lintas di Jalan Ahmad Yani sore hari ini terpantau mulai terjadi kepadatan ke arus lalu lintas. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi lalu lintas sore hari ini di daerah Kudus, kami sudah terhubung bersama dengan KPO Satlantas Polres Kudus bersama dengan Ibtu M. Zubaidi SHMH untuk kita ketahui bersama bagaimana kondisi lalu lintas di Kudus sore hari ini. Pak Zubaidi, selamat sore.
5: Selamat sore Pak, dan selamat sore kepada pendengar RRI dimanapun Anda berada.
4: Kabar baik, sehat ya Pak Zubaidi ya?
5: Alhamdulillah, kabar sehat Pak.
4: Baik, untuk sore hari ini kondisi lalu lintas di daerah Kudus seperti apa ini Pak?
5: Terima kasih, kami sampaikan situasi arus lalu lintas terkini di wilayah hukum Polres Kudus. Sampai saat ini secara umum arus lalu lintas baik dari lingkar Pantura Timur maupun kota terpantau ramai lancar. Sampai saat ini untuk hambatan kepadatan dilaporkan nihil dan lampu TL di beberapa titik penggal jalan menyala dengan normal, begitu dilaporkan.
4: Baik, tidak ada kepadatan. Lalu untuk nanti malam ini Kak, Pak, apakah ada pengalihan arus lalu lintas untuk agenda takbir keliling mungkin kalau ada di wilayah hukum Kudus ini Pak Zubaidi, monggo.
5: Kami laporkan untuk sampai saat ini untuk pengalihan ataupun rekayasa lalu lintas berkaitan dengan kegiatan malam takbir Idul Adha sampai saat ini belum atau tidak ada. Nanti untuk pengalian dan rekayasa lalu lintas sudah kami siapkan plan A, plan B untuk rekayasa ataupun pengalian nanti menunggu situasi dan kondisi arus lalu lintas terkini. Begitu dilaporkan.
4: Baik, tapi biasanya ada Pak ya kalau di Kudus Pak ya, takbir keliling Pak?
5: Sampai saat ini untuk takbir keliling kalau hari raya Idul Adha tidak ada untuk fokus di masjid masing-masing. Kecuali kalau hari raya Idul Fitri memang tradisinya ada, namun kalau tradisi takbir keliling Idul Adha sampai sekarang tidak ada begitu.
4: Baik, baik. Terima kasih Pak Zubaidi. Sebagai penutup mungkin ada himbauan untuk masyarakat di daerah Kudus juga pendengar Pro 4 RRI Semarang untuk lebih tertib berlalu lintas. Monggo Pak Zubaidi.
5: Terima kasih, kami sampaikan kepada pendengar RRI dimanapun Anda berada dan seluruh warga masyarakat khususnya pengguna jalan agar berhati-hati dalam berkendara, utamakan keselamatan dalam setiap perjalanan. Saling berbagi jalan, saling toleransi, dan saling menghormati sesama pengguna jalan agar terwujud keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas di wilayah hukum Polres Kudus, begitu.
4: Baik, Pak Subaidi, terima kasih informasinya. Selamat bertugas kembali, sehat selalu, salam presisi, Pak Subaidi.
5: Terima kasih, selamat sore, salam presisi, salam keselamatan.
4: Baik, demikian tadi sahabat budaya info traffic lalu lintas di sore hari ini, hari Selasa 26 Mei 2026, disampaikan oleh KBO Satlantas Polres Kudus, disampaikan Ibtu M. Zubaidi SMH. Dan kondisi arus lalu lintas sore hari ini di Kudus dilaporkan lancar ya, dan tidak ada kemacetan atau penumpukan kendaraan yang berarti. Dan sudah jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat, saya juga harus segera pamit undur diri dari Pro Dangdut edisi sore hari ini. Besok Produk kembali hadir di waktu yang sama, pukul 15 hingga jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selain ini, Titi Sabodo akan melanjutkan menemani aktivitas panjenengan dari sore hingga malam hari nanti. Saya Andi Setiawan, pamit undur diri, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas Kabupaten Semarang berhasil meraih juara favorit dalam lomba parade dan defile tingkat Provinsi Jawa Tengah di Stadion Sriwedari Surakarta. Penghargaan tersebut diserahkan langsung kepada Bupati Semarang Ngesti Nugraha pada Senin 25 Mei 2026 sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi anggota Linmas yang murni berasal dari warga. Adapun prestasi ini diharapkan dapat semakin memotivasi anggota termasuk Serikandi Linmas untuk menjaga ketertiban. Guna menunjang kesejahteraan, pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran Rp3,89 miliar rupiah untuk insentif ribuan personil. Selain itu, seluruh anggota telah terfasilitasi jaminan sosial ketenagakerjaan guna memberikan perlindungan serta santunan kematian bagi ahli waris yang berhak menerima bantuan pemerintah tersebut. Beralih ke informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Demak melalui Dinas Pariwisata menggelar prosesi iring-iringan Tumpeng Songo pada Selasa 26 Mei 2026. Acara religius dan kultural ini dimulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat dengan titik keberangkatan dari Pendopo Kabupaten menuju Masjid Agung Demak. Adapun tradisi ini merupakan rangkaian perhelatan besar Gerbek Besar Demak yang rutin diadakan sehari sebelum Idul Adha dengan adanya 9 tumpeng lengkap dengan lauk ingkung ayam sebagai wujud ungkapan syukur Bupati Demak untuk dibagikan pada masyarakat. Selain sebagai ajang silaturahmi, kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi momentum penting dalam melestarikan warisan budaya lokal agar tetap hidup di tengah kemajuan zaman sekarang. Demikian saya Titi Sambuto, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Assalamualaikum wabarakatuh, pemirsa Suster Seno Perumpat RRI Semarang. Matur nuwun panjenengan sami dangetaken kiaran Perumpat RRI Semarang. Ngantos sare kalangan sonten menika, lan kula titih sambata ingkang sowan sonten menika kepareng ndherekaken panjenengan kanthi mana kepasukan ingkang sampun kasamaptaken dening para kadang Perumpat RRI Semarang ngantos makin luka paripurna kiaran mangke dalu. Miwiti pepanggihan sonten menika acara Mudi Kasuwargan sareng Ustaz Muklis kepareng katur kanthi irah-irahan ibadah kurban.

Mugi-mugi dipun paringi sehat, selamat, dipun gampilaken lan pikantuk haji ingkang mabrur mabruroh. Lah kita ingkang wonten ing tanah air, wonten ing kampung, ingkang boten nindai haji, nggih mugi-mugi pikantuk berkahipun wulan Dzulhijjah. Menika kita saged ngelampahi amalan-amalan ingkang utama. Amalan-amalan ingkang utama terkait kalian wulan Dzulhijjah termasuk ngelampahi poso tanggal 8 tanggal 9 Dzulhijjah ingkang dipunwastani poso tarwiyah, poso Arafah. Nggih termasuk mugi-mugi nggih pina dengan kesempatan saged nderek salat sunah Idul Adha. Sunah muakkad niku salat niku nggih. Jadi ya saora-orane niku setahun ping kalih nglampahi salat. Salat Idul Fitri, salat Idul Adha janjane niku nggih salat niku hukume kan sunah, sunah makan. Kadang-kadang niku salat Idul Fitri, salat Idul Adha dipenake, disempat-sempatke, ning salat sing wajib 5 waktu malah sering ditinggalke. Lha niku malah kualik niku, nggih. Dadi sing wajib ora dilampahi namanya sing sunah malah disempat-sempatke dilampahi. Lah mesti ingkang saya niku nggih salat wajib niku dilampahi mangke sunahipun nggih dilampahi. Mula kadang-kadang kualaipun apa tenek salat Idul Adha, Idul Fitri iki bar subuh ngono kuwi wis direwangi toto-toto adus wis gawe ambengan nggih ning masjid ning musala. Jadi wis tenanan niate arep berangkat melu salat. Lah kadang salat subuh iku malah ora dilampahi. Lah mugi-mugi kita mboten termasuk golongan niku, ya. Jadi kadang subuh malah dilalekke ora dilakoni ning malah siap-siap anggone arep melu salat sunah. Kudune nggih salat wajib salat subuh dilampahi syukur-syukur saged jamaah ban iku nembe persiapan nderek salat sunah. Dene kedang ngoten. Dadi ampun kewalik ingkang sunah dipenaken tapi wajib malah mboten. Dadi salat Idul Adha, salat Id niku kan salat hukume sunah muakkad. Lah salat 5 waktu niku hukume wajib, mula wajib kedah dilambai. Jadi ora direwangi tangi peteng dimenke arep melu salat Id, Idul Adha, Idul Fitri ning salat subuh malah ketinggalan. Nah, niku kewalik nggih. Mugi-mugi lah kita nggih saged kelampai kalih-kalihipun. Jadi wajib nggih dilampai kanthi tertib lan jaga nderek salat sunah pun. Niku salat itipun termasuk amalan ingkang dipun sunahkan niku nggih poso-poso Arafah, poso tarwiyah ingkang tanggal 8, Arafah tanggal 9. Nah, termasuk ingkang dipun sunahkan termasuk amalan utama wonten ing wulan Dzulhijjah niku kurban. Kurban niku hukumnya pun apa? Kurban niku hukumnya sunah mu'akad. Sunah mu'akad kagem tiyang ingkang mampu kurban. Jadi ini tiyang niku kagungan rezeki, mampu keluwihan rezeki niku disunahke kurban. Jadi sunah mu'akad niki sunah ning meh kaya wajib. Ora masuk wajib ning sunah sing kaya wajib. Dadi nek sing mampu wis setengah diwajibke kurban.
koyok fitrah niku le. Jadi fitrah niku sabare so nglampahi poso niku kan wonten zakat fitrah. Ini fitrah niku saben tahun. Pokoke bar poso ya ngeluarke fitrah. Lah korban niku nggih saged dipunlaksanakaken saben tahun. Saben tahun nggih saged di atas nami ke larene tiang sepuwe sinten mawon nek mboten nggih mboten di atas nami ke niku nggih sami mawon ganjarane nggih sami. Dadi misale kok di atas nami ke bapak niku nggih sak keluarga nggih pikantuk ganjaranipun. Tapi sing penting niku kelampahi korban niku termasuk sunah muakat nggih, sunah muakat setengahe diwajibke. Mula Rasulullah niku ngendikan mandu saatin sapa wonge duwe kelonggaran rezeki kok ora gelem korban fala ya korban namo sholana. Dadi ora sah nyedhaki musolaku tempat salat. Mula niku kita monggo kita sisihi rezeki ingkang sampun dipun paringaken Allah kagem korban. Kelantan apa? Korban niku keutamaanipun kathah. Dadi hikmah-hikmahipun kathah. Nah, dadi sepindah hukumipun korban niku sunahmu akad. Sunah sing setengah diwajibke. Mula wonten ing Al-Qur'an niku wonten ing surat Al-Kautsar inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Niki ayat kaitanipun kalian korban. Dadi nek bar salat dianjurke korban. Dene korbane sadurunge salat id pripun mboten kalebet ibadah korban. Jadi korban niku dilaksanakaken dadi nyembelih hewan korban niku sakwise salat Idul Korban, sakwise salat Idul Adha. Dadi bar salat nembe laksanake penyembelian korban ngantos dinten tasyrik nggih menika tanggal 11 kalih 12 13. Dadi ora kudu rampung sedina tanggal 10 pun boten. Nek boten rampung nggih saged dilajengaken tanggal 11 utawa tanggal kalih 12 utawa tanggal 13 Dzul Hijjah. Niku dinten-dinten ingkang kenging nggih ibadah korban, nggih nyembelih hewan korban. Dadi ora kudu dirampungke sedina, nek dina tak dirampung ndang tek malah ora ana daging meleh. Nah, saged tigang dinten niku, nggih. Mulam. Ampun difahami kudu rampung sedina. Pokoke nggih tanggal 13 bar ngasar niku saged tasih saged nyembeli tur tasih diwastani ibadah korban. Tetapi nek ampun bar kelewat dina tasyrik niku ampun mboten termasuk ibadah korban. Dadi nggih nyembeli biasa. Dan nek nyembeli sadurunge salat Idul Adha pripun? Nek nyembeli hewan korban niku sak derenge Idul Adha nggih dereng boten diwastani ibadah korban. Niku termasuk nggih penyembelian hewan biasa, pesta-pesta biasa. Nggih. Nah, misalnya pun napa pikantuk ganjaran apa mboten? Nggih pikantuk ganjaran, ning ganjarane ora ganjaran korban, nanging ganjarane mergong kelampai amal kesainan. Kelantan setiap amal kesainan niku dipunwales dening Allah kanthi sae ganjaran.
nak nyembeli sak durung salat Id nggih boten diwastani ibadah korban, tapi nak nyembeli kok didum-dumke karo tanggane dibagekke ngundang wong kon mangan kan. Yang gue tetap kantuk ganjaran, neng ganjaran ini ganjaran ora ibadah korban neng saking amal kesainan. Lama-lama waktu nyembeli niku ya bar sholat Id, bar sholat Id niku nembe jaket dimilai nyembeli hewan korban dumki dinten tasrek. Nek bar tasrek ya termasuk pesta-pesta biasa, mboten diwastani ibadah korban. Yeah. Nah, hewan ingkang saged dipun kangge kurban niku napa mawon? Nggih menika hewan ternak. Hewan ternak ki kambing, sapi, unta niku. Niku ingkang saged kagem kurban dadi kibas, tas kambing biasa niku. Sapi unta. Nah, misale kok korbane kranten mboten saged tuku napa kambing, mboten kuat tuku sapi, kok korbane ayam kenging napa mboten nggih mboten kenging. Niku namine namun pesta biasa. Pesta biasa. Ya nek niate pesta terus dibagike kagem tiyang sanes dibagike nggo pesta kanggo wong liya nggih pikantuk ganjaran, ning ganjarane obatan ganjaran korban. Kanten syarate kuwi kedah hewan peliharaan. Dadi iki termasuk sapi, kambing, unta. Lah sanes-sanesipun mboten kenging binatang ternak nih. Kedah binatang ternak. Ya, tersaratipun hewan ingkang saged dinggih korban niku kudu wis sampai umur. Jadi sampai umur. Tenek durung sampai umur mboten kenging. Mula nek apa unta niku asani niku unta sing wis umur 5 tahun. Dadi nek lagi 4 tahun dereng saged nggih kurban. Dadi kudu sing wis sampai umure. Aja ngasi napa cilik nggih kurban niku mboten sah. Soalnya cara daging nggih dereng enak dipangan. Nggih. Dadi nek unta niku uga dha umur asani nggih niku umure 5 tahun. Nek asani nipun sapi niku umure 2 tahun. Dadi nek wis umur 2 tahun niku saged dienggem korban. Nek kambing niku 1 tahun. Utawa pun puel. Dadi nek tasih alit, tasih cempe niku mboten kenging kagem korban, kudu sing wis puel utawa sing wis umur 1 tahun. Nah, ya. Lah ingkang kaping 3 syaraté hewan korban niku nggih menika mboten cacat. Dadi mboten kenging kok hewan korban napa hewan cacat kagem korban niku mboten kenging. Dadi ingkang utama hewan korban ingkang utama niku nggih kudu mboten cacat. Dadi ora wuto sebelah niku. Terus mboten loronan, dadi ora penyakitan, ora pincang, terus ora kurus, maksudnya ora kering banget. Dadi nek tuku hewan korban niku ya ampun milih sing paling kering, mergo golek murahe terus golek sing kering dhewe niku ampun. Oke.
Karena ten apa hewan korban niku sing dipureh kan daginge lek nek kering nek niku mboten-mboten daginge. Nah sing dipangan apane niku. Nggih. Dadi mboten wuta, mboten pincang. Jadi misalnya buta sebelah utawa sikile siji ora ana. Nah, iki mboten kenging. Utawa kurus banget nggih mboten. Mboten niki sing cukupan niku. Ingkang kaping sekawan, hewan korban niku kudu weke dhewe. Maksudipun apa? Dadi ora kena misale kok nyolong wedhus terus-terus dose tinggu korban niku mboten kenging, mboten sah korbanipun. Nyolong sapi terus sapi ini tinggu korban niku nggih mboten sah, kudu nggone dhewe. Utawa misale duwe hewan terus sing duweni wong loro. Mengen kuwi tukune parowan duwite. Misalipun regane 4 yuta tukune parowan 2 yutanan. Kenging mboten nggih kobrak. Saged kagem korban ning kudu entuk ijine. Ijine salah setunggale, tapi nek salah setunggale niku mbon ngijini berarti nggih sah kagem kagem korban. Tur ora ana hubungane karo tiyang sanes. Contonipun misale kok wonten sapi, wonten wedhus digadekke. Ya. Niku nggih mboten kenging nggih korban. Soale niku tasih wonten kaitane tiyang tiyang sanes. Dadi ora ora kena nggo korban. Dadi sapi sing digadekke, kambing sing digadekke, kibas sing digadekke kuwi ora kena nggo nggo korban. Kranten tasih ana hubungane kalian tiyang sanes niku mboten sah. Nah, kadang kaping 6 niku sahipun penyembelihan hewan kurban nggih kedah nika wau sak baripun salat Idul Adha. Jadi nek misalipun nggih ngajari lare-lare kranten nek tuku piyambak niku mboten kiat terus urunan nggih kurban niku pripun. Nah, sah mawon. Termasuk nggih latihan korban. Napa wonten ganjaranipun? Wonten ganjaranipun ning ganjaran saking amal kesenen. Dadi nek misale bocah-bocah niku nek teng sekolah murid-murid ditarik ikan iuran terus ditukokke kambing, nek kambing niku kan korbane kagem tiang setunggal. Nek sapi niku kan wong pitu. Gandeng nggo latihan korban, kepengin korban kambing terus urunan niku nggih kenging ning ora entuk ganjaran korban ning entuk ganjaran apa amal kesenan. Tetap wonten ganjaranipun latihan korban niku tetap wonten ganjaranipun nggih menika ganjarane amal kesenan. Nah, sapi, sapi niku kan kagem tiang pitu. Gandeng ora kuat urunane nek akeh niku terus dirombong wong 10, wong 11, wong 15 kenging mboten pempeten. Ge tetep pikantuk ganjarane ning ora ora ganjaran korban. Temenan niku naminipun niku latihan korban. Dan terus disembelih dagingnya dibagi-bagike. Niku tetep pikantuk ganjaran mergo mbagekke amal kesenan, mbagekke daging korban nyenengke tiyang tiyang sanes. Dan niku latihan korban. Jadi nek wedhus niku kambing kibas niku kan setunggal kagem tiyang setunggal. Nek sapi niku sapi setunggal kagem tiyang pitu. Nek misale pun
krono duwite ya wis akeh, wis mampu iso tuku sapi dhewe dadi sapi siji kanggo wong siji pripun. Ya malah luwe sae, ganjarane pun luwe kathah. Jadi inget gimana niki niku masalah babakan kurban. Jadi monggo kita niki mumpung tasih dipun panggihaken Allah wonten ing wulan Dzulhijjah, dadi nek misale kita niki dereng wonten kesempatan tindak haji utawa kita niki mboten nglampahi tindak haji wonten ing kampung wonten ing negari kita piyambak, nah monggo kita ampun napa nyiyakaken, aja nganti ngilangke kesempatan ngamal kesainan gitu. Sebatas kita pikantuk keutamaanipun wulan Dzulhijjah. Ya gimana kok kita saged kelampai poso tarwiyah Arafah derek surat Idul Adha lan nglampahi ibadah kurban. Ini termasuk niku.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan kamu dalam keadaan muslim. Ali Imran ayat 102.

Temu untuk mendirikan sholat, anak putri berusia 7 tahun dan anak putra berusia 10 tahun. Jika mereka belum mau sholat, pukullah dan pisahkan dari kamarnya. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disputpar Kota Semarang membuka pendaftaran fasilitasi hak kekayaan intelektual atau HKI tahap 2 bagi sektor seni, budaya, pariwisata, serta ekonomi kreatif. Program ini berlangsung mulai 25 Mei hingga 26 Juni 2026 dan tersedia secara gratis bagi warga Kota Semarang melalui tautan pendaftaran resmi. Inisiatif tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum serta legalitas bagi karya orisinil para pelaku industri kreatif lokal agar memiliki daya saing lebih tinggi. Dengan adanya jaminan hak cipta, pemerintah berharap ekosistem ekonomi kreatif semakin tumbuh profesional karena program ini merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk mengamankan kekayaan intelektual mereka demi keberlanjutan industri kreatif di masa depan. Beralih ke informasi berikutnya, Dinas Pangan dan Pertanian atau Dispangtan Kota Salatiga memfasilitasi pemeriksaan hewan kurban secara mandiri oleh dokter hewan swasta asalkan praktisi tersebut telah terdaftar dan memiliki izin resmi. Medik veteriner Dispangtan Kota Salatiga, Dr. Hewan Nimas Ayu Kartikasari, menekankan pentingnya surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH sebagai jaminan kelayakan konsumsi. Selain itu, untuk memudahkan masyarakat rumah potong hewan atau RPH Salatiga, juga membuka layanan checkpoint gratis bagi warga lokal pada 25 hingga 26 Mei 2026. Dalam sidak di berbagai titik, petugas memastikan hewan kurban baik dari peternak, binaan lokal maupun luar daerah telah mengantongi SKKH serta dinyatakan bebas dari penyakit mulut dan kuku. Demikian saya Titi Sambuto, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: Nduk.
1: Perkara meneh karo Simbo.
0: Iya, ki mau ki ra ngene to, Nduk. Mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Yalah. Yo wis, mari pan sik. Terus jam 6 mireng ki Pro 4 RRI Semarang acarane Buluh Perindu.
0: Iya iya.
1: Agone keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gak terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculono dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nanggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gapah tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Bersua kembali malam hari ini ya, bersama saya Titis Samboto yang menemani panjenengan semua malam hari ini hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat di acara Buluh Perindu Perempatan RRI Semarang. Tempat tembang keroncong pilihan bergenre keroncong modern kami sajikan. Monggo yang ingin bergabung, ingin berdendang dengan tempat tembang keroncong pilihan saudara ini, langsung saja bisa menghubungi kami di 024-831-6661 atau WhatsApp-nya di 0811-277-7914. Perompat, selamat malam.
1: Sugeng dalu, Mas Titis.
0: Sugeng dalu, Pak Abdul Ghofur.
1: Walaupun Abdul Ghofur, badhe nyuwun tembang. Judulipun, niki klasik, Mas.
0: Modern toh, nggih, seloso kok.
1: Modern. Mawar berduri.
0: Mawar berduri.
1: Nggih, menawi mboten kanten nggih ngoten niku sing kae. Tapi Mas jenengan menyanyi sakai mawon leres napa mboten ngoten lho.
0: Ah, mbok mangke ndak payu lho.
1: Wedi nek penyiaran dikerjani monitor. Kaya wis terasa ngono lho. Ya, salamnya kagem sedaya penawan ya Mas ya. Gentosan, andum, wekdal, termasuk ibadah.
0: Inggih. Leres.
1: Ora ketang ibadah waktu niku.
0: Sae niku.
1: Ditampa baik bagus tur elok.
0: Betul.
1: Matur sembahun.
0: Matur nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Ghofur, terima kasih. Lagunya Mawar Berduri ya, Pak nggih. Oh, sudah kita siapkan di belakangnya ya Kang Goro. Selamat malam.
2: Malam kembali.
0: Selamat malam kembali.
2: Salam hormat.
0: Nggih. Mboten bareng lilir to niki.
2: Ora iki lho. Cuacane beda kok.
0: Wah, nggih nggih. Ki napa niku? Teng ngajeng griya terus ngalamun penak tenan ya.
2: Waduh. Yo ngalamune nganti.
0: Wah, lha ngalamune nganti yo membengi to ya, katanya.
2: Mas Tes.
0: Nggih.
2: Cobi penjelasan buka dan apa bahasannya playlist.
0: Playlist.
2: Niku sing gubahanku sing nyanyi sapa wae niku sing dikroncongkan.
0: Ku kedah
2: gubahanku.
0: Gubahanku niku.
2: Kutuliskan lagu ini.
0: Niku namung
2: persembahkan padamu.
0: Namung hati kemauan niku wonten mriki niku.
2: Oh, namung hati. Ngepasi kan ujug prana.
0: Ah, jenenge ya pun ngertos arane kula kok.
2: Mboten, masalahe riyen kula jaman semanten ya Peso 5 Bruri ya pernah melantunkan.
0: Oh, ah ngene iki mbok pilih kula jaring kulaan.
2: Panjenengan lahir tahun pinten? Amit-amit.
0: Wetawis basan iki tahun 2026 nggih. Berarti 35 tahun ke belakang.
2: Berarti piro nyuran?
0: 91.
2: Nah, tembang kuwi padahal sekitar 70-80-an.
0: Wah. Lah kula latase teng pucuk pring niku.
2: Lah nggih, pelantun pertamanya namanya Dedi Dambudi.
0: Dedi
2: Pop
0: Dambudi.
2: Dedi Dambudi.
0: Oh.
2: Nah, Bu, sapa kowe? Budi Mas Eni delokane preso juga.
0: Oh, ngaten nggih.
2: Penyepelantun pertamanya itu Dedi Dambudi. Ih, Mas Titis untuk semuanya aja.
0: Siap.
2: Generasi old.
0: Siap. Generasi old. Jee.
2: Pernah kenal dengan tembang ini. Salam hormat. Mm-mm. Salam sejahtera, monggo dinikmati bersama.
0: Siap.
2: Entoh, pelantunnya bukan aslinya, ini aslinya pop masalahnya.
0: Enggak, pop lawas kok.
2: Ketan BK Kong.
0: Nggih.
2: Sambil tak glinting bakut, cekik glinting.
0: Anjir, mantan nuwun. Eyang Anggoro. Wah, teman-teman lawas itu memang apa ya, sahabat budaya. Kalau dulu pernah terngiang begitu telinga. Lalu ada lagi zaman sekarang tuh kayak membawa memori khusus begitu ya. Baik, terima kasih Yang Anggoro. Di belakangnya ada Bu Arti. Selamat malam.
3: Selamat malam. Selamat malam.
0: Selamat malam Bu Arti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Edi.
0: Mohon
3: tembangnya.
0: Tembangnya pun.
3: Laku terima suratmu nan lalu. Fatwa Pujangga pasti.
0: Fatwa Pujangga nggih.
3: Nggih. Saking Dewi Yul nggih.
0: Oh nggih, siap.
3: Salam-salam. Kagem sedaya kemawon. Nggih. Selamat beraktivitas. Selamat malam hari raya Idul Adha.
0: Oh nggih.
3: Untuk Mas Siti selamat bertugas.
0: Siap.
3: Semoga selalu sehat.
0: Amin.
3: Sekeluarga dan rezekinya yang terlimpah.
0: Amin.
3: Matur nuwun Mas Siti.
0: Matur nuwun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Arti di Genduk, ya, terima kasih. Lagunya Fatwa Pujangga dari Dewi Yul sudah disiapkan. Prompat, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mas,
0: nggih.
4: Boleh, aku pengen dengerin lagunya Sedih boleh ya?
0: Salah lagu Sedih.
4: Allah.
0: Judulnya?
4: Judulnya Allah. Walau hati menangis boleh nggak?
0: Walau hati menangis boleh. Ini lagu prosa modern.
4: Lagi menangis. Lagi buka puasa kok mas.
0: Siap.
4: Salamnya buat Bapak Adil Gafur. Sedikit aja Bu Arti. Bapak Padiono, Bapak Sebegio. Sastra Singgirat, Bapak Anggoro.
0: Oke, siap.
4: Salam semuanya saja Ibu, Bapak. Saudara-saudari, salam sejahtera, salam manis.
0: Okay.
4: Buat Mas Titi, jaga kesehatan. Semoga diberi kebahagiaan.
0: Amin.
4: Diberi panjang umur. Diberi apa ya, Mas? Rezeki yang berlimpah-limpah ya, Mas.
0: Siap.
4: Kalau pulang nanti hati-hati jalan, semoga sampai di selamat sampai di rumah. Banyak korban nanti rezekinya Mas Titi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi yang ada di PSP, terima kasih. Ya sudah berkirim surat, berkirim tulisan ya, lewat WhatsApp juga. Ini ada Pak Pardiono di Borobudur, Bang Arum, Semarang Barat. Lagunya Widuri, salam buat penggemar keroncong Puluh Perindu. Perempat dari Semarang buat Mas Tisa, betul sekengahnya tugas kantor paripurna. Jih, matur nuwun Pak Pardiono. Lagunya Widuri, coba saya carikan dulu ya Pak ya. Ini ada yang modern atau tidakkah ini? Ini Widuri itu asli keroncongnya sih. Oke, ada ternyata yang versi keroncong modern. Baik, nanti kita putarkan untuk Pak Pardiono. Baik, kita ke lagu dulu. Kamas Mbak Yu, Mawar Berduri, kita rangkaikan dengan Gubahanku.

0: Adik?
1: Iya, Bu. Ada apa?
0: Kenapa airnya nggak dimatiin? Lihat tuh, sampai tumpah-tumpah.
1: Iya, Bu. Lupa, maaf. Lagian cuma air.
0: Adik, kita itu harus hemat air loh. Karena dengan menghemat air, kita bisa mencegah resiko terjadinya krisis air. Selain itu, dengan menghemat air, kita juga menghemat energi. Air merupakan sumber kehidupan bagi umat manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Jika kita tidak menghemat air, kita akan mengalami kelangkaan air bersih. Kita tidak bisa minum, memasak, mencuci, mandi, dan keperluan lainnya, Dek.
1: Hah? Tidak bisa minum, Bu?
0: Iya.
1: Ada nggak mau main air lagi ya, Bu?
0: Bagus itu. Cara menghemat air mudah kok. Mulai dengan penggunaan air secukupnya, matikan keran jika tidak digunakan, dan mengurangi penggunaan air baik untuk menyiram tanaman atau mandi. Karena menghemat air menyelamatkan lingkungan.

0: Sakit loh, banget, loh, Bah.
1: Loh. Eh lah, kamu itu kenapa, Le? Kok bisa luka kayak gitu?
0: Jatuh, Bah. Tadi aku nyoba bawa motor Simbah soalnya.
1: Weh lah, wong kamu aja belum pernah belajar naik motor kok. Tapi sudah diplester toh?
0: Udah sih, Mbah. Tapi, aduh, masih sakit, Mbah.
1: Ya jelas, lah wong jatuh ya sakit. Ya udah, duduk sini. Wong kamu itu kan belum pernah belajar naik motor. Lah kok nekat bawa motor? Jangan keminter, Le. Simbah malah jadi inget peribahasa Jawa yang mengatakan, ojo keminter munda keblinger, ojo cidra munda ciloko.
0: Waduh, apalagi tuh, Mbah?
1: Maksudnya, kamu jangan sok pinter dan jangan sok sembrono. Nanti kamu bisa keblinger atau ciloko. Ya persis kejadian ini, Le. Kamu sok-sokan bisa nyetir motor. Padahal belajar saja belum pernah. Hasilnya ya, kamu celaka. Jatuh sampai luka begitu. Hah? Rasain ku.
0: Iya, Mbah. Iya.
1: Iya. Lain kali hati-hati ya. Kalau belum bisa ya belajar dulu. Jangan sok keminter. Udah. Kamu istirahat saja sana.
0: Ya, Mbak, aku istirahat dulu ya.

0: Baik sahabat budaya, tiga lagu baru saja terputarkan ya, dan masih ada Walau Hati Menangis serta Widuri yang belum kita putarkan. Monggo, masih ada waktu kebersamaan kita malam hari ini di acara Buluh Perindu Perempat RRI Semarang yang bernostalgia dengan tembang-tembang lawas, dengan tembang-tembang kenangan begitu ya, tapi dengan irama keroncong, bisa bersama kami di acara Buluh Perindu malam hari ini. Sudah ada yang bergabung, kita sapa dulu Pro 4, selamat malam.
1: Sugeng dalu, Mas.
0: Sugeng dalu, Bu Dewi Mariati.
1: Nggih. Wonten Rembang, Mas.
0: Nggih.
1: Aduh, sedih nyuwun lagu Benci Tapi Rindu.
0: Benci Tapi Rindu, nggih. Oke.
1: Salamipun kagem Bu Siti, langsung suka Santo. Kalian Pak Lu kabut SPG. Masa pernah nonton
0: dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi Mariati yang ada di Rembang, terima kasih untuk atensinya. Lagunya Benci Tapi Rindu ya, Bu. Oke, kita tunggu nanti untuk lagu yang diminta Bu Dewi Mariati. Pak Kabut SPG, Jalan Ngablak nomor QU, nomornya masih QU ya. Di Bangkatoyo Kulon, salam buat semuanya. Salam susu segar selalu. Terima kasih Pak Kabut untuk salam-salamnya. Jih. Baik, monggo Kak Mas Bayu, masih ada sedikit waktu kebersamaan kita. Satu lagu lagi mungkin masih bisa ini ya, untuk Kak Mas Bayu semuanya yang ingin bernostalgia malam hari ini. Pro, Pak, selamat malam Pak Sastro.
2: Buluh Perindu Pro 4 RRI Semarang. Apa kabar Mas Titis?
0: Alhamdulillah baik Pak Sastro.
2: Selamat bermalam Idul Adha di studio.
0: Nggih.
2: Wah, ramai sekali Simpang Lima, ada takbir ya.
0: Wah, nggih, niki wah, napa nggih enten takbir kliru.
2: Ada ngono enggak? Biasanya ara-araan itu ya.
0: Kalau Idul Adha kok cenderung enggak terlalu nggih, Pak. Kalau Idul Fitri Pak rame.
2: Iya. Tapi suasana meriah juga toh.
0: Nggih.
2: Mas, ini saya masih kuman lagu enggak
0: nih? Lagunya mungkin satu masih kuman, tapi yang durasi agak pendek menika, Pak.
2: Ya beat, roncong beat masuk ya.
0: Nggih, monggo ngersakaken napa.
2: Terkenang-kenang dari Mus Mulyadi tapi versi beat.
0: Oke.
2: Versinya beat ya.
0: Nggih.
2: Ada itu. Pernah diputar.
0: Oke.
2: Nah, salam buat Eyang Anggora Wicaksono, Mbak Dewi yang ada di BSD, Mbak Eni yang ada di Boja, Mbak Bu Eni yang di Magersari, Bulu Magersari. Juga buat Bu Anti di Genuk, Eyang Hari Wasito, Eyang Kartika, Bu Titin, Bu Nunu Krapya, Bu Min Kaspanto adalah Bapak, Pak Misrun, Pak Anten Sutresno, dan semua penggemar berat keroncong beat maupun populer dari Perempat RRI Semarang. Selamat berkeroncong ria.
0: Siap.
2: Dan selamat bermalam takbir Idul Adha. Terima kasih Mas Titi, selamat tugas. Semoga sehat selalu, bahagia, sejahtera, rezeki lancar, berkah, barokah, matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sastro, terima kasih. Baik, karena waktu yang terus berjalan, Kak Mas Bayu, kita langsung ke lagu dulu. Walau Hati Menangis, dilanjutkan dengan Widuri.

0: Baik sahabat budaya, lagu terkenang-kenang keroncong B dari Mus Mulyadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini di acara Puluh Perindu. Terima kasih untuk panjenengan semua sudah meramaikan, sudah berkirim salam, sudah request lagu favorit panjenengan semuanya, dan setelah ini masih banyak acara menarik lainnya yang akan kami hadirkan untuk menemani malam panjenengan semua. Tetap bersama kami di Perempat RRI Semarang.
1: Empat, saluran budaya Nusantara.
0: Kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sahabat budaya, kebijakan Car Free Night di alun-alun jalan dan jalan Pancasila Kota Tegal resmi dihentikan setelah adanya evaluasi dari Badan Aspirasi Masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Senin 25 Mei 2026. Keputusan ini diambil karena Car Free Night dinilai menurunkan pendapatan pelaku usaha lokal dan menghambat akses menuju tempat ibadah seperti Gereja Pantai Costa serta Vihara. Sebagai solusi kemacetan, Wali Kota Tegal, Dedi Yon Supriyono, telah menyiapkan kantong parkir di berbagai titik strategis. Penghentian ini diharapkan mampu memulihkan geliat ekonomi UMKM, memastikan kelancaran aktivitas warga di kawasan pusat kota, serta menjamin hak sosial dan keagamaan masyarakat. Beralih ke informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Kebumen menggelar program Cerdas dan Sehat Bareng Piyunge di Desa Gunung Sari, Kecamatan Karanggayam pada Senin lalu. Dalam acara ini, Bupati Lilis Nuryani meresmikan peletakan batu pertama pembangunan Pustu Gunung Sari, salah satu dari 7 pustu baru yang ditargetkan rampung tahun ini guna memeratakan akses kesehatan bagi warga desa. Selain infrastruktur, kegiatan tersebut menyediakan layanan gratis berupa khitan massal dan pemeriksaan dokter spesialis hasil kolaborasi dengan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Seruang. Bupati menekankan pentingnya mendekatkan layanan medis ke pemukiman warga agar pemantauan kesehatan ibu hamil serta pencegahan stunting dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. Demikian saya Titi Samuto, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

saya Siti Farika, Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah. Saya mengajak masyarakat untuk mendengarkan siaran dan informasi Piala Dunia 2026 di RRI.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.

Tari Bambangan Cakil merupakan salah satu tari klasik yang ada di Jawa, khususnya Jawa Tengah. Tari ini sebenarnya diadopsi dari salah satu adegan yang ada dalam pementasan wayang kulit, yaitu adegan Perang Kembang. Tari ini menceritakan perang antara kesatria melawan raksasa. Kesatria adalah tokoh yang bersifat halus dan lemah lembut, sedangkan raksasa menggambarkan tokoh yang kasar dan beringas. Di dalam pementasan wayang kulit, adegan Perang Kembang ini biasanya keluar di tengah-tengah atau di patet sanga. Perang antara kesatria Bambangan melawan raksasa ini sangat atraktif. Dalam adegan ini juga bisa digunakan sebagai tempat penilaian seorang dalang dalam menggerakkan wayang. Makna yang terkandung dalam tarian ini adalah bahwa segala bentuk kejahatan pasti akan kalah dengan kebaikan.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.

0: Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan solehah. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Zaman dahulu kala, di Pekalongan ada seorang putri cantik jelita yang bernama Dewi Roro Kuning. Dewi Roro Kuning menjadi janda di usianya yang masih muda dan belum dikaruniai anak. Di Pekalongan, wanita yang menjanda dan belum mempunyai anak disebut lanjar. Oleh karena itu, Dewi Roro Kuning disebut Dewi Lanjar.
1: Sudah lama kau meninggalkanku. Tapi sampai saat ini, aku tidak bisa melupakanmu, Kang. Aku harus pergi mengelana, agar tidak larut dalam kesedihan. Sudah jauh aku melangkahkan kaki. Oh, itu. Di depan itu ada sungai. Aku akan beristirahat sejenak di sana. Ah, sepertinya Kanjeng Panembahan Senopati Mataram.
2: Iya, Nyai. Aku habis bertapa di sini untuk menenangkan hati dan pikiran.
1: Memangnya bertapa itu bisa menenangkan hati dan pikiran, Kanjeng?
2: Benar, Nyai. Jika hati Nyai tidak tenang dan banyak pikiran, cobalah untuk bertapa.
1: Bolehkah saya bercerita sedikit kepada Kanjeng Panembahan?
2: Oh, silakan. Boleh, Nyai.
1: Jadi begini, Kanjeng Panembahan. Saya sudah ditinggal mati suami saya bertahun-tahun. Akan tetapi, sampai sekarang saya belum bisa melupakannya. Dan saya juga tidak ada niatan untuk menikah lagi.
2: Kenapa Nyai tidak mau menikah lagi? Nyai masih muda dan cantik. Banyak laki-laki yang ingin memperistri Nyai.
1: Saya terlalu mencintai mantan suami saya, Kanjeng. Tidak bisa saya kelain hati.
2: Baiklah kalau itu keinginan Nyai.
1: Akan tetapi, saya tidak bisa menghilangkan rasa kesedihan ini, Kanjeng Senopati.
2: Cobalah Nyai bertapa di pantai selatan, temuilah Kanjeng Ratu Kidul.
1: Jika itu bisa menghilangkan kesedihan ini, maka akan saya lakukan, Kanjeng Panembahan.
2: Cobalah dulu, dan semoga bisa menghilangkan kesedihan Nyai.
1: Baiklah, akan saya coba, Kanjeng. Saya pamit undur diri dulu dan melanjutkan perjalanan ke pantai selatan.
2: Semoga berhasil, Nyai.
1: Injih, Kanjeng.

0: aku sampai di pantai selatan, aku akan mencari tempat yang tepat untuk bertapa. Sepertinya di sini tempat yang tepat untuk bertapa.
1: Bangunlah dulu. Apa maksud dan tujuan bertapa, Lu?
0: Iya, Kanjeng Ratu. Jadi begini, Kanjeng Ratu. Setelah bertahun-tahun saya ditinggal mati suami, kesedihan di hati ini tidak kunjung hilang. Setelah saya bertapa, kesedihan ini telah berkurang. Apakah saya boleh mengabdi kepada Kanjeng Ratu untuk menghilangkan kesedihan di hati ini?
1: Apa tidak masalah kau meninggalkan dunia manusia?
0: Tidak apa-apa, Kanjeng Ratu. Saya mulai menemukan ketenangan di sini.
1: Jika itu memang sudah jadi kehendakmu, akan izinkan engkau mengabdi di sini, Duk.
0: Terima kasih banyak, Kanjeng Ratu Kidul.
1: Sama-sama, Cah Ayu. Lancar, Cah Ayu. Kesini sebentar.
0: Iya, Kanjeng Ratu.

0: istana Raden Baureksa membuka hutan gambiran. Berhembuslah angin. Hempaskanlah Raden Baureksa.
1: Kenapa anginnya berhembus kencang seperti ini? Akan kugunakan kesaktianku untuk menenangkan angin ini. Tenanglah, wahai angin. Iyat!
0: Ternyata dia bisa menenangkan angin ribut yang aku ciptakan. Akan kubuat tanah dia berpijak bergetar. Bergetarlah, wahai tanah.
1: Lulu. Kenapa sekarang gantian tanahnya yang bergetar? Tenanglah, wahai tanah. Hiat! Sepertinya memang ada yang sedang menghalangiku. Keluarlah! Tidak perlu kau sembunyi-sembunyi. Keluarlah!
0: Hentikan kegiatanmu, Raden Baureksa.
1: Siapa kau? Berani-beraninya memerintahku.
0: Aku Dewi Lanjar. Aku diperintahkan Kanjeng Ratu Kidul untuk menggagalkan pekerjaanmu.
1: Berani-beraninya kau mau menggagalkan pekerjaanku. Jika kau berani menghalangi, aku tidak akan segan kepadamu.
0: Sombong sekali kau manusia. Ajian menjangan putih.
1: Ajian bengkeleng.
0: Lumayan juga kau manusia. Ajian inti lebur sakti.
1: Ajian Braja Musti. Hiat!
0: Engkau memang sakti, Raden Baureksa. Aku mengaku kalah. Aku tidak akan mengganggu pekerjaanmu lagi.
1: Kau juga lumayan, Dewi Lanjar. Terima kasih kau tidak menggangguku lagi.
0: Karena kalah dari Raden Baureksa, saya tidak berani pulang menghadap Kanjeng Ratu Kidul ke pantai selatan. Bolehkah saya menempati pantai utara?
1: Aku perkenankan menempati pantai utara, asalkan kau tidak menggangguku.
0: Baik, Raden Baureksa. Aku tidak akan mengusikmu.
2: Sosok Dewi Lanjar sampai sekarang masih merupakan legenda hidup dalam masyarakat, khususnya warga Pekalongan. Jika ada anak yang hilang di pantai, sering dikaitkan dengan sosok Dewi Lanjar. Apabila ditemukan dalam keadaan hidup, anak tersebut menyatakan dirinya tersesat di suatu daerah yang masyarakatnya seperti zaman dahulu dan diperintahkan oleh seorang ratu yang cantik jelita.

sirnaning saking suh prasto tekaping kula Dharma Stuti rayu pun para pamirsa kula ribut saking Boyolali wonten ing wirunggan menika kula lirekaken tuangganan ing lampah priyantun putri ning samun samudayane pun pinaringan karahayun nyanipun Ibu Sugiyarti ingkang lenggah wonten ing Gajah Sekawan Semarang rumiyin ngasta wonten ing RRI Semarang samangke penyanyipun sampun purna karya lajeng praja tegese rampung pensiun ngeja wantah kalian bapak wonten dalem kami kebak kabagian lahir batos para pamirsa Sekar Binabar menika liting dungeng menika saking tetedhakanipun para luhur rikala semanten yang sampun kecandhi murti tuladhanipun Kanjeng Gusti Pangeran Naryadipati Mangkunegara Sekawaning Sukrakarta menika ngripta dawuh mantar tembang wedo tamu pamunipun kata-kata sangat paringipun ingin sinuwun pakubono Sekawaning Sukrakarta ngingaten paring andharan lumantar serat kados to wulang rek pansanes-sanes ibu ngantos dumugi sepriki nyanipun para pamrihdaya estunipun saged dipun suwi pamunipun toya grojogan ngaten saged dipun suwi dining sok sinten oke mawon dipun ginakaken wonten salebetipun pabrayan lah nyanipun para pamrih ngriki tanpa pambengan RRI Semarang mliginipun perempat budaya menika menawi Selasa dalu wancinipun kalih dasa dalu swantara ringkilen sampun gancaraken tembang jinarwo nuku lumadi wiwit taun 2012 nyanipun para pamrih 2014 nuku sampun kula sampun suwan wonten kriki dipun timbali dening panjenenganipun ingkang winantu Sinubagyo Bapak Warseno Taru Puspita kalian panjenenganipun Bugi Arte menika sami rika semanten panjenenganipun ngasta wonten RRI samangke sami-sami sampun pensiun minandita panjenenganipun Bapak Warseno nimbali kula ngantos dumugi sepi tutukno paribut untuk meneng RRI Semarang pangestu panjenenganipun para nupiksa panjenenganipun para jamur ing reh budaya ngantos dumugi sepriki kula tasih dipun parengaken awit menapa nyanipun para pamtri ngemuti sesantinipun para luhur rikala semanten niku uncara ruming bangsa dumunung neng luhuring budaya awaton dumadosipun titah manungsa jawi ingkang kedunungan jiwa kejawen

Wardini pun yang dipun poro pamitrip doyo lampai pun prokajiwa jawi yang dipun poro budoyo zaman semanten yang dipun poro pamitrip doyo ngantuk tembus seperti wenang darbe lungguh lan sebutan ingin dipun pikajengaken lungguh lan sebutan ini kantun peranganipun yang dipun poro pamitri pamitipun dalang dalang ini lungguhipun wonten dalang pengrawit iki wonten pengrawit pesinden utawi Wiraswarawati iki wonten Swarawati. Dados lungguhipun pengrawit aja ning nggon dalang kurang tutuk menika mangke. Nggih menika. Pangembaning budayane ya ingkang katraken kula. Dados pangembaning budayane menika manut karo sesipatanipun. Sesipatanipun. Tan kengguh rembuk alus wonten riki. Lunglungan rasa ngantasipun budaya lan budaya. Penyanyi pun poro pamiyarsa ia ketahui menggunakan rang resi pun upamini pun wonten salah betipun badai kertora harjaning pagelaran supaya kundang lansana sanis pun dalang no wonten wajib pun paring sesorah kalian abdi wiro pengrawit menobot ini Swarawati manggini pun wonten kriku udah terus orang neneng kok penerus bunang kok terus pidato ngandani dalang ini kok mboten wonten mangke dadosipun sasar susur penyanyipun poro pamitri kang tundone nedya numbasi wonten riki kang tundone nedya numbasi tegese golek-golek ngaten tutuku pusaka gending beksa lah menika nuwun sewu penyanyipun poro pamitri rikala jaman semanten menika nggih ing sinuwun pakubuan sekawan ing Surakarta menika sampun ngegungaken dateng gending dateng beksa utawi joget menika sampun dipun gungaken. Nggih nang rikala semanten abdi dalem karaton menika abdi dalem karaton Surakarta menika jaman ing sinuwun kaping sekawan ngaten ora ana abdi dalem ora iso nembang ora ana abdi dalem ora iso nabuh menika ya wonten sak perangan namung rikala semanten dipun tengenaken pusaka gending beksa menika nanging tetep bukuh samudayanipun dipun esti tuhu mreh semingsah somo seming no namung kroto bosom sengsem kan ibu seneng warah miwah pepengeting luhur muni iya sampun tipun ngantika akan dening poro luhur nyani pun poro pamitri budaya yang pancen kue arep tajem pikiranmu ih yang pancen kue sonoto ingreh kendu kenceng ingurip nganggu budaya ini kok selajeng ibu ayu ayu niskolo penyanyi pun poro amtidoyo poto ingkang ongko tiga sampun dipun aturaken dening penyanyi pun ibu Sugiyarti langsung poto sekawanipun ibu.

Nyarap penjaripun poro lepto guno samangke badhe dumugi selehipun iki penjaripun Ibu Sugiyarti anggenipun ngudar penggalian lumantar tembang dandang gulo kidung kejawen yasan ingkang sinuwun Kanjeng Susunan Paku Buwono sekawaning Surakarta katedhak dening Kanjeng Raden Mas Haryaya Sadipura juru penerang budaya kraton Surakarta diningrat rikala semanten. Ngugemana pepilinging Gusti? Ngugemana menika tegese ngestokno lan nindakno. Menika ugeman pepilinging Gusti menawa werni-werni dhateng nyanipun para pamentri monggo manut kadewasanipun. Menika pepiling Gusti. Jembar wawasanipun pepiling Gusti. Yen budaya iku ora beda, budaya kuwi ora beda. Namung bedanipun anggenipun ngecakaken nyanipun para pamentri anggenipun ngecakaken beda-beda. Nggih, mun samudanipun sami. Lan pusaka kedhatone lah menika. Ingkang perlu kula aturaken dhateng nyanipun para nupiksa. Ingkang perlu kula aturaken dhateng nyanipun para lebdu guna nuwun sewu bab karo pusaka nyanipun para pamentri. Irene kreneng kula menut yang Jawi. Gampang-gampangane anggen kula mastani menika lan pusaka kedhatone menika. Pusaka menika antasipun. Keris tumbak. Nah, nuwun sewu. Yen wis duwe kepercayaan keris tumbak kuwi ana yonine lan ana kekuatane, nuwun sewu. Kula jenengane kan wesi aji. Mula ya kudu diaji-aji. Aja sak dengah-dengah sing ya menika. Lan pusaka kedhatone menawa dipun rengkuh. Nuwun sewu menawi dipun rengkuh waminipun pulpen ngaten kemawon. Pulpen iki ana yonine wamin. Dipun rengkuh aku dipercaya. Pulpen kuwi ana yonine mesti ana apa-apane. Menika iki pancen wonten. Saminipun nggih ngaten. Keris tumbak pusaka-pusaka agung lan sanes-sanesipun menika yang dianggap kuwi ana yonine lan ana kadigdayane, ana dayane. Pramilan kuwi wajib, wajib dipun esti. Nyanipun para pamtri aja disepeleke tembung wesi aji. Iya najan tembung sak keris pamenipun. Buah keris menika bobotipun agung-ageng lho nyanipun para pamtri. Aja mung kuwi keris mung dienggo sengkelitan yen awake dhewe amung tamu menika sampun. Keris menika agung dipianipun. Nggih. Terus menika langkung-langkung dateng pamtri budaya. Kadang kulo dalang ingkang wonten ing Pekalung kok Pekalungan iki cuma masikit menika dateng ngestinipun keris sampun keris pirang-pirang dayane akeh. Bapipun menapa ing ngriku wonten ibu-ipun pianipun Buturiah menika sampun bab karo pusaka menika wah panjenenganipun agung sangat. Bapak kulo ing ngaten ingkang lenggah wonten ing Banyurip. Ingkang lenggah wonten ing Banyurip nyanipun Pak Haji Suyono sarjana pendidikan ibu lan putranipun wilujeng midhangetaken Pak Sekar Binabar saking RRI Semarang ribut ingkang wonten ngriku budayawan putri penyanyipun Ibu Rubia yang wonten ing Tanjung sing gerah ndang mari Bu kumpul karo kancane matur nuwun menawi dipun rengkuh dipun pepundi amberkai lah menika najan tomung sak akik nyanipun para pamentri akik nek percaya wae iki akik kuwi nek ben mawa sejarah werna-werna menika dipun pepundi menika nggih amberkai nyanipun para pamentri menika lamun siniyo-siyo lah wonten mriki naminipun wesi aji nyanipun para pamentri budaya tanpa diweni waminipun wancinipun wulan suro dap malih wulan suro njamasi pusaka yen pendak taun iki dijamasi yo dijamasi abot sepira to njamasi pusaka iran sanes-sanesipun nyuwun dhateng ngarsanipun Gusti ingkang mawikan kanthi pusaka menika duh Gusti
pulau menyan paringi lan sanes-sanes ipun niku lumantar pensi nuwun panyuwun lamun sinios yo tuwuh alatipun niku menika wulang yang saketipun tilar datang nyanipun para pamtik eh ora kok otak-atik gathuk menika mboten sapa wae sing sio-sio karyan pusoko peparingi pro luhuri kalau semantan iya makanya dipun persani kemawon arep ono apa halatipun marmo pro stieng budoyo menurut tembung gerbo stieng stieng stieng stieng satu santo soing meniko gerbo tembung meniko iya marmo pro stieng budoyo mulo kabeh poro budayawan kata meniko pepetrinen uwoh pangulaing budi pepetrinen no lestarek no gunggung no pepetrinen niko iya uwoh apa uwoh pangulaing budi tegese oleh-oleh aning budi meniko menopo manggil marki menopo penyanyi pun poro paham tiri budoyo pangulaing budi no setunggalan setunggalipun benten ait manut kalian kegayuan yang nantipun perti ing selami laminiro ih nyanyi pun poro pamtri ngemu tidak tenggota sapodo malih bugi arti serat kidung kejawen yasan ingging sinuwun kanjeng susunan pakupunus kawan ing Surakarta katedak malih kalian kanjeng Raden Mas Aryo yoso dipuro juru penerang budaya karaton Surakarta kulo semangga akan.

tuku dening ngarah lan wanci nyanipun para pantri giaran Sekar Binabar ning dalu menika saking nyanipun Ibu Sugiyarti ingkang lenggah wonten ing Gajah Sekawan Semarang siget kula ingkang nderekaken dhateng nyanipun para pamirsa nyuwun donga lan pangestunipun penyanyipun para Ledo Gunung penyanyipun Sugiyarti binareno panjang yuswa panjang yuswa kalian bapak Pak Pri wonten dalem pinaring ana panjang yuswa dirga yuswa ih anenggani paling warah lan uruk dateng para putra wayah ndayani katentremaning urip kula piyambak ingeten nyanyipun para nepica pinaring ana seger kuarasan gesang kula najan to tebih saking Boyolali tetep kula jangkah den gereri Semarang jogro angkara winangun sarjana marcayan westi para kasub kawasa sastrane jero edomu ini sura dira jayane kang krat suh rasta tekaping ulah darmastuti ayu rahayu niskala nuwun nuwun.

Nuwun sekendal pamirsa sutresna Radio Republik Indonesia Semarang aturaken pawartos Abasa Jawi. Sarining pawartos, 171 tim mahasiswa nyertani lomba tulis artikel populer program Pemprov Jawa Tengah. Rupiah Borobudur Pelayon kalih 26 resmi dipeluncing dening BI Jawa Tengah. Pawartos sakepipun kawaos dening Titi Sambodo. Pemirsa setunggal tim mahasiswa saking 3 kalih perguruan tinggi nyertani lomba tulis artikel populer program pemerintah Provinsi Jawa Tengah ingkang kagelar ing kantor Gubernur Jawa Tengah dinten Senin selangkung Mei 2021 minangka wujud kontribusi nyata mahasiswa kangge pembangunan daerah. Universitas 11 Maret utawi UNS Surakarta kasil pikantuk suara setunggal lumantar artikel bab responsivitas aspirasi masyarakat dilaksanakan juara delegasi Universitas Diponegoro soho Universitas Jenderal Sudirman. Wontene kompetisi kasebat dados wadah edukatif kangge generasi muda saged ngandharaken gagasan akademis soho saged ngindakaken transparansi publik datang maneka capaian pemerintah. Sedaya pemenang pikantuk penghargaan resmi ingkang dipunajab saged dados wujud apresiasi datang dedikasi para mahasiswa kangge nyengkuyung tata kelola pemerintah ingkang langkung inklusif lan progresif. Rupiah Borobudur Pelayon kalih 26 resmi dipeluncing dening Bank Indonesia Jawa Tengah dinten Senin selangkung Mei 2021. Acara menika badhe dipunwontenaken kanthi misi mujudaken misi konsep lari untuk berbagi amargi dana pendaftaran saking kawan ewu pelari mangkinipun badhe dipun ginaken pengadaan unit pengolahan sampah ing desa-desa ing kawasan Borobudur. Wontene langkah strategis menika dados respon awit kathahipun usul pemerintah Kabupaten Magelang kangge ngirangi tantangan lingkungan ing destinasi super prioritas Indonesia kasebat. Kejawi kangge nyengkuyung green tourism, kegiatan ingkang badhe kagelar ing wulan Juli mangke ugi nargetaken mindhaipun ekonomi lokal lumantar pameran UMKM saha edukasi transaksi digital kris. Kolaborasi digital sektor menika dipunajab saged langkung nyatakan citra sport tourism Jawa Tengah saha paring dampak nyata kangge lestantunipun lingkungan lan sejahteranipun masyarakat. Tradisi perang obor dipun gelar ing Desa Tegal Sambi Kabupaten Jepara dinten Senin selangkung Mei 2021 dalu. Ritual sedekah bumi ingkang sampun wonten wiwit abad kaping 16 kasebat karawuh dening Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin minangka simbol donga tolak balak saha syukur kathahipun hasil panen. Wonten miturut legenda Ki Gemblong, percikan latu saking obor ing acara menika dipun pitados saged mbeta kawilujengan saha mantun kangge tiyang ingkang nembe gerah. Kejawi nilai spiritual menika kegiatan kasebat ugi dados amanah lan potensi kangge ngendhakaken ekonomi lokal lumantar wisata budaya. Minangka warisan budaya tak benda Indonesia, lestantunipun perang obor dipunajab saged tansah dipun jagi dening masyarakat minangka identitas khas Kabupaten Jepara ingkang saged nyatakaken semangat harmoni masyarakat. Pawartos Abasa Jawi dalu menika kagiyaraken lumantar Pro 4 RRI Semarang. Pawartos candhaipun. Pemerintah Kabupaten Kebumen ngawontenaken program Cerdas dan Sehat Bareng Biyunge ing Desa Gunung Sari, Kecamatan Karanggayam dinten Senin selangkung Mei 2021. Ing acara menika, Bupati Kebumen Lilis Nuryani ngresmiaken peletakan batu pertama pembangunan Pustu Gunung Sari. Salah setunggalipun saking 7 pustu enggal ingkang dipunratamaken bibar taun menika kangge maradinaken utawi ngrataaken akses kesehatan kangge warga desa. Wontene kejawi infrastruktur kegiatan kasebat ugi dipun regengaken layanan gratis arupi kitar masal soho pemeriksaan dokter spesialis hasil kolaborasi kalian Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Seruweng. Dipunajab lumantar kegiatan kasebat masyarakat saged langkung gampil anggenipun pikantuk layanan medis saengga sedaya pantauan kesehatan ibu hamil soho upaya nyegah stunting ing laladan Kebumen saged kelampahan langkung optimal. Satuan Perlindungan Masyarakat Satlintmas Kabupaten Semarang pikantuk juara favorit ing lomba parade lan defile tingkat Provinsi Jawa Tengah ingkang

jaminan paring perlindungan so santunan kematian kangge ahli waris ingkang gadai hak nampi bantuan kasbab. Ingkang pungkasan, Dinas Pangan dan Pertanian utawi Dispangtan Kota Salatiga ngawontenaken fasilitas cek kesehatan hewan kurban mandiri dateng dokter hewan swasta anggar saugur praktisi kasbat sampun kadaftar lan gadai izin ingkang resmi. Medik veteriner Dispangtan Kota Salatiga, dokter hewan Nimas Ayu Kartikasari ngandaraken bilih kamar dengan kasbat saged dipuntindakaken masyarakat kanthi kedah nggadahi surat keterangan kesehatan hewan utawi SKKH minangka jaminan layak konsumsi hewan kurban. Kejawi menika kangge gampilaken masyarakat rumah potong hewan Salatiga ugi mbikak layanan checkpoint gratis kangge warga lokal ing tanggal selangkung ngantos 26 Mei kalih 26 Mei kanthi pangajap saged langkung mestayaken bilih sedaya hewan kurban saking peternak binaan lokal sohon jauh daerah Salatiga ingkang mlebet daerah kota Salatiga sampun gadai SKKH soho bebas saking penyakit mulut dan kuku. Makaten pawartos Aboso Jawi ndalu menika saking perempat RRI Semarang Sukendalu nun.

Nadyan metu saking wong sutra pepeki.

Panjenengan tasih mendengarkan kiaran perempat RRI Semarang, pamirsa saudara seno, lan paripurna acara sekarturi, kelajengaken pepanggihan ing dalu menika, ing acara langan budo yang samangke badhe ngaturaken acara wawasan buku Jawi, ingkang dalu menika sesarengan Kadang Arya Seno, badhe maosaken seratanipun Kadang Sri Adi Harjono kanthi cariyos ngendhek lakune srengenge barangan kaping 7. Ya Mas, semoga sugeng midhangetaken.

Nuwun sagung para kadang, para sutresna ingkang dhateng nasing Gusti. Kula sampun hampur wani menggah tur pasugatan waosan buku Jawi kanthi irairan ngendhek lakune srengenge. Namung kemawon kados padatan para kadang padha atur pisungsung arupi gending Jawi minangka selingan. Sampun jengkar saking palenggan, kita tenggo kalajenganipun.

Iye, sak suing gending kolowa mugi sagung para kadang sutresno tetepo cecaketan kalian Pro 4 RRI Semarang. Ing mangke kula sampun satata malih badhe ngaturaken waosan buku Jawi kanthi irairan ngendhek lakune srengenge. Sumangga.

0: ringkesing kondo. Lelantaran emban mangli, empu topo palet bisa ketemu mongso karon lan prames wari maharupini. Ing kono empu topo palet banjur bloko suto ngajak alap-alapan butuh karo prames wari maharupini. Mungguh cetane empu topo palet saguh medar kanthi telesih tumrap kawruh kamasutra. Waton prames wari maharupini gelem ngutangi duit 10.000 kepeng. Prames wari maharupini senenge ngayang batin. Ojo meneh kok mung utang. Mbok njaluk o mesti diwenehi kanthi senenge ngati. Parandene empu topo palet moh nompo duit pitukon kanggo medar kawruh. Adek-adek kabrah manane isih jejek. Utang yutang, mengko yen wis tekan titi mangsane yo disahur. Ora lidok ujaring daplok, butuh ngalahake angkuh. Ketang kudu ngrempek-ngrempek marang prames wari maharupini. Parandene empu topo palet bisa aweh utangan duit 10.000 kepeng marang empu topo wangkeng. Istingarah empu topo palet bisa mbuktekake swarga mengo pancen ana buktine. Ame sewu kakang, iki nyoh duite kandane empu topo palet. Nanging banjur kapan ngonmu nyaur kakang?
1: Oh, besok yen lebar panen gogo adi.
0: Wangsulane empu topo wangking banjur pamit bali. Senadyan empu topo palet ngeripih supaya empu topo wangking nginep disik. Nanging sedulur nunggal dharma marga kuwi tetep bali menyang padhepokan.

0: monggo ndarenggo monggo.
1: Iya. Ah iya. Aku sing teko temangi manut.
0: Nggih, Ndara, nggih. Monggo lenggahipun mriki, Mbokan. Monggo ndarenggo ngalap-alap.
1: Ya.
0: Wah, Nyai, Mbok kowe gek anu kon mlebu kon iki karo anakmu. Kletek-kletek kono. Kena ndara Kanjeng ngalap-alap prawuh
2: niku. Oh, nggih. Ayo, Nok.

0: Anggen kula jumeneng penembahan wonten ing Metasam. Sajakipun dereng wal saking Gudo Rencana. Wonten-wonten kemawon kelampan ingkang boten damel tentreming penggalih kula.
1: Wonten dalem sewu panembahan.
0: Purboyo.
1: Menopo sampean dalem salak menggalih kemang menureh.
0: Bener kowe Purboyo.
2: Lepat nyuwun sih pangapunten dalem penembahan. Menawi kula kepareng munjuk sak temenipun namung muspro menawi sampean dalem menggalih demang menureh kemawon ngantos dumugi semanten.
0: Anggunku menggalih marang demang menurehku ora kok jalaran dhewek iku darbi kasektip ora Jayanegara
2: inji.
0: Nanging lain mergo demang menureh ora keturutan karep.
2: Oh, iya.
0: Gone ngunjuk aki anak Ewadun. Banjur nyebar warto yen anak Ewadun siarum dalu arep dak pundut dadi garu paminggir.
2: Mekaten.
0: Iki Jayanegara kang dadi agem menging penggalih.
2: Oh.
3: Menika nomo reka penembak.
0: Tinggi.
3: Reka dayanipun demang menureh supados sampeyan dalem nampi unjukipun.
0: Inggih-inggih.
3: Ayen wartos menika sampun sembar. Ateges sampeyan dalem badhe lingsem menawi mboten nampi unjuk aturipun demang menoreh menika. Anjen. Pancen nyedya dipun culunehi no asma dalem penembah.
1: Wasis menawi mekaten temang menureh menika nggih, Mbah.
3: Mboten namung wasis, nanging ugi julik, Pangeran.
0: Menapa wa Mandaraka sumerep pamrihipun demang menureh yen arum dalu kula pundhut mlebet. Kejawi badhe remen lan mongkok anakipun kula agem wa.
3: Pinten dalem sewu sih.
0: Inggih, wa. Inggih.
3: Kula sumerep cetha pamrihipun menika nggih dereng.
0: Dan inggih.
3: Nanging gagapan kula lan petang kula
0: inggih
3: punjukipun demang menoreh gadah kajeng mekaten menika wonten pamrih siningit Mbak.
0: Nalaripun wa Mandaraka.
3: Lah menika kok dadak ngangge nyebar warta menika menapa menika mboten teges. Mboten teges nganu penembahan. Mboten teges nedaken wonten pamrih siningit. Daging to.
1: Lajeng menawi Mbah Mandaraka kados pundi caranipun ngrampungi, Mbah?
3: Lah menika.
0: Kados pundi, Bu? Kados pundi?
3: Gampil.
0: Gampil kados pundi, Bu?
3: Menawi sampeyan dalem kersa ngagem unjuk rigen kula.
0: Inggih.
3: Demang menereh menika mengsaipun nikol.
0: Sinten?
3: Demang Pancoh ing kasihan. Hati yang kekalih menika wiwit alit sampun sami mengsan. Ngantos dados yang sepuh teksih sami dem-deman. Menika tanding cekakipun.
0: Saklajengipun kados pundi paringipun rigen menika?
3: Mangke dipun damel cara amrih kelampanipun.
0: Oh inggih.

0: sinuwun menopo sampun wonten kepareng dalam kula ngunjukaken pelaporan sinuwun.
1: Iya. Iya ndak kepareng aki temenggu ngalap-alap.
0: Abdi dalam kula ngantos kautus manggi temang menoreh sampun kelampahan penemban.
1: Iya, Cuk.
0: Nanging abdi dalam temang menoreh tetep puguh manahipun ngantos dados poncokoro kalian kulo.
1: Dadi poncokoro karus liramu alap-alap.
0: Teringgih penembang. Nanging kulo kepeksa melajar awet demang menoreh gadah sifat kandel wujud cundrik. Namanipun wulung kinempit. Naliko cundrik meniko dipun lulus, dipun anggar, ketinggal muruk. Badan kulo kraos benter sangat. Teringgih nyuwun sih pangapunten dalem penembang.
1: Wah, kurang ajar demang menoreh. Meniko lajeng kados pundi wo prayoginipun
2: penemban
1: tinggi
2: dinten Rebo meniko sampeyan dalem tindak siaran
1: tinggi wo leres inggi
2: aku lo suwun siaranipun dateng tratah kasian lansak kiwo tenganipun mangke kulaturi tedak inggrianipun demang pancoh
1: teringgi
2: lajeng dipun dawono manggi demang menoreh prayogi kulo dipun borongaken kemawon dateng demang pancoh rampungipun niko
1: menopo menang manggi demang pancoh mengsah menoreh meniko
2: demang pancoh meniko ugi sakti penembahan
1: tinggi
2: mangke sampeyan dalem cobi kadawono mendetaken kambil dening demang pancoh mesti mboten dipun penek wit kambil menika. Nanging mesti namung dipun tiyungaken kemawon. Wit kambil menika mesti temiyung.
1: Ngaten iki.
2: Malam miturut warta menika piyambakipun ugi nate ngendhakaken redi penembahan. Ngendhakaken redi ingkang badhe dipun langkungi.
1: Wah. Iki towo menawi mekaten. Para penderek kula dawi supados lajeng toto-toto nderek besiar kula ing dinten Rebo mangki. Sumangga wong mundur kanggenipun dawuhaken.
2: Sedika panjenengan.

0: Aku menggung ngalapan.
1: Luhun kulo.
0: Tingwe. Ojo. Tadi. Senajan. Kita ini serapung buat jepang.
1: Iji.
0: Becie. Kowe kudu melun dari ake. Tindai kanjeng penembahan di siaran.
1: Oh iji. Monggo.
0: Ah, nyata siaran.
1: Iji. Monggo kulo dari ake.
0: Iji. Usah burungan.
1: Iji.

0: Jenegoro,
1: kulon jengpengiran.
0: Kowe aja kata lumpen, nyentikani daud timbalan dalem Kanjeng Penembahan Sinopati.
1: Noninji,
0: anggone bakal tindak siaran.
1: Noninji,
0: kabeh para penderek didawaki, eh.
1: Oh, inggih menawi ngaten kula badhe sendika lan badhe toto-toto
0: nggih. Lali,
1: nerbo,
0: eh.
1: Noninji,
0: ayo ditindakake daud.
1: Monggo, monggo Kanjeng Penembahan.

0: aku Cilongko, kowe iki melu Cilongko. Nek aku mukti, kowe melu mukti arum dalu. Kowe kok kaya ngono to? Ora kena mangkel. Manut ning wong tuwa ki manut.
1: Boten.
0: Boten.
1: Boten, Pak. Nek kula ajeng diunjukke dadi selir. Boten mawon.
0: Sebab iki apa? Sebab iki apa?
1: Kula boten seneng. Boten seneng kula, Pak. Uripku nek boten seneng. Mengajeng kelas mati, Pak. Ternyata ne unjuk ature bapak rakyat boten ditompo to pak. Neng kena ngopo bapak kok becek.
0: Wes. Wes teka eko eko kudu klakon dipundut melebu dening Kanjeng Panembahan. Kudu klakon. Sebab yo wing nganggo cara iki aku oleh kemukten. Wes kudu manut. Boten iki to.
2: Lamun.
0: Apa yo? Loh,
2: aku.
0: Ha iki rak di pantau ta iki?
2: Iya, Kak.
0: Kene iki, kene. Digo kene.
2: Wes kene wis. Kene lah.
0: Yo sing kepenak to. Kok janur gunung di?
2: Arep golek ujuran.
0: Ujuran nopo to kuwi?
2: Ujuran pangkat ya.
0: Nyindir to iki kenae. Iya apa dipanca? Nyindir to iki.
2: Kana nduk. Ngaliyo sik. Aku tak rembugan karo bapakmu.
0: Kana mlebu kana
2: sak akeh anak wedok sing arep dinggo ancek-ancek. Kamu

0: Matu. Matu. Aduh.
1: Ayo, ya. Wes sambat kok ngakon saiki Ibu Pertiwi.
0: Aduh, mati. Aduh.

Kanjeng Panemban, Kanjeng Panemban. Sampian dalam sajak sekico angkini pun intro. Kanjeng Panemban Sinopati Ngaloko nyoto Sulistyo ing warni. Lagi sare wae katon bagus. Mongko esme tansah ora pisah saka ladene. Nanging kasunyataning sampean dalem kok mangklak kento Panemban. Hamba biayi kakung sok greget kiati. Panemban. Kulo ingkang marak Panemban.

0: wonten dalem sewu. Kula ingkang marak panembahan.
1: Loh. Sopo? Sopo ane mlebu ing taman pesarian?
0: Kula. Ratu Kidul ingkang marak panembahan. Nyusih pangapunten dalem inci.
1: Wah. Lah kok dawahipun Kanjeng Ratu ingkang rah.
0: Injih kula panembahan ingkang marak.
1: Wonten nigati menapa Kanjeng Ratu rawuh menika?
0: Kangen ngaten. Kangen lho panembahan. Margi sampun sawetawis dangu sampeyan dalem boten nimbali kula. Mongko manah kula mboten saged kula ampah. Inggih pun ten dalem sewu. Nama garwa panembahan.
1: Menawi kangen lajeng kados pundi Kanjeng Ratu?
0: Loh. Kok lajeng kados pundi to panembahan? Mestenipun inggih kados limraing garwa. Nyuwun sih lumunturing sih dalem. Sampeyan dalem menika kok lucu lho panembahan.
1: Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu. Nyuwun rentaing sih kula ngaten menapa?
0: Ah, mbok sampun ledo kula to panembahan.
1: Saestu.
0: Hanya saestu to panembahan ki kok yo.
1: Panjenengan menika kok mesti ngaten to Kanjeng Ratu.
0: Kok sajakipun awrat ngaten panembahan.

0: Sampun marem Kanjeng Ratu. Sampun marem Kanjeng Ratu. Dereng. Horos. Horo, Kanjeng Ratu Kidul menika rak malah lucu to. Barenganmu kok malah terus kendel wae.
1: Kanjeng Panembahan,
0: menopo? Wonten menopo kok sajak Kanjeng Ratu ngembeng perkawis? Inggih menopo?
1: Kula matur sembah nuwun.
0: Inggih.
1: Sampeyan dalem kersa ngleksanani panuwun kula. Nanging
0: lha inggih, nanging menika lajeng wonten kersa menopo? Waduh, aku ki angger dipero iku kadengaren to. Wis. Kanjeng Ratu sampun lerok ngaten to.
1: Pancen katingaran kok menika Panembahan?
0: Terus pundi? Terus
1: lah sampeyan dalem inggih katingaren kok.
0: Kula katingaren kados pundi?
1: Kula ngertos Kanjeng Panembahan.
0: Inggih.
1: Kula sampun ngertos. Kenging menapa sampeyan dalem tumanggapipun dateng kula beda kaliyan adat sabenipun?
0: Kok beda? Mboten Kanjeng Ratu. Kula mboten rumaos mbedakaken kaliyan adat sabenipun.
1: Inggih beda kok. Beda sanget nika raosipun. Nanging inggih mboten maiben. Mboten maiben sebab sampeyan dalem mentas mundut karo anyar.
0: Mundut karo anyar? Garwa sinten? Sinten Kanjeng Ratu? Kok ana-ana wae lho Kanjeng Ratu menika?
1: Mbok inggih ngaten kemawon Kanjeng Panembahan.
0: Dari inggih.
1: Kula sampun ngertos kok. Wartanipun sampun tumugi kraton kidul lho Panembahan.
0: Warta kados pundi? Kados pundi Kanjeng Ratu?
1: Kok warta kados pundi? Inggih warta ingkang nelakaken yen sampeyan dalem menika mentas krama malih.
0: Kromo? Kromo kalian sinten menika Kanjeng Ratu?
1: Kok ya meksa tasih kumbi to Panembahan?
0: Lah badhe kados pundi anggen kula mboten kumbi yen pancen mboten nyata?
1: Wartanipun menika sampun genah. Sampun genah Panembahan?
0: Genah kados pundi? Genah kados pundi Kanjeng Ratu?
1: Genah menawi sampeyan dalem mundut garwa ampean malih saking menoreh. Namanipun Arum Dalu to, Hara. Kok sampean dalem menika kok malah mujeng wae. Lho, nek ngono ki rak greget ki tenan to, Hara.
0: Lho ning sampun lajeng diwit ngaten to Kanjeng Ratu menika dos pundi to?
1: Lho wong sampean dalem menika ya mangkel ki ngono kok, Hara. Kula menika rak lajeng kados pundi to?
0: Oh, menika to. Menika to perkawisipun inji.
1: Oh, sampean dalem menika malah kemujeng terus ngono.
0: Nek sampun ngaten to. Sampun ngaten.
1: Kula menika kala mangsa mboten saged ngampah kados ngaten menika lho Panembahan.
0: Anu, Kanjeng Ratu. Menika sawek warta. Sawek warta Kanjeng Ratu. Warta menika didi kasunyatan.
1: Lho, kok warta didi kasunyatan?
0: Warta kalian kasunyatan menika pirah. Warta menika dereng mesti kasunyatan. Nanging menawi kasunyatan menika didi warta.
1: Sampeyan dalem menika sampun kagungan garwa prameswari lho Panembahan.
0: Inggih.
1: Sampun kathah garwa pangrembinipun.
0: Inggih.
1: Kok ya letalah temen. Isih kersa ngopeni prawan menoreh lho. menapa mekaten menika mboten badhe namung damel kusuting asma dalem to panemban? Ora kuwi angger-angger mukunjung bae.
0: Lan ketahmu
1: jeng iki.
0: Dados ngaten Kanjeng Ratu Kidul. Kanjeng Ratu menika genahipun mboten trimah lan sujono dateng kulo mergi wonten warto menawi kulo badhe mundut garu ampian arum dalu menika to. Inji. Inji ngaten Kanjeng Ratu.
1: Kulo menika garwa dalem panembahan. Boten saged kendel kemawon menawi sampean dalem badhe krama malih. Punten dalem sewu.
0: Inji.
1: Manah kulo mboten kiat. Bentar panembahan. Pun di wonten garwa badhe dipun maruri lo manahipun. Menika saestu lho panjenengan.
0: Mbok dipun penggalih panjang rumiyin. Ubaling raos dipun kendhaleni dening penggalih ingkang wening Kanjeng Ratu.
1: Menika rak ngendikanipun kakung.
0: Lah inggi.
1: Uger sampun katenangan mesti lajeng namung dawuh sabar, sabar, sabar dipenggalih dawa, dipenggalih dawa. Nah, iki saged kemawon sampean dalem ndika mekaten. Jalaran sampean dalem ingkang dawah remen lan menang. Lah kula menika ingkang dawah boten remen lan kawon. Menapa inggih kedah sabar panembahan?
0: Ngaten. Kajeng kula supados dipun penggalih panjang menika. Kanjeng Ratu sampun kesesot duka rumiyi. Mangke menawi klentu pandhuginipun Kanjeng Ratu. Mboten wurung rak namung lajeng lingsem to panjenengan.
1: Ah, ya mboten. Mboten wonten garwa saged sabar badhe dipun tilar ingkang kakung krama malih. Upami saged sabar menika sejatosipun yen namung kepeksa panembahan. Mongko kepeksa menika dadi sabar lho.
0: Inggih.
1: Punten dalam sewu. Menapa sak lersipun kakung mesti mundut sabar dateng garwa yen badhe mundut garwa tiang istri malih. Mboten sanes inggih namung supados mboten ngalang-alangi kersanipun. Inggih to? Lho. Ning adaanipun piyayi kakung ki ya kaya ngono kuwi.
0: Menika genahipun ngaten Kanjeng Ratu. Tetanipun
1: badhe ngenahaken menapa badhe nglermaken manah kula supados nuruti kersa dalem ora sebab adaanipun runci kakung ngenahaken perkawisipun menika namung badhe nglermaken manahing garwa lho ra inggih ngaten to
0: inggih monggo to menawi namung pancen badhe duka sampun kula aturi duka kemawon monggo duka kemawon. Mangke perkawisipun rampung dening duka menika.
1: Lho, nanging nyatanipun ngaten kok panembahan cobi. Sinten tiyangipun badhe kuwawi?
0: Kanjeng Ratu. Saktemenipun warta anggen kula mundhut garwa ampeyan arum dalu menika, rak namung damelanipun demang menureh.
1: Damelan kados pundi?
0: Demang menureh ngunjukaken nawala dhateng kula. Anakipun estri arum dalu. Supados kapundhut mlebet. Lajeng sinartan warta ingkang dipun damel-damel dening demang menureh. Yen kula badhe mundhut garwa arum dalu menika. Supados mangke menawi kula sampun mundhut garwa saestu. Lajeng demang menureh wonten perkawis ingkang sumlebet. Ngaten menawi saestu kula mundhut. Awit wartanipun menika panjenengan sampun dumugi wonten pundi-pundi Kanjeng Ratu. Mongko Kanjeng Ratu. Unjuk aturipun demang menureh menika mboten kula tampi. Mboten kula tampi. Mila piyambakipun lajeng saya nekat damel warta. Nanging sak menika Kanjeng Ratu. Sak menika demang menureh sampun pejah. Dipun pejahi dening demang pancok. Dados menika namung akal-akalanipun demang menureh kemawon Kanjeng Ratu.
1: Menika akalipun demang menureh, menapa reka dayanipun Kanjeng Panembahan margi sampun kebelik?
0: Kanjeng Ratu, mangkir
1: sampun. Mangkir rumiyin. Jenengan ki remene ya ngono, Rok.
0: Lho mboten ngaten Kanjeng Ratu. Kula menika kalian Kanjeng Ratu tenanipun tresna nanging inggih ajri. Tiyang tresna ingkang sinar tanah ajri menika mboten wani kula badhe goroh kalian Kanjeng Ratu.
1: Menika
0: tenang.
1: Amargi wonten ngajengan kula menika Panembahan.
0: Panjenengan
1: wong nyatanipun ngantos wonten warta kados ngaten kok, Ora.
0: Ngaten Kanjeng Ratu. Sampun to, mbok kula dipun sumpah kaping pinten. Saestu kula mboten mundhut garwa anyar malih.
1: Sinaosa sumpah sewu dinten nanging menawi mboten dipun buktekaken pangandika panjenengan dalem menika ya dos pun diangken kulo badi pitatus.
0: Kulo sampun bukti akan. Rani demang menureh menikot tepi lo nyelonai. Kalau huran kulo angken kulo jumeneng penembahan wonten ing negari Mataram. Milo lajeng kulo pejai. Kulo mundut coroyo dateng demang pancok ing kasihan.
1: Ah, ning kulo mboten pitatus. Dateng pangandika sampean dalam meniko. Sampun. Menawi kerso dalam pancen boten kenging kulo penggak anggenipun badhe mundut mlebet arum dalu. Kulo terimah boten semerep kemawon. Sampun, terimah. Terimah boten semerep kemawon kok Panembahan.
0: Kanjeng Ratu.
1: Sampun nyuwun
0: Kanjeng Ratu
1: dalam sewu.
0: Mangke rumiyin to. Kanjeng Ratu. Welah. Kenaik Kanjeng Ratu kidul ki purik to.

0: urung kowe kok ora wani ngalki dadodong. Temangi menur e. Ayo tambah nang temanku iki.
1: Loh. Ndrogo ngalap-alap. Kula mboten kok asring ngalahken dodo. Kula menika mundur namung badhe pados papan wiyar kok. Monggo. Menawi Ndrogo kiat nampeni piandel kula cundrek bulung kinempit. Kulo pada mengguru datang penjenengan.
0: Ayo tamano, ayo mampus. Tunggu.

0: anggen kula jumeneng penembahan wonten ing Metasam. Sajakipun dereng wal saking Gudo Rencana.
1: Nggih.
0: Wonten-wonten kemawon kelampan ingkang boten damel tentreming penggalih kula.
1: Nggih. Wonten dalem sewu panembahan.
0: Purboyo.
1: Menapa sampean dalem salek menggalih demang menureh?
0: Bener kowe Purboyo.
2: Lepat nyuwun sih pangapunten dalem penembahan. Menawi kula kepareng munjuk, sak temenipun namung muspro menawi sampean dalem menggalih demang menureh kemawon ngantos dumugi semanten.
0: Anggunku menggalih marang demang menurehku, ora kok jalaran dhewe iku darbi kasektip. Ora Jayanegara.
2: Inji.
0: Nanging paling mergo demang menureh ora keturutan karbi.
2: Oh, inji.
0: Nggone ngunjuk aki anak wadon. Banjur nyebar warto yen anak wadon si Arum Dalu arep dak pundhut dadi garu paminggir.
2: Mekaten.
0: Iki Jayanegara kang dadi age menging penggalih.
2: Oh.
3: Menika nama Reka penembah.
0: Tinggi.
3: Reka dayanipun demang menureh supados sampeyan dalem nampi unjukipun.
0: Inggih-inggih.
3: Ayen wartos menika sampun sembar. Ateges sampeyan dalem badhe lingsem menawi mboten nampi unjuk aduripun demang menureh menika. Anjen. Pancen nyedya dipun culunehi no asma dalem penembahan.
1: Wah. Wasis menawi mekaten demang menureh menika nggih, Mbah.
3: Mboten namung wasis, nanging ugi julik pangeran.
0: Menapa wa Mandaraka sumerep pamripun demang menureh yen Arum Dalu kula pundhut mlebet. Kejawi badhe remen lan mongkok anakipun kula agem wa.
3: Punten dalem sewu sih.
0: Inggih wa, inggih.
3: Kula sumerep teka pamripun menika nggih dereng.
0: Dalinggih.
3: Nanging gagapan kula lan petang kula
0: inggih.
3: Punjukipun demang menureh gadah kajeng mekaten menika wonten pamrih siningit, Mbak.
0: Nalaripun wa Mandaraka.
3: Lah menika. Kok dadak ngangge nyebar warta menika? Menapa menika mboten teges? Mboten teges nganu penembahan. Mboten teges nedaken wonten pamrih siningit. Daging to.
1: Lajeng menawi Mbah Mandaraka kados pundi caranipun ngrampungi, Mbah?
3: Lah menika.
0: Kados pundi, Bu? Kados pundi?
3: Gampil.
0: Gampil kados pundi, Bu?
3: Menawi sampeyan dalem kersa ngagem unjuk rigen kula.
0: Inggih.
3: Demang menereh menika mengsaipun nikol.
0: Sinten?
3: Demang pancoh yang kasihan. Hati yang kekali menika wiwit alit sampun sami mengsan ngantos dados yang sepuh tekse sami dem-deman. Menika tanding cekakipun.
0: Saklajengipun kados pundi paringipun rigen menika?
3: Mangke dipun damel cara amrih kelampanipun.
0: Oh, inggih. Iki.

0: sinuwun, menopo sampun wonten keparang dalam kulo ngunjukaken pelaporan sinuwun.
1: Iyo, iyo dok keparang akit menggung ala palap.
0: Abdi dalam kulo ngantos, kautus manggi temang menoreh sampun kelampan penemban.
1: Iyo, iyo.
0: Nanging abdi dalam temang menoreh tetep puguh manahipun. Ngantos dados poncokoro kalian kulo.
1: Dadi poncokoro karus liramu ala palap.
0: Teringgih penembah. Nanging kulo kepeksa melajar. Awit demang menoreh gadah sifat kandel wujud cundrik. Namanipun wulung kinempit. Naliko cundrik meniko dipun lulus. Dipun anggar. Ketinggal murup. Badan kulo kraos benter sangat. Teringgih nyun sih pangapunten dalem penembahan.
1: Wah, kurang ajar demang menoreh. Meniko lajeng kados pundi wa prayoginipun
2: penembahan
1: tinggi
2: dinten Rebo meniko sampeyan dalem tindak siaran
1: inggih wula resiki.
2: Aku lo suwun siaranipun dateng tlatah kasihan lan sak kiwa tengenipun. Mangke kula aturi tedhak inggrianipun demang pancoh.
1: Teringgi.
2: Lajeng dipun dawuhana manggi demang menoreh. Prayogi kula dipun borongaken kemawon dhateng demang pancoh rampungipun nika.
1: Menapa menang mangki demang pancoh mengsah menoreh menika?
2: Demang pancoh menika ugi sakti penembahan.
1: Tinggi.
2: Mangke sampeyan dalem cobi. Kadawono mendetakkan kambil. Dening demang pancoh mesti mboten dipun penek wit kambil menika. Nanging mesti namung dipun tiyongaken kemawon. Wit kambil menika mesti temiyung.
1: Ngaten iki.
2: Malam miturut warta menika piyambakipun ugi nate ngendhakaken redi penembahan. Ngendhakaken redi ingkang badhe dipun langkungi.
1: Wah. Iki towo menawi mekaten para penderek kula dawi supados lajeng toto nderek besiar kula ing dinten Rebo mangki sumangga wong Mandura kanggenipun dawuhaken
2: sedika penembahan.

0: aku menggung ngalapan.
1: Luhun kulo.
0: Ingwe. Ojo. Ingat-ingat. Senap janu. Kita itu serapung buat jepamu.
1: Iji.
0: Beci eh. Kowe kudu melu ndadekake tindake Kanjeng Penembahan disiaran.
1: Oh iji. Monggo.
0: Nah, iji
1: sian. Iji. Monggo kula dirakaken.
0: Iso burung.
1: Iji.

0: aku ciloko, kowe iki melu ciloko. Nek aku mukti, kowe melu mukti ya Romdalu. Kowe kok kaya ngono to? Kan kena mangkel. Manut ning wong tuwa ki manut.
1: Boten.
0: Boten.
1: Boten, Pak. Nek kula ajeng diunjukke dadi selir. Boten mawon.
0: Sebab iki apa? Sebab iki apa?
1: Kula boten seneng. Boten seneng kula, Pak. Uripku nek boten seneng. Ngajeng kelas mati, Pak. Ternyata ne unjuk ature bapak rakyat boten ditopo to, Pak. Neng kenang apa bapak kok becek?
0: Wes.
1: Kemawon.
0: Wes, tekae kowe kudu lakon dipundhut mlebu dening Kanjeng Penemban. Kudu lakon. Sebab yo wing nganggo cara iki aku oleh kemukten. Wes kudu manut. Wes kudu manut. Boten iki piye to? Boten iki piye?
2: Lamun.
0: Apa yo? Loh, aku. Lah kira pantau ta iki?
2: Iya kan.
0: Kene iki, kene. Tigo kene.
2: Wes kene wis. Kene lah.
0: Yo sing kepenak to. Kok janur gunung di?
2: Arep golek ujuran. Hah?
0: Ujuran nopo to kuwi?
2: Ujuran pangkat ya.
0: Nyindir to iki kenae. Iya apa dipanca? Nyindir to iki.
2: Kana nduk. Ngaliyo sik. Aku tak rembugan karo bapakmu.
0: Kana mlebu kana
2: sak akeh anak wedok. Ning arep dinggo ancek-ancek. Kamu

0: Aduh. Aduh. Aduh.
1: Ayo, ya. Wes sambat to bokong aku iso Ibu Pertiwi.
0: Aduh, mati.
1: Wes. Saiki.

Kanjeng Panemban, Kanjeng Panemban. Sampian dalam sajak sekico angkini pun intro. Kanjeng Panemban Sinopati Ngaloko nyoto Sulistyo ing warni. Lagi sare wae katon bagus. Mongko esme tansah ora pisah saka latine. Nanging kasunyataning sampean dalem kok mangklak kento Panemban. Hamba biayi kakung sok greget kiati. Panemban. Kulo ingkang marak Panemban.

0: Sewu, kulo ingkang marak panembahan.
1: Loh, sopo? Sopo anemu buing taman pesarian?
0: Kulo, Ratu Kidul ingkang marak panembahan. Nyusih pangapun tendala minci.
1: Wah, kok dawahipun Kanjeng Ratu ingkang rahmat.
0: Injih kulo panembahan ingkang marak.
1: Wonten wigati menopo Kanjeng Ratu rawuh meniku.
0: Kangen ngaten. Kangen lho panembahan. Margi sampun sawetawis tangu sampeyan dalem boten nimbali kulo. Mongko manah kulo mboten saged kulo ampah. Inggih punten dalem sewu. Nomo garwa panembahan.
1: Menawi kangen lajeng kados pundi Kanjeng Ratu?
0: Loh, kok lajeng kados pundi to panembahan? Mestenipun inggih kados limraing garwa. Nyuwun sih lumunturing sih dalem. Sampeyan dalem menika kok lucu lho panembahan.
1: Kanjeng Ratu nyuwun rentaing sih kulo ngaten menapa?
0: Mbok sampun lido kulo to panembahan.
1: Saestu?
0: Hanya saestu to panembahan ki kok yo
1: Panjenengan menika kok mesti ngaten to Kanjeng Ratu?
0: Kok sajakipun awrat ngaten panembahan?

0: Sampun marem Kanjeng Ratu. Sampun marem Kanjeng Ratu. Dereng. Horos. Horos. Kanjeng Ratu Kidul menika rak malah lucu to. Barenganmu kok malah terus kendel wae.
1: Kanjeng Panembahan,
0: menapa? Wonten menapa kok sajak Kanjeng Ratu ngembeng perkawis? Inggih menapa?
1: Kula matur sembah nuwun.
0: Inggih.
1: Sampeyan dalem kersa ngleksanani panuwun kula. Nanging
0: lah inggih, nanging menika lajeng wonten kersa menapa? Aduh, aku ki angger dipiroki kok kadingaren to. Wis. Kanjeng Ratu, sampun lerok ngaten to.
1: Pancen kadingaren kok menika Panembahan?
0: Terus pundi?
1: Lah sampeyan dalem inggih kadingaren kok.
0: Kulo kadingaren kados pundi?
1: Kulo ngertos Kanjeng Panembahan.
0: Inggih.
1: Kulo sampun ngertos. Kenging menapa sampeyan dalem tumanggapipun dateng kulo beda kalian adat sabenipun?
0: Kok beda? Mboten Kanjeng Ratu. Kulo mboten rumaos mbedakaken kalian adat sabenipun.
1: Inggih beda kok. Beda sanget menika raosipun. Nanging inggih mboten maiben sebab sampean dalem mentas mundut garwa anyar.
0: Mundut garwa anyar? Garwa sinten? Sinten Kanjeng Ratu? Kok ana-ana wae lho Kanjeng Ratu menika?
1: Mbok inggih ngaten kemawon Kanjeng Panembahan.
0: Dari inggih.
1: Kulo sampun ngertos kok. Wartanipun sampun tumugi kraton kidul lho Panembahan.
0: Warto kados pundi? Kados pundi Kanjeng Ratu?
1: Kok warto kados pundi? Inggih warto ingkang nelakaken yen sampeyan dalem menika mentas krama malih.
0: Krama? Krama kalian sinten menika Kanjeng Ratu?
1: Kok ya meksa tasih kumbi to Panembahan?
0: Lah badhe kados pundi anggen kula mboten kumbi yen pancen mboten nyata?
1: Wartanipun menika sampun genah. Sampun genah Panembahan.
0: Genah kados pundi Kanjeng Ratu?
1: Genah menawi sampeyan dalem mundut garwa ampean malih saking menoreh. Namanipun Arumdalu to, Hara. Kok sampean dalem menika kok malah mujeng wae. Loh, nek ngono ki rak greget ki tenan to, Hara.
0: Lho ning sampun lajeng diwit ngaten to Kanjeng Ratu menika dos pundi to?
1: Lho wong sampean dalem menika ya mangkelke ngono kok, Hara. Kula menika rak lajeng kados pundi to?
0: Menika to perkawisipun inggih.
1: Oh, sampean dalem menika malah kemujeng terus ngono.
0: Nek sampun ngaten to. Sampun ngaten.
1: Kula menika kala mangsa mboten saged ngampah kados ngaten menika lho Panembahan.
0: Anu, Kanjeng Ratu. Menika saweg warta. Saweg warta Kanjeng Ratu. Warta menika didi kasunyatan.
1: Lho, kok warta didi kasunyatan?
0: Warta kalian kasunyatan menika pilah. Warta menika dereng mesti kasunyatan. Nanging menawi kasunyatan menika didi warta.
1: Sampeyan dalem menika sampun kagungan garwa prameswari lho Panembahan.
0: Inji.
1: Sampun kathah garwa pangambinipun.
0: Inji.
1: Kok yo letalah temen. Isih kersa ngopeni prawan menoreh lho. Menapa mekaten menika mboten badhe namung damel kusuting asma dalem to panemban? Ora kuwi yang gerak-gerak mukung bae.
0: Lah ketah kumeto
1: yo iki.
0: Dados ngaten Kanjeng Ratu Kidul. Kanjeng Ratu menika genahipun mboten trimah lan sujono dateng kulo mergi wonten warta menawi kulo badhe mundut garu ampian arum dalu menika to. Inji. Inji ngaten Kanjeng Ratu.
1: Kulo menika garwa dalem panembahan. Mboten saged kendel kemawon menawi sampean dalem badhe krama malih. Punten dalem sewu.
0: Inji, inji.
1: Manah kulo mboten kiat. Bentar panembahan. Pun di wonten garwa badhe dipun maruri lo manahipun. Menika saestu lho panjenengan.
0: Mbok dipun penggalih panjang rumiyin. Ubaring raos dipun kendhaleni dening penggalih ingkang wening Kanjeng Ratu.
1: Menika rak ngendikanipun kakung.
0: Lah inggih.
1: Uger sampun katenangan mesti lajeng namung dawuh sabar, sabar, sabar dipenggalih dawa, dipenggalih dawa. Nah, iki saged kemawon sampean dalem ngendika mekaten. Jalaran sampean dalem ingkang dawah remen lan menang. Lah kula menika ingkang dawah mboten remen lan kawon. Menapa inggih kedah sabar panembahan?
0: Ngaten. Kajeng kula supados dipun penggalih panjang menika, Kanjeng Ratu sampun kesesot duka rumiyi. Mangke menawi klentu pandhuginipun Kanjeng Ratu mboten wurung rak namung lajeng lingsem to panjenengan.
1: Ah, ya mboten. Mboten wonten garwa saged sabar badhe dipun tilar ingkang kakung krama malih. Upami saged sabar menika sejatosipun yen namung kepeksa panembahan. Mongko kepeksa menika dadi sabar lho.
0: Injih, injih.
1: Punten dalam sewu. Menopo sak ngersipun kakung mesti mundut sabar dateng garwa yen badhe mundut garwa tiang istri malih. Mboten sanes inggih namung supados mboten ngalang-alangi kersanipun. Inggih to? Lho. Ning adaanipun piyayi kakung ki ya kaya ngono kuwi.
0: Menika genahipun ngaten Kanjeng Ratu. Cetanipun
1: badhe ngenahaken menapa badhe nglermaken manah kula supados nuruti kersa dalem ora sebab adaanipun runci kakung ngenahaken perkawisipun menika namung badhe nglermaken manahing garwa lho rak inggih ngaten to
0: inggih monggo to menawi namung pancen badhe duka sampun kula aturi duka kemawon monggo duka kemawon. Mangke perkawisipun rampung dening duka menika.
1: Lho, nanging nyatanipun ngaten kok panembahan cobi. Sinten tiyangipun badhe kuwawi?
0: Kanjeng Ratu, Kanjeng Ratu. Sak temenipun warta anggen kula mundhut garwa ampeyan arum dalu menika, rak namung damelanipun demang menoreh.
1: Damelan kados pundi?
0: Demang menoreh ngunjukaken nawala dhateng kula. Anakipun estri arum dalu. Supados kapundhut mlebet. Lajeng sinartan warta ingkang dipun damel-damel dening demang menoreh. Yen kula badhe mundhut garwa arum dalu menika. Supados mangke menawi kula sampun mundhut garwa saestu. Lajeng demang menoreh wonten perkawis ingkang sumlebet. Ngaten menawi saestu kula mundhut. Awit wartanipun menika panjenengan sampun dumugi wonten pundi-pundi Kanjeng Ratu. Mongko Kanjeng Ratu, unjuk aturipun demang menoreh menika mboten kula tampi. Mboten kula tampi. Mila piyambakipun lajeng saya nekat damel warta. Nanging sak menika Kanjeng Ratu. Sak menika demang menoreh sampun pejah. Dipun pejahi dening demang pancoh. Dados menika namung akal-akalanipun demang menureh kemahun Kanjeng Ratu.
1: Menika akalipun demang menureh, menapa reka dayanipun Kanjeng Panembahan margi sampun kebelik?
0: Kanjeng Ratu, mangkir
1: sampun. Mangkir rumiyin. Senengan kisen remene ya ngono ro.
0: Lho mboten ngaten Kanjeng Ratu. Kula menika kalian Kanjeng Ratu tenanipun tresna nanging inggih ajri. Tiyang tresna ingkang sinar tanah jerih menika mboten wani kula badhe goroh kalian Kanjeng Ratu.
1: Menika
0: tenan.
1: Amargi wonten ngajengan kula menika kau Panembahan.
0: Penjenengan
1: nyatanipun ngantos wonten warta kados ngaten kok ora.
0: Ngaten Kanjeng Ratu. Sampun to, mbok kula dipun sumpah kaping pinten. Saestu kula mboten mundut garwa anyar Malik.
1: Sinaosa sumpah sewu dinten nanging menawi mboten dipun buktekaken pangandika penjenengan dalem menika ya dos pun diangken kulo badi pitatus.
0: Kulo sampun bukti akan. Renik demang menureh menikot tepi lo nyelonai. Kaluhuran kulo angken kulo jemeneng Penembahan wonten ing negari Mataram. Milo lajeng kulo pejai. Kulo mundut soroyo dateng demang Panco ing kasihan.
1: Ah, ning kulo mboten pitatus. Dateng pangandika sampean dalam meniko. Sampun. Menawi kersa dalem pancen boten kenging kula penggak anggenipun badhe mundhut mlebet arum dalu. Kula trimah boten semerep kemawon. Sampun, trimah. Trimah boten semerep kemawon Pak Panembahan.
0: Kanjeng Ratu.
1: Sampun nyuwun
0: Kanjeng Ratu
1: dalem sewu.
0: Mangke rumiyin to. Kanjeng Ratu. Welah. Kenaikan Kanjeng Ratu kidul ki purik to.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara dan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mudara melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Kencang, selamat pagi sahabat budaya Kang Mas. Baju kesempatan pagi hari ini saya Andi Setiawan kembali hadir guys, menemani aktivitas panjenengan semuanya hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tentunya kami hadirkan dengan menemani di hari ini, hari Rabu 27 Mei 2026 yang bertepatan dengan peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan atensi kami buka sahabat budaya 02483166661 dan juga di 08112777714 dan juga di aplikasi RRI Digital. Monggo silahkan tinggalkan komentar di live chat kami. Mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, segera kami hadirkan program Hikmah Pagi di edisi hari ini dari Agama Buddha dengan tema Makna Waisak yang akan disampaikan oleh Priyati Ningsih SAG. Dan inilah Semarang Injang edisi Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Andi Setiawan.

manusa patilabu, kicang macana ciwitang, kicang sadama sawanang, kico budanang upadu. Sungguh sulit untuk dapat dilahirkan sebagai manusia. Sungguh sulit kehidupan manusia. Sungguh sulit untuk dapat mendengarkan ajaran benar. Begitu pula, sungguh sulit munculnya seorang Buddha. Namo Buddhaya. Pendengar RRI Semarang yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan saya, Priyati Ningsih, dalam acara Mimbar Agama Buddha. Saudara pendengar, tanggal 16 Mei adalah Hari Raya Trisuci Waisak, di mana kita umat Buddha memperingati tiga peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan Buddha. Maka tak lupa mengawali perjumpaan kita kali ini, terlebih dahulu saya akan menyapa kepada saudara-saudari umat Buddha dimanapun Anda berada. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2566 Buddhis Era tahun 2022. Semoga berkah kebajikan melimpah pada kita semua. Bertepatan dengan Hari Raya Trisuci Waisak, maka saya akan ketengahkan tema Makna Waisak. Nah saudara, selamat mendengarkan. Pendengar yang berbahagia, peringatan Waisak 2566 tahun 2022, kita diajak untuk melakukan perenungan sifat-sifat bajik dari Sang Buddha, Dhamma dan Sangha. Karena hal ini akan menumbuhkan kembali keyakinan di dalam diri kita masing-masing. Keyakinan kepada Buddha, kepada Dhamma, dan kepada Sangha. Dengan modal keyakinan itu, akan mendorong kita melakukan tindakan-tindakan yang baik, yang berkualitas, yang akan dapat meningkatkan kehidupan kita menjadi lebih baik dan berguna. Pendengar yang berbahagia, marilah kita jaga persaudaraan kita di dalam masyarakat dengan diawali dari dalam keluarga kita masing-masing. Sang Buddha telah mengajarkan kepada kita bagaimana menumbuhkan rasa persaudaraan. Ajaran Sang Buddha yang sangat luhur ini mengajarkan persaudaraan tidak hanya kepada kita sesama manusia, tetapi kepada semua makhluk. Merujuk pada Karaniya Metta Sutta, sepatutnya kita mengembangkan sifat batin yang luhur, di antaranya sifat tidak membenci. Tidak sepatutnya yang satu menipu yang lainnya. Tidak menghina siapapun juga, dimanapun juga. Dan tidak selayaknya karena marah dan benci mengharap orang lain celaka. Inilah salah satu ajaran Sang Buddha untuk menumbuhkan sifat mental luhur agar terjauhi dari sifat membenci. Sifat mental yang membenci sebetulnya tidak tampak, tidak kelihatan. Oleh karena itu, di dalam Buddha Sasana, salah satu yang harus kita jauhi adalah sifat membenci. Selain sifat membenci, juga ada keserakahan atau keterikatan dan juga ketidaktahuan. Ini semua yang selalu mendatangkan persoalan dalam kehidupan kita. Inilah penyebab segala macam persoalan di dalam kehidupan kita masing-masing. Pendengar yang berbahagia, marilah
kita mengembangkan sifat mental yang luhur melalui sifat mental menjauhi perilaku buruk. Sebagaimana ajaran Sang Buddha di dalam Dhamma pada bait yang ke-183. Hindari segala macam bentuk perbuatan buruk. Tambahlah perbuatan baik. Dan juga bersihkan batin. Itulah ajaran para Buddha. Peringatan Waisak kembali mengingatkan kita akan tiga peristiwa penting dalam kehidupan guru agung kita. Yang pertama, kelahiran Bodhisattva atau calon Buddha di Taman Lumbini 602.

nama adalah guru agung kita Parinibbana Dikusinara pada usia 80 tahun atau 543 sebelum Masehi. Setelah selama 45 tahun membabarkan Dhamma. Tiga peristiwa penting ini terjadi di bulan yang sama, bahkan hari yang sama, yaitu di bulan Waisak Purnama, yaitu tahunnya saja yang berbeda. Dengan kehadiran Buddha di muka bumi ini sangat memberikan manfaat kepada kita, khususnya umat Buddha, karena kehadiran beliau di alam manusia telah memberikan manfaat bagi kita untuk mencapai kebahagiaan sejati dan tentunya juga untuk dapat terbebas dari penderitaan. Itulah tujuan beliau mengajarkan Dhamma kepada kita. Kita sebagai umat Buddha sesungguhnya adalah sesuatu keberuntungan karena kelahiran kita sekarang ini dapat mengenal dan belajar Dhamma. Ico manusa patilabu, sungguh sulit untuk dapat lahir sebagai manusia. Jarang kita pikirkan kalau lahir sebagai manusia itu sulit. Mengapa sulit? Karena kelahiran sebagai manusia mempunyai syarat yang khusus. Dalam hal ini adalah mempunyai perbuatan baik, terutama melalui moralitas yang baik. Kicang macana ciwitang, suku sulit kehidupan manusia. Kicang sadama sawana, lebih sulit lagi kita menemukan dan belajar Dhamma yang benar. Karena jika tidak ada Sang Buddha, maka tidak mungkin kita akan dapat mengenal Dhamma. Sungguh merupakan keberuntungan yang luar biasa kita dapat mengenal dan belajar Buddha Dhamma untuk mencerahkan batin kita masing-masing. Jika kita mempunyai batin yang tercerahkan melalui Dhamma, maka akan menjadi batu loncatan sebagai alat di mana seseorang manusia khususnya untuk melangkah ke jalan yang lebih baik, ke jalan menuju kebahagiaan sejati. Dhamma yang diajarkan Sang Buddha sebagai jalan untuk mengurangi penderitaan. Semua makhluk pasti tidak ingin menderita. Semua makhluk khususnya manusia pasti menginginkan kehidupan yang bahagia. Meskipun keinginan kita untuk bahagia terbebas dari penderitaan, tetapi yang terjadi sebaliknya, yang datang justru penderitaan. Mengapa demikian? Penderitaan dan kebahagiaan tidak asal datang begitu saja. Penderitaan dan kebahagiaan didahului oleh sebab-sebab. Penderitaan dan kebahagiaan itu datang bukan campur tangan makhluk lain. Penderitaan disebabkan oleh cara-cara hidup yang keliru. Dalam hal ini adalah cara hidup yang bertentangan dengan kebenaran. Karena kita salah dalam bertindak melalui badan jasmani, salah bertindak melalui ucapan, dan juga salah bertindak melalui pikiran. Itulah yang mendatangkan segala macam bentuk persoalan dan penderitaan. Buddha Dhamma mengajarkan kepada kita bagaimana bertindak, berucap, dan berpikir yang tidak mendatangkan penderitaan. Jika kita senantiasa berusaha mengikuti ajaran Sang Buddha yang secara singkat dan jelas beliau ajarkan melalui jalan tengah beruas 8 sebagai cara untuk mengurangi penderitaan, bahkan melenyapkan penderitaan. Marilah kita berjuang dan berlatih mempraktekkan Dhamma ini. Marilah kita tumbuhkan sifat-sifat bajik
melalui

agama Sang Buddha, mengembangkan perilaku luhur, menghindari sifat-sifat buruk, menambah perbuatan baik, dan membersihkan batin. Inilah inti ajaran Sang Buddha. Jika tiga hal ini kita praktekkan, maka dunia ini akan menjadi aman dan bahagia. Namun sebaliknya, jika kita tidak mempraktekannya, maka dunia akan menjadi sumber permusuhan, sumber konflik, dan segala macam sumber penderitaan. Praktek cinta kasih sebenarnya praktek moralitas. Memperlakukan diri sendiri dengan baik berarti kita tidak membiarkan diri melakukan kejahatan terhadap orang lain atau makhluk lain. Itulah praktek cinta kasih yang diajarkan Sang Buddha melalui moralitas. Kalau ini kita tumbuhkan di dalam batin kita masing-masing, maka Karaniya Metta Sutta yang dibabarkan oleh Sang Buddha akan menjadi kenyataan. Hidup berdampingan akan terrealisasi dengan baik, karena Sang Buddha mengajarkan dhamma ini tidak hanya di kalangan kita sebagai manusia, tetapi beliau juga mengajarkannya untuk semua makhluk. Sang Buddha dengan tegas menyatakan bahwa kita menjadi baik maupun tidak baik tergantung dari diri kita sendiri. Kita menderita juga bukan karena siapa-siapa, tetapi karena diri kita sendiri. Kita bahagia, kita dihormati, kita dipuji, dihargai orang lain juga bukan karena siapa-siapa, tetapi karena diri kita sendiri. Marilah kita maju dan terus maju di dalam dhamma. Jika batin kita maju, maka kehidupan kita akan lebih bahagia. Selamat Waisak kepada umat Buddha dimanapun Anda berada. Semoga berkah Waisak membawa kedamaian bagi kita semua. Sekian. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saya Sujiwo Tejo, mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
4: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten napa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nanggih HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan RRI Digital jebul gampang.

Makhluk apapun juga yang berkumpul di sini, baik di bumi maupun di angkasa, semoga semuanya bersuka cita. Kini, dengarkanlah ajaran dengan hormat. Duhai para makhluk, perhatikanlah. Perlakukanlah semua manusia dengan cinta kasih. Lindungilah mereka dengan tekun, sebagaimana mereka menghaturkan sesajian siang dan malam.

makhluk suci yang dipuji oleh para bijaksana. Terdiri dari 4 pasang makhluk suci adalah siswa-siswa Sugata yang patut menerima persembahan. Dana yang dihaturkan kepada mereka memberi pahala besar. Inilah mustika gemilang pada sangka. Dengan kebenaran ini, semoga tercapailah kesejahteraan. Mereka telah berdaya upaya baik dalam ajaran Sang Gautama. Perhati teguh, terbebas dari nafsu-nafsu. Mereka telah mencapai yang patut dicapai, menembus nibbana, mencapai dan menikmati padamnya kilesa tiada sisa. Inilah mustika gemilang pada sangka. Dengan kebenaran ini, semoga tercapailah kesejahteraan.

di hutan yang bermekaran bunganya di awal musim panas. Demikianlah Damak Nan Agung telah dibabarkan demi pencapaian nibbana sebagai manfaat terluhur. Inilah Mustika Gemilang Pada Sang Buddha. Dengan kebenaran ini, semoga tercapailah kesejahteraan. Sang Buddha Nan Luhur, penglihat nibbana Nan Luhur, pemberi buah Nan Luhur, pembimbing ke jalan Nan Luhur, telah membabarkan Damak Nan Luhur tiada bandingnya. Inilah Mustika Gemilang Pada Sang Buddha. Dengan kebenaran ini, semoga tercapailah kesejahteraan. Telah sirna perbuatannya yang lampau, tiada pula perbuatannya yang baru. Mereka yang bijaksana bebas dari kelahiran kembali, telah musnah benih-benih perbuatannya, tak tumbuh lagi tunas kelahiran kembalinya. Mereka mencapai nibbana bagai pelita yang padam ini. Inilah Mustika Gemilang Pada Sangga. Dengan kebenaran ini, semoga tercapailah kesejahteraan.

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang menyelenggarakan Salat Idul Adha 1447 Hijriah secara berjamaah di halaman Balai Kota Jalan Pemuda 148 Semarang pada Rabu 27 Mei 2026. Salat Idul Adha yang digelar pukul 5:30 menit waktu Indonesia Barat tersebut terbuka bagi masyarakat. Bertindak sebagai imam dan khatib dalam Salat Idul Adha tersebut adalah Dr. Kiai Haji Muhammad Adnan MA. Wali Kota Semarang Agus Nawilujeng mengimbau dan mengharap kehadiran seluruh jajaran OPD dan juga warga masyarakat untuk menghadiri kegiatan Salat Idul Adha di Balai Kota. Kita kabar berikutnya, sahabat budaya, masyarakat di sekitar Masjid Baitun Nikmah Perumahan RSS Kriya Praja Mukti Kelurahan Langenharjo Kendal dan sekitarnya tetap antusias mengikuti takbir keliling malam Idul Adha Selasa 26 Mei 2026. Tradisi takbir keliling ini diikuti seluruh lapisan masyarakat, mulai anak-anak, para pemuda, hingga orang tua, baik laki-laki maupun perempuan. Takbir keliling diikuti 9 kontingen perwakilan dari masing-masing RT yang mengerahkan seluruh warganya dengan membawa aksesoris lampu hias dan berbagai macam miniatur yang menarik. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara. Akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Halo, saya Indra Soka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih.

Wilu Cengenjang, selamat pagi sahabat budaya Kang Mas Bayu. Senang sekali saya Andi Setiawan kembali hadir ya, menemani aktivitas panjenengan di Geliat Pagi. Edisi hari ini, hari Rabu 27 Mei 2026 yang bertepatan dengan peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Untuk mengisi program di edisi hari ini, nanti akan kami hadirkan siaran langsung sholat Idul Adha dari Masjid Baitur Rahman Semarang. Untuk menunggu siaran langsung di edisi hari ini, nanti akan kami hadirkan takbir terlebih dahulu. Selamat menikmati.

0: Sahabat Budaya Kang Mas Mbak Yu, pagi hari ini kami sudah terhubung bersama reporter Luki Setiawan yang akan melaporkan secara langsung jalannya sholat Idul Adha 1447 Hijriah dari kawasan Masjid Baitur Rahman Semarang. Luki, silakan dengan laporan Anda.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Pro 4 RRI Semarang, saat ini kita masih menunggu pelaksanaan sholat Idul Adha di lapangan Pancasila Kota Semarang. Dan saat ini masyarakat dari berbagai juru menuju ke kawasan Simpang 5 Semarang untuk segera melaksanakan sholat Idul Adha. Dan untuk kelancaran kegiatan sholat Idul Adha di kawasan Simpang 5 Semarang, petugas kepolisian juga melakukan pengalihan arus sehingga masyarakat yang akan menuju atau mengakses kawasan Simpang 5 Semarang ini dapat mengambil jalur lain yang telah disediakan oleh pihak kepolisian. Di sisi lain juga untuk beberapa kegiatan sholat Idul Fitri, maksud kami sholat Idul Adha, juga dilaksanakan tidak hanya di kawasan Simpang 5 Semarang. Di beberapa titik juga melaksanakan gelaran sholat Idul Adha, termasuk di Polda Jawa Tengah, di Balai Kota Semarang, serta di Lawang Sewu Kota Semarang. Beberapa pelaksanaan sholat Id yang digelar ini sebelumnya juga telah disosialisasikan kepada masyarakat sehingga tidak hanya terfokus di satu titik di Simpang 5 Semarang saja, tetapi juga di beberapa titik lainnya. Saat ini takbir terus berkumandang di kawasan Simpang 5 Semarang dan rencananya untuk pelaksanaan sholat Id akan dimulai pada pukul 6:15 dan saat ini juga dari panitia terus meminta agar masyarakat segera menuju ke kawasan Simpang 5 Semarang untuk segera melaksanakan sholat Id. Untuk khotib pada sholat Idul Adha pagi hari ini akan disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Abdul Jamil MA yang merupakan Rektor Universitas Islam Nadir.

0: Nahdlatul Ulama Jepara dan Pembina YPKPI Masjid Raya Baitur Rahman Jawa Tengah. Sementara untuk imam untuk sholat id yakni Kiai Haji Ulil Absor Al Hafidz. Sementara untuk Bilal Ustadz Muhammad Yusuf. Dan untuk pelaksanaan tema khutbah pada sholat id nanti akan bertemakan mengenai makna Idul Adha untuk peningkatan ibadah dan tanggung jawab kemasyarakatan. Nantinya setelah pelaksanaan sholat id di kawasan Simpang 5 Semarang yang dilaksanakan oleh Masjid Baitur Rahman Jawa Tengah ini sendiri, akan juga dilaksanakan peninjauan ke hewan kurban yang ada, yang saat ini ada di kawasan masjid.
1: Dan pengembangan Islam Masjid Raya.
0: Benar, terkait dengan pelaksanaan sholat id di kawasan Simpang 5 Semarang ini sendiri juga menjadi salah satu agenda rutin yang dilaksanakan setiap sholat id berlangsung. Mereka banyak atau para jamaah ini banyak datang dari berbagai daerah, bahkan mengingat saat ini juga akan berlangsung libur panjang, banyak juga dari beberapa kendaraan plat luar kota atau luar daerah yang terparkir di sepanjang jalur yang akan menuju di kawasan Simpang 5 Semarang. Mereka atau para jamaah ini sendiri diminta untuk mempercepat langkahnya untuk segera menuju mengisi shof yang tersedia untuk segera menyimak takbir di kawasan Simpang 5 Semarang. Para jamaah juga dihimbau untuk memisahkan diri antara jamaah laki-laki dan perempuan sehingga tetap menjaga kekusukan selama pelaksanaan sholat id di kawasan Simpang 5 Semarang. Dan pendengar, kita langsung saja untuk tur serta mengikuti serangkaian kegiatan sholat id di kawasan Simpang 5 Semarang yang nantinya akan dipimpin sholat oleh Imam Kiai Haji Ulil Absor Al-Hafiz dan kemudian akan dilanjutkan khotib Profesor Dr. Haji Abdul Jamil dengan tema khutbah makna Idul Adha untuk peningkatan ibadah dan tanggung jawab kemasyarakatan.
1: Dipersilahkan untuk menempatkan diri di sebelah utara bagi jamaah putra dan jamaah putri di sebelah selatan dari lapangan Pancasila Simpang 5 ini.

Tengah Al-Mukarram Bapak Haji Sumarno SEMM beserta Forkopimda Provinsi Jawa Tengah. Mari para jamaah, sekali lagi kami himbau kepada para jamaah yang baru saja hadir, kami persilahkan untuk mempercepat langkahnya memasuki lapangan Pancasila Simpang 5 ini. Waktu telah menunjukkan pukul 6 lebih 22 menit, 8 menit lagi sholat Idul Adha insya Allah akan kita laksanakan. Jamaah putra menempatkan diri di sebelah utara, dan jamaah putri kami mohon untuk menempatkan diri di sebelah selatan dari lapangan Pancasila Simpang 5 ini. Bertindak sebagai imam sholat Idul Adha adalah Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ulil Absor Al-Hafidh, Imam Masjid Raya Baitur Rahman Jawa Tengah dan juga Imam Masjid Agung Jawa Tengah. Adapun bertindak sebagai khatib pada sholat Idul Adha pagi hari ini adalah Al-Mukarram.

0: أكبر الله أكبر ولله الحمد.
1: سمع صلاة عيد الأضحى رحمكم الله. Sesaat lagi صلاة عيد الأضحى akan segera kita mulai. Bertindak sebagai imam sholat Idul Adha adalah Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ulil Absor Al-Hafid, Imam Masjid Raya Baitur Rahman Jawa Tengah dan juga Imam Masjid Agung Jawa Tengah. Adapun bertindak sebagai khatib pada sholat Idul Adha pagi hari ini adalah Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Jamil MA. Beliau adalah Rektor Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Guru Besar Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, dan juga Pembina YPKPI Masjid Raya Baitur Rahman Jawa Tengah. Rangkaian acara Sholat Idul Adha adalah sebagai berikut. Sholat Idul Adha adalah sholat sunnah 2 rakaat. Rakaat pertama setelah takbiratul ihram membaca takbir sebanyak 7 kali. Adapun pada rakaat kedua membaca takbir sebanyak 5 kali. Di antara takbir yang pertama dengan takbir selanjutnya, para jamaah disunnahkan untuk membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah, kami informasikan sekali lagi kepada para jamaah bahwa antara sholat Idul Adha dan khutbah adalah satu rangkaian ibadah. Sekali lagi, antara sholat Idul Adha dan khutbah adalah satu rangkaian ibadah. Oleh karena itu, kami mohon kepada para jamaah untuk dapat mengikuti rangkaian ibadah ini sampai dengan selesai, agar ibadah yang kita laksanakan menjadi lebih sempurna. Jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah, marilah kita laksanakan sholat Idul Adha ini dengan khusyuk. Perhatikan sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maksudnya kurang lebih akan sia-sia dan tiada artinya ibadah Anda sekalian apabila di saat khatib sedang berkhutbah Anda sendiri berbicara. Oleh karena itu, mari kita laksanakan sholat Idul Adha ini secara khusyuk dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin.

كوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك. Marilah kita contoh Rasul yang dalam posisinya sebagai kekasih Allah dengan segala hak-hak istimewanya masih menginginkan menjadi hambanya yang pandai bersyukur. Sabda beliau, afala uhibbu an akuna abdan syakur, betapa aku tidak syukur, tidak senang menjadi orang yang pandai bersyukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Saat ini kita berada dalam suasana Idul Adha yang juga disebut sebagai Idul Kurban, disebut juga sebagai Hari Raya Haji. Dan penyebutan ini terkait dengan peristiwa penting yang mencerminkan ibadah dan tanggung jawab kita terhadap masyarakat. Relevan dengan manusia di dunia manapun yang suatu saat memerlukan pertolongan dan bantuan dari sesamanya. Yang sedang dirundung musibah perlu dibantu. Yang sedang sakit perlu kita doakan. Dan yang sedang dalam kegelapan perlu kita kasih penerang. Sementara itu yang diberi anugerah rizki oleh Allah rela membantu untuk meringankan derita sesama dengan ikhlas sepenuh hati. Dalam Islam tidak boleh ada orang yang makan kenyang sementara kanan kirinya kelaparan. Nabi pernah bersabda, laisal mu'min alladhi yashba'u wajarahu ja'un ila jambihi. Artinya, tidak tergolong orang mukmin yang dia sendiri kenyang sedang tetangganya kanan kirinya dalam keadaan kelaparan. Sikap rela berkorban dan membantu sesama menjadi amat penting untuk kita renungkan bersama. Saat sekarang ini ketika ada kecenderungan orang bersikap masa bodoh, tidak mau peduli kepada penderitaan orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Saat ini kita berada di sini dan saudara-saudara kita sedang berada di tanah suci telah menyelesaikan puncak ibadah haji yaitu wukuf di Padang Arafah. Selanjutnya melakukan mabit di Muzdalifah dan Mina. Saat ini mereka mengenakan pakaian ihram, yakni selembar kain yang tidak berjahit memenuhi panggilan Allah. Menggemakan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Labbaika la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mereka datang dari segala penjuru dunia, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Polos tanpa adanya tanda-tanda pangkat, jabatan, kedudukan. Islam mengajarkan nilai-nilai persamaan dan kesetaraan. Yang tinggi derajatnya di mata Allah adalah mereka yang paling bertakwa. Sebagaimana firman-Nya, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya aku telah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Dan aku jadikan engkau bergolong-golongan, berkabilah-kabilah, untuk supaya bisa saling mengenal satu dengan yang lain. Dan sesungguhnya orang yang mulia di mata Allah adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Masyiral muslimin rahimakumullah, di saat wukuf itulah kita memulangkan semua urusan kepada Allah, merasa siap ketika suatu saat harus kembali kepadanya. Maka haji adalah wahana untuk melakukan perubahan menuju manusia yang lebih sadar akan jati dirinya sebagai hamba Allah yang dekat kepada Tuhan dan peduli kepada sesamanya. Haji mencerminkan perjuangan manusia dalam hidupnya yang harus berlaga tak kenal lelah, bersaing dengan jujur, berlomba-lomba tanpa menyakiti orang lain untuk mendapat keutamaan. Tawaf bersama-sama ratusan ribu orang, wukuf di Padang Tandus Arafah, melontar jumrah di Mina adalah sedikit contoh yang mencerminkan ibadah haji sebagai perjuangan untuk memperoleh keutamaan secara jujur. Kalaupun harus bersaing, tidak perlu menyakiti. Kalaupun harus berebut, tak perlu main sikut. Kalaupun tak berhasil, tak perlu bersedih hati, lalu menyalahkan orang lain. Sebaliknya, kalau berhasil mendapat banyak keutamaan, tak perlu takabur dan sombong. Disinilah haji menjadi tempat untuk mengasah kepekaan kita,
Marilah kita hayati bersama agar tidak menjadi ritual tanpa makna. Semangatnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban ketimbang ibadah yang memiliki makna mendalam. Haji dan kurban adalah ibadah untuk Allah semata yang memiliki makna sosial yang perlu kita fahami bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ketika kita merenung akan makna haji seperti ini, marilah kita tancapkan niat yang sungguh-sungguh, cita-cita yang kuat untuk bisa berkesempatan naik haji, khususnya bagi mereka yang belum melaksanakannya. Haji sering dipahami sebagai panggilan Ibrahim alaihissalam, karena dalam firman-Nya dikatakan, wa'adzin fin nasi bil hajj, ya'tuka rijalan wa'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagi mereka yang telah melaksanakan ibadah haji, marilah kita tingkatkan kualitas perilaku sesudah haji, sehingga benar-benar haji kita menjadi wahana, transformasi, perubahan, momentum menuju perubahan diri menjadi lebih baik dibanding dengan hari kemarin, dan hari esok lebih baik dibanding dengan hari ini. Semangat berjamaah ke masjid semakin meningkat setelah kembali dari tanah suci. Sikap dermawan juga meningkat setelah berhaji, dan kelakuan kita juga meningkat dibanding dengan masa lalu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الله أكبر الله أكبر الله أكبر untuk melaksanakan perintah Allah itu, dan itu adalah karena keimanan, ketulusan, dan kemudian dalamnya pengabdian kepada Allah sehingga mengalahkan segala-galanya. Jika kemudian dalam kenyataannya pengorbanan ditukar Allah dengan seekor biri-biri, ini mengandung makna ajaran kemanusiaan dalam Islam yang memandang penting untuk berkorban namun melalui hal-hal yang terjangkau oleh ukuran nalar dan ukuran kemanusiaan. Marilah kita laksanakan ibadah kurban bagi yang memiliki keluasaan rezeki sebagai wujud pengabdian pada Allah sekaligus tanggung jawab kemasyarakatan kita. Rasul memperingatkan kita melalui sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Man kana lahu sa'atan walam yudahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkurban tapi tidak melakukannya, maka janganlah sekali-kali mendekat dengan musalla kami. Marilah kita tanya pada diri kita, sudahkah kita berkorban untuk sesama? Sudahkah kita memberikan sesuatu yang terbaik kepada orang lain? Marilah kita merenung sejenak ketika Allah berfirman dalam surat Al-Ma'un, yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, namun orang sholat yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahilhamd. Marilah kita mulai dari satuan paling kecil, yaitu keluarga dan masyarakat sekitar kita, untuk menciptakan kesadaran bahwa potensi kekuatan umat Islam sedemikian besar yang bisa menjadi

Islam berjuang mencari kehidupan dengan bayaran kecil. Masih banyak juga anak putus sekolah karena ketiadaan biaya. Masih ada saudara kita yang dirundung derita bencana alam yang datang silih berganti dan sederet permasalahan sosial yang seakan tidak pernah ada habisnya. Mari kita contoh Nabi yang begitu peduli pada orang tertindas, orang lapar, orang yang terpinggirkan, orang yang ditimpa musibah. Marilah besarnya jumlah umat Islam, potensi keuangan yang kita miliki, semangat sedekah yang ada, kita jadikan sebagai modal utama menggerakkan lokomotif, membangun umat, membangun bangsa, membangun Indonesia ke depan yang lebih baik. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Jalan Allah wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadis salihin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Bal tu'thiruna al hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu.

0: ilaha illallah wa'lamu anna Allah amarkum bi'amrin ba'da alhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukrata wa asila la ilaha illallah wa'lamu anna Allah amarkum bi'amrin nafsih wa sanna bimalaikatihi al-musabbihati biqudsi faqala azza min qa'il inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabati wa azwajihi wa dhurriyati ajma'in Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat Rabbana gfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah rabbil alamin pelaksanaan salat Idul Adha.
2: Baik pendengar, demikian tadi kita telah mengikuti bersama terkait dengan pelaksanaan salat Idul Adha yang ditutup oleh doa dari penceramah atau khatib Profesor Dr. Haji Abdul Jamil, dan sebelumnya serangkaian salat Idul Adha juga diimami oleh Kiai Haji Ulil Absor Al-Hafiz. Kami kerabat kerja yang bertugas undur diri dari kawasan Simpang 5 Semarang. Kita kembali ke Pro 4 RRI Semarang di studio bersama dengan rekan Andi.
3: Baik, terima kasih rekan Luki Setiawan. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan. Sahabat budaya, demikian tadi siaran langsung sholat Idul Adha 1447 Hijriah dari Masjid Baitur Rahman Semarang yang disampaikan oleh reporter Luki Setiawan. Terima kasih atas perhatian panjenengan semuanya. Terus bersama kami di Pro 4 Semarang akan kami hadirkan program Ragam Semarang dengan berbagai informasi peristiwa seni dan budaya seputar Kota Semarang.